0: Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia jenis ini sama Indonesia Tangkai, sama Madi ya. Ini Madinah, kurma madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak
8: Presiden. Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden, ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax, salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu bisa jelas cara Pak, mobilnya Pak.
11: Ini dampaknya gimana menjaga agar kuota pertalite di subsidi tidak jebol nih Pak?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak?
13: Itu tanya ke Pak Bale, mesti ada
14: mekanismenya gimana Pak? Tapi kalau dari Kementerian
13: Keuangan gimana Pak? Maksudnya tanya Pak Bale lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana Pak? Minim atau bagaimana?
13: Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke. Terus pemerintah
13: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan
8: Pak? Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Di pagi ini kita lanjutkan lagi untuk sesi suara publik ya, di 15 menit nih sudah ada kepala BPS nih hadir di RRI Palu ya, siap untuk menyapa Anda semua dan siap juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tadi. Oke. Ditunggu untuk atensi lainnya di 0811 456 03908.

Okay. Nanti rekan saya Iketu Tiranata yang akan memandu jalannya Palu Menyapa ya, bersama dengan Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Daryanto MM, dan juga pengamat ekonomi begitu ya, Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP, yang akan melihat dan menilai untuk Sensus Ekonomi 2026. Ada 10 penelpon tadi di sesi yang pertama. Nah, untuk sesi yang kedua ini, silakan untuk Anda yang ingin juga menambahkan komentar Anda, masukan ataupun juga tanggapan ya terkait dengan Sensus Ekonomi 2026. Ini tentunya untuk memberikan data yang akurat dan juga mengukur keberhasilan daripada sensus ini sendiri terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan seperti itu. Baik, saya tunggu ya di 0811-456-03908 pendengar di pagi hari ini. Serta nanti juga Anda bisa ikut ya pada saat dialog Palu Menyapa. Ini Anda boleh kembali memberikan informasi Anda ataupun juga pertanyaan Anda nih, biar langsung disesuaikan dan dijawab oleh narasumber ya. Ditunggu, silakan di 0811-456-03908. Jangan hanya masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah nih yang dituntut untuk memberikan data yang akurat ya, ekonomi ke atas juga tadi boleh didatangi, disambangi ya, dan juga dikonfirmasi untuk segala jenis usaha yang digeluti. Okay, lanjut di 0811-456-03908. Informasi yang sempat kami dapatkan, dan ini juga sudah dimuat dalam berita pagi tadi begitu ya, bahwa adapun rincian informasi dan karakteristik usaha yang akan didata itu adalah tentang identitas dan juga legalitas, kemudian karakteristik dan jenis usaha, kinerja keuangannya, kemudian jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan, ekonomi digital dan juga lingkungan, prospek dan kendala usaha, seperti itu. Jadi jangan khawatir, ini tidak ujuk-ujuk langsung dikenakan apa ya, kayak tadi takut dendanya ketinggian, jadi tidak memberikan data yang sesungguhnya agar tidak terlalu tinggi kena pajak. Okay. Dan ada masukan tadi, ini terlalu lama kalau 10 tahun ya, gimana kalau per 2 tahun? Nanti coba dikonfirmasi sama Kepala BPS. Dan juga di pagi hari ini pendengar ya, pastikan Anda mendengarkan jalannya Palu Menyapa agar informasi yang benar-benar didapatkan ini langsung dari A1 begitu ya, dari Kepala BPS, agar kedepannya Sensus Ekonomi 2026 ini bisa berhasil dan bisa merumuskan kebijakan yang berpihak ataupun juga mendukung seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, seperti itu. Di pagi ini masih menunggu untuk tambahan komentar dari Anda. Boleh langsung di 0811-456-03908. Kita nantikan untuk Palu Menyapa.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega vó. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.

Baik, pendengar, seperti yang kami sampaikan ya, untuk Palu Menyapa pagi hari ini dapat Anda ikuti bersama rekan saya Ike Tut Wiranata yang akan melanjutkan kebersamaan di perjalanan Palu pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di program 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang disampaikan rekan penyiar tadi, rekan Rina, bahwa pagi ini kita membahas terkait dengan topik sensus penduduk data akurat wujudkan ekonomi kuat. Dan berjumpa kembali bersama kami pagi ini di program 1 Palu, program Palu Menyapa pagi ini, edisi kami 11 Januari 2026 di sesi wawancara Palu pagi ini. Dan pendengar, pagi ini di studio program 1 RRI Palu sudah hadir dua narasumber kami. Yang pertama ada dari Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, ada Bapak Dr. Daryanto MM. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Daryanto.
1: Selamat pagi Pak Ketut, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, ini sudah kedua kalinya hadir di program 1 ya Pak.
1: Siap.
0: Ya, yang kedua ada pengamat ekonomi yang juga dulu beliau adalah tenaga ahli kemaritiman. Beliau adalah Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dokter.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kalau boleh tahu aktivitasnya saat ini apa sih Pak? Masih di Ketua Komisi Penyuluh Indonesia?
2: Ya, saat ini masih tetap sebagai Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian Sulawesi Tengah.
0: Iya.
2: Yang kedua, tim asistensi atau tim percepatan program prioritas pembangunan Sulawesi Tengah.
0: Baik. Ya. Baik. Pak, saya ke Pak Daryanto dulu. Pak Daryanto, sensus ekonomi 2026 ini sudah dimulai atau dalam tahapan persiapan? Dan ini waktu dimulainya kapan dan berapa lama ini Pak dilaksanakan?
1: Baik, terima kasih. Jadi secara umum bahwa kegiatan sensus ekonomi ini berlangsung dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Agustus.
0: Ya.
1: Tetapi dari tanggal 1 ini bukan masif semua dilakukan, tetapi pada perusahaan-perusahaan yang punya email, ini kami blast email, kemudian kami persilakan masing-masing perusahaan itu untuk mengisi ya melalui tautan yang kami email tersebut. Itu. Nah, kemudian mulai tanggal 15 Juni itu door to door serentak ya dilakukan oleh petugas yang kami latih seperti itu. Jadi selama 3 bulan ini kurang lebih beli Ketut.
0: Ya. Untuk tujuan dari sensus ini kan ini siklus 10 tahunan Pak Daryanto ya.
1: Iya.
0: Apa sih sebetulnya tujuannya dilaksanakan sensus ini Pak?
1: Ya, tentunya ini sesuai dengan namanya bahwa ini sensus ekonomi tentunya adalah untuk menyediakan informasi terkait dengan struktur ekonomi di suatu wilayah. Termasuk juga ini tentang karakteristik-karakteristik usaha yang ada di suatu wilayah tersebut seperti itu. Jadi itu hal-hal utama yang kami dapatkan atau kami siapkan ya untuk di sensus ekonomi itu seperti itu.
0: Ada berapa petugas yang dikerahkan BPS Sulteng ini Pak untuk sensus ekonomi 2006?
1: Iya, jadi di BPS di Sulawesi Tengah ini seluruh petugas ada 3.210 di yang tersebar di semua kabupaten. Nah, tentunya jumlahnya tidak semua kabupaten sama, tergantung besar kecilnya muatan yang ada di sana seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau di Indonesia sendiri ada sekitar 251 ribuan petugas di seluruh Indonesia.
0: Yeah.
1: Tapi sekali lagi kalau di Sulawesi Tengah 3.210 petugas.
0: Itu sudah tersebar di 13 kabupaten kota Pak ya?
1: Sudah, dan saat ini sebagian ya sedang melakukan pelatihan. Gitu. Jadi contohnya di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, Palu ini lokasi pelatihannya itu di hotel di Palu. Ya, sekarang ini sedang tadi pagi pembukaan gelombang terakhir di Kabupaten Donggala, kemarin pembukaan gelombang terakhir di Kabupaten Sigi. Jadi petugas ini kami latih supaya memenuhi kualifikasi yang kami tetapkan seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Hal-hal teknis yang nanti didata oleh para petugas ini di lapangan apa saja sih Pak?
1: Ya, tentunya pertama terkait dengan identitas perusahaan itu pasti. Kemudian karakteristik lainnya terkait dengan usahanya itu, kemudian terkait dengan tenaga kerjanya, terkait dengan omset, terkait dengan biaya-biaya input, kemudian outputnya, dan seperti itu Pak. Itu utamanya hal-hal yang kita dapatkan dari kegiatan sensus di usaha. Cuman perlu diinformasikan juga nih Pak Ketut bahwa sensus ekonomi tahun ini kami sebut dengan sensus ekonomi paket lengkap Pak Acu, karena di samping usaha-usaha kami data semua, itu keluarga atau rumah tangga kami data juga untuk mendapatkan informasi terkait dengan sosial ekonominya seperti itu.
0: Baik, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini kan siklus 10 tahunan untuk memotret kondisi ekonomi kita, baik dari skala kecil sampai skala besar dan korporasi tentunya. Ini bagaimana dari amatan Bapak ini melihat data ini bisa digunakan dalam menentukan kebijakan ke depan, Pak?
2: Baik, sebelum saya menjawab ke arah situ, berdasarkan PP 16 tahun 1997 ada tiga sensus sebenarnya. Sensus penduduk 10 tahunan 2010-2020. Kemudian sensus pertanian, 2013-2023, begitu Pak ya?
1: Siap, betul.
2: Dan sensus ekonomi ya, itu ekor 6, 2006-16-26. Dan saat ini kita bahas.
1: Siap.
2: Nah, terkait dengan manfaat daripada sensus pertanian, sensus ekonomi, tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala BPS, bahwa sebagai data informasi untuk menyusun perencanaan. Ya, terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, kita harus tahu persis bagaimana progres perkembangan dari 2016 ke 2020. Adakah hal-hal yang perlu dikritisi, dilihat untuk menjadi perbaikan 2006-2036 ya? Ini juga hal yang sangat penting. Oleh karena itu, menyangkut kualitas sensus itu menjadi hal yang sangat menentukan. Nah, kualitas sensus itu tergantung satu, keterbukaan daripada responden, Pak. Ini juga banyak ya pengusaha-pengusaha yang ada kekhawatiran bahwa kalau dia bicara jujur ya, bicara apa adanya, jangan sampai bocor ke luar sehingga bisa menimbulkan kekhawatiran pajaknya jadi besar. Ini juga itu penting harus disosialisasi bahwa sensus ini tidak membocorkan data, semata-mata untuk kepentingan pengembangan Indonesia ke depan, baik infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia. Yang kedua, ini juga kualitas pencacah Pak dari BPS. Tadi dikatakan bahwa
0: sudah ada pelatihan.
2: Pelatihan gitu, itu juga penting, tapi kembali kepada orangnya lagi Pak ya. Dia juga harus betul-betul menambah dia punya kompetensi itu di luar pelatihan tadi ya. Terkait dengan katakanlah attitude pada waktu wawancara dan sebagainya. Bagaimana dia gunakan teknik dia agar orang terbuka ya. Percaya bahwa ini untuk kepentingan semata-mata ekonomi, bukan kepentingan lain. Yang ketiga adalah terkait dengan perusahaan yang tidak terdaftar, Pak. Ini juga banyak ini. Makanya harus ada NIB sekarang. Mau skala kecil sekali harus ada NIB. Supaya punya data lengkap agar mudah diakses dan bisa dievaluasi. Kira-kira itu poin-poin yang menjadi perhatian kita, Pak.
0: Baik. Pak Daryanto tadi, kalau sensus itu nantinya harus responden itu memberikan data yang akurat, jujur tentunya Pak. Mungkin Pak Daryanto mungkin nanggapin pelatihan apa saja nanti ditekankan kepada responden Pak, apa kepada petugas untuk dalam hal wawancara kepada responden begitu Pak.
1: Baik, terima kasih. Jadi untuk diketahui bahwa pelatihan ini kami mencoba untuk benar-benar meyakinkan bahwa petugas itu mempunyai kompetensi yang cukup untuk mendata. Nah, untuk itu sebelum pelatihan mereka itu kami minta untuk membaca, mempelajari modul itu kami sebut dengan MOOC itu selama 3 hari. Kemudian setelah itu baru pelatihan offline selama 3 hari juga, itu di hotel full 3 hari. Nah, tentunya apa-apa yang dipelajari, pertama bahwa konsep dan definisi itu mereka itu benar-benar harus sudah mempunyai persepsi yang cukup dan sama antar petugas gitu. Kemudian yang berikutnya ini tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Aco bahwa terkait dengan attitude, sopan santun dan sebagainya itu juga kami bekali. gitu ya, supaya kenyamanan responden itu juga bisa dijamin. Artinya petugas nggak cukup dengan katakan pemahaman yang cukup, tapi tidak menyampaikan dengan cara yang bijaksana dan sebagainya, sehingga tidak membuat kondisi kondusif, sehingga barangkali responden itu kalau disampaikan dengan tidak dengan cara yang tepat, itu memberikan respon juga tidak, jangan-jangan tidak sesuai dengan yang apa adanya, seperti itu. Jadi terkait dengan kasus-kasus di lapangan, contoh-contoh kejadian yang ada di lapangan, kemudian diterapkan ke kuesioner, itu juga kami bekali, Pak. Mungkin diinformasikan juga bahwa petugas kami nanti ke lapangan itu pakai aplikasi, Pak. Kami sebutnya FASIH gitu. FASIH itu platform BPS yang digunakan, yang dikembangkan BPS untuk pendataan terkait dengan sensus dan survei ini, Pak. Gitu. Jadi nanti petugas itu merespon jawaban dari responden, langsung dimasukkan ke dalam aplikasi gitu ya. Ini penting juga terkait dengan kerahasiaan tadi yang disampaikan Pak Dr. Aco gitu ya, bahwa responden pertama harus yakin ini tidak ada kaitan dengan pajak. Yang kedua, itu juga harus yakin bahwa data yang diberikan kepada petugas kami itu dijamin kerahasiaannya. Nah, salah satu cara kami menjamin itu dengan tadi, tidak berupa paper gitu ya, tapi langsung ke aplikasi. Nah, setelah di aplikasi dikirim, tentunya si petugas kami itu juga nggak tahu, nggak ingat informasi-informasi apa yang sudah diberikan oleh responden tadi, sehingga tidak mungkin memberikan ke orang lain. Itu. Kemudian yang berikutnya, kami juga melakukan role playing, Pak. Itu bermain peran gitu, supaya meyakinkan bahwa petugas kami itu benar-benar sudah menguasai konsep dan definisi, kemudian bisa langsung mempraktekkan gitu. Kalau berhadapan dengan responden itu seperti apa? Itu hal-hal yang kami tekankan untuk menjamin bahwa data yang kami hasilkan nanti itu adalah hasil yang maksimal, merupakan hasil dari keadaan lapangan dan benar-benar merupakan representasi dari kondisi lapangan yang ada, seperti itu.
0: Artinya petugas nanti di lapangan ini betul-betul memang mendampingi dari responden ini, Pak Daryanto. Artinya kalau bola kan nonton bareng, kalau ini ngisi bareng gitu, Pak, nanti.
1: Iya, baik-baik. Jadi gini, untuk petugas tadi gitu ya, itu dari pintu ke pintu, door to door gitu ya, mendatangi responden. Sekali lagi, tadi bukan hanya usaha ya, tetapi keluarga juga. Nah, kemudian petugas ini hanya boleh didampingin oleh pengawasnya gitu. Jadi tidak didampingin oleh orang lain. Ini salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan juga dan intervensi dari orang lain. Gitu. Jadi satu petugas itu, satu petugas pengawas itu membawahi 6 petugas, seperti itu. Jadi PML tadi di samping mengawasi, nanti juga memeriksa hasil pendataan dari petugas kami tadi, Pak, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi disinggung ngisi bareng gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan ya, supaya lebih nyaman gitu ya, itu, dan pengisiannya lebih, katakan konsepnya lebih bisa seragam, itu kami lakukan ngisi bareng juga, Pak. Ini kami di provinsi ini paling tidak sudah 5 kali membuat event ngisi bareng gitu ya. Jadi kami kumpulkan perusahaan-perusahaan, misalnya waktu itu yang di industri keuangan, itu melalui OJK kami kumpulkan di BBS, itu ada sekitar 50 perusahaan, itu kami lakukan ngisi bareng, Pak Dokter, gitu ya. Kemudian yang kami lakukan juga di Palu Grand Mall, itu kami kumpulkan tenan-tenan gitu, untuk kami jelaskan, kemudian mengisi bareng lihat aplikasi langsung. Kemudian di bawah Apindo juga gitu. Nah, beberapa waktu yang ke depan ini di PT IMIP juga kami lakukan tanggal 22 rencananya untuk ngisi bareng, seperti itu, Pak.
0: 22 Juni ini ya, Pak?
1: 22 Juni ini. Karena kenapa ngisi bareng? Karena tadi, Pak, supaya kita bisa yakin ya, salah satunya efisien, kemudian yang kedua, apa yang kami tanyakan itu dipahami secara sama oleh perusahaan-perusahaan dan kami dampingi. Jadi yang ngibar tadi itu bukan hanya kita jelaskan tolong diisi, tidak, tetapi kami dampingi dengan tentunya pegawai kami yang kompeten untuk memandu. Barangkali ada isian-isian atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu, katakan, penjelasan lebih lanjut, seperti itu.
0: Baik, baik. Saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, seberapa sejauh mana data sensus ekonomi ini nanti mampu melakukan pemetaan potensi dan tantangan sektor usaha di Indonesia, Pak, utamanya UMKM. Ya. Ini kan pasca COVID banyak bermunculan UMKM itu secara online, Pak. Ini bagaimana Bapak melihat?
2: Ya, jadi saya melihat bahwa sensus yang ketiga ini sudah ada lompatan inovasi teknologi untuk metode sensusnya, Pak.
1: Siap.
2: Ada kombinasi antara sistem digital dan door to door tadi, ya. Sebagai contoh, saya pada waktu sensus penduduk 2023 salah satu responden digital.
0: Iya.
2: Saya harus mengisi semua, ya. Apa yang saya keluarkan tiap hari dan berapa uang saya yang masuk tiap hari dan dikonversi ke bulan, ya.
0: Iya.
2: Saya tidak tahu kenapa saya dipilih sebagai salah satu responden untuk Indonesia, Pak. Ya. Itu begitu banyak, kan? Saya dipilih sebagai, terpaksa saya harus jawab secara jujur, Pak.
0: Iya.
2: Secara detail, dan saya yakin ini tidak mungkin digunakan untuk kepentingan pajak dan sebagainya, ya, karena menyangkut rahasia individu, ya. Nah, sekarang kan ekonomi ini perusahaan, mulai perusahaan skala besar, menengah kecil, ya. Yang jadi problem di skala kecil, Pak, banyak yang tidak terdata, ya.
0: Iya.
2: Sehingga menyulitkan BPS untuk melakukan identifikasi. Oleh karena itu pemerintah punya kebijakan. Semua harus punya nomor induk perusahaan, NIB.
0: NIB, ya.
2: Lengkap dengan nomor telepon, alamat, bahkan email harus ada. Tujuannya apa tadi? Untuk meminimalkan, ya, risiko biasnya tadi. Jadi sekarang saya kira ini sudah ada kemajuan, ya, dan kita berharap hasil sensus 2026 ini lebih baik daripada sensus 2016, ya.
1: Amin.
2: Begitu, Pak Anto, ya.
1: Siap.
2: Ya, karena sudah ada update inovasi teknologi, kemudian sosialisasi yang disampaikan lewat media bahwa ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi 2045 Indonesia Emas ini target pendapatan per kapita masyarakat Indonesia menjadi $30,000. Sekarang baru 5.500. Berarti ada 25 kali yang harus 25 ribu yang harus ditambahkan. Nah, kalau tidak punya data tentang progres perkembangan menuju 2045 ini juga makin sulit kita mencapai itu. Oleh karena itu sangat penting ini, Pak.
0: Yeah.
2: Dan tadi keterbukaan dari masyarakat ini harus betul-betul disosialisasikan bahwa ini untuk kepentingan kita semua. Demikian, Pak.
0: Betul. Yeah. Yeah. Tentunya responden nanti mengisi survei pendataan sensus ini dengan kejujuran, begitu, Pak.
2: Ya. Ya, harapan kita semua begitu. Ini harus jujur, ya.
0: Ya.
2: Harus jujur, karena kalau tidak jujur, datanya salah, itu kebijakannya akan salah juga, Pak. Jadi data salah,
0: ya,
2: kebijakan juga akan salah. Sehingga target capaian itu susah kita dapatkan, Pak.
0: Iya.
2: Ya.
0: Baik. Pak Daryanto, ini tidak sekaitan dengan data tunggal sosial ekonomi, Pak, ya? Artinya ini berdiri sendiri atau bagaimana, Pak Daryanto?
1: Iya, terima kasih, Bli. Jadi pertama tadi menambahkan sedikit Profesor Aco tadi bahwa tadi ada khawatir ada data terdata seperti itu.
0: Ya.
1: Ini memang poin penting sekali, Prof, bahwa namanya sensus itu kan harus semua unit, semua usaha, semua rumah tangga itu terdata seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, Prof, itu kami sudah membuat pre-list, gitu, semua usaha yang ada di Indonesia, khususnya di Sulteng di sini, gitu, ya. Nah, pre-list tadi merupakan panduan, itu bukan semata-mata pre-list, tapi panduan bagi petugas untuk mendata, gitu. Nah, tetapi di samping itu petugas juga harus mendata usaha-usaha yang tidak ada di pre-list tadi. Nah, untuk menambahkan kekhawatiran tadi, kami berinovasi itu membuat aplikasi, gitu. Nah, mohon maaf disampaikan juga bahwa pre-list tadi itu didapat dari berbagai sumber, Pak. Dari MPTSP yang perizinan itu satu pintu, dari Dinas Perindustrian, dari semua dinas yang ada. Kami mencoba untuk mendapatkan semua daftar usaha itu, kami satukan, kami merge, kami satukan, kemudian kami munculkan di pre-list. Tapi di samping itu juga untuk mengantisipasi under coverage tadi, Pak, ada data yang tidak didata, Bli Ketut, itu kami membuat inovasi sebuah aplikasi namanya kami sebut dengan AUSI. Jadi antisipasi under coverage census ekonomi. Jadi kami meng-crawling, scraping usaha-usaha yang ada di internet ini, gitu, di web ini untuk kami jadikan satu list, gitu, yang kami munculkan untuk mendampingi pre-list yang ada tadi, gitu ya. Jadi usaha-usaha yang berupa e-commerce kami yang digital Pak kami masukkan di sana untuk panduan petugas seperti itu, sehingga harapannya tidak ada lagi yang terlewat. Itu ya, kemudian menjawab pertanyaan Pak Ketut tadi itu, ini ada hubungannya sih data DTSN gitu. Jadi kami Pak, kami maunya itu sekali berlayar 40-40 terlampaui gitu Pak. Jadi dengan sensus ekonomi tadi kami memberikan tugas juga kepada petugas untuk menanyakan terkait dengan sosial ekonomi gitu. Kami kan identitas itu sudah unik Pak. Jadi nanti hasil dari yang lapangan tadi kami merge-kan lagi dengan DTSN untuk mengupdate. Jadi ini manfaatnya ganda. Di samping tadi seperti yang disampaikan Profesor Aco, ini juga terkait dengan DTSN. Jadi nanti akan diupdate dari sana. Seperti itu Pak.
0: Ya. Baik. Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon di 0811-4560-3908 atau di 0451-455-442. Dan sekali lagi Anda dapat bergabung bersama kami di 0811-4560-3908 atau di 0451-455-442. Anda bisa bergabung bersama kami dan berbincang langsung dengan dua narasumber kami pagi ini sekaitan dengan sensus ekonomi 2026, data akurat wujudkan ekonomi kuat. Ini menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh nantinya masyarakat akan menjadi sasaran responden begitu Pak, agar data yang disampaikan itu bisa akurat dan tentu prinsip kejujuran sangat diperlukan dalam hal ini. Dan saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, kalau melihat ini kan siklus 10 tahunan, kalau melihat dari perkembangan sensus itu ada hal baru enggak tahun ini Pak?
2: Ya, yang pertama saya lihat terkait dengan inovasi Pak.
0: Siap.
2: Ini sudah lebih kepada pemanfaatan sistem digital. Dan itu bisa lebih cepat, tepat dan murah
0: ya,
2: dibanding dengan menggunakan sistem konvensional Pak. Dan yang kedua, memang kita harus mendorong ya secara bersama-sama bahwa masyarakat ini harus melek dengan inovasi teknologi. Ini juga yang menjadi soal Pak. Sebab kalau mereka tidak melek juga sistem ini tidak akan bekerja maksimal ya. Jadi harus semua area, mulai di dinas pendidikan, kemudian PTSP dan seterusnya harus mendorong, termasuk pertanian. Petaninya harus diarahkan kepada sistem digital. Sekarang kan ada petani milenial, ya, pelayan milenial. Tujuan tadi Pak, karena tanpa itu kita akan tertinggal ini. Pencapaian Indonesia Emas itu salah satunya syaratnya adalah digitalisasi, ya. Dan yang lain ada tiga poin yang menjadi target itu adalah peningkatan produktivitas, hilirisasi, pengembangan SDM Pak. Ini menjadi strateginya untuk mencapai Indonesia Emas tadi. Kan sensus hanya melihat perkembangannya, tapi bagaimana dia bisa punya performa itu tergantung tiga hal tadi Pak, SDM, produktivitas dan hilirisasi. Dan produktivitas hilirisasi ini kan semua juga sudah masuk ke era digital Pak. Kira-kira seperti itu Pak Ketut yang harus kita kembangkan ke depan.
0: Tapi kan tidak seluruh, sampai saat ini belum semua warga Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah yang melek teknologi Pak. Ada masih yang tinggal di daerah terpencil begitu Pak.
2: Ya, jadi memang seperti itu kondisinya, terutama pada daerah yang tingkat kemiskinan yang tinggi ya. Oleh karena itu memang harus di-cluster Pak, di-cluster dan diedukasi ya, ada pendampingan khusus terkait dengan kelompok-kelompok yang memang belum melek digital. Ya, ini tugas kita bersama lah, gimana ada pendampingan meng-cluster sehingga mereka diajarkan. Saya kira ini bisa nih, dia punya anak yang bisa meneruskan terkait dengan itu, dan nantinya ini akan membantu sekali Pak dalam rangka sensus pertanian, sensus ekonomi, dan sensus penduduk, Pak.
0: Ya. Ya. Baik. Pendengar, kita akan break sebentar. Setelah break kita lanjutkan dialog Palu Menyapa pagi ini. Masih bersama kami, bersama dua narasumber dengan topik sensus ekonomi 2026 data akurat ekonomi kuat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Palu, dan nanti kami akan lanjutkan dengan lebih banyak berinteraksi dengan pendengar Pro 1 RRI Palu. Sesaat lagi kami akan kembali setelah pesan berikut ini.
1: Jadi yang digital tadi, Pak.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di program 1 RRI Palu dalam program Dialog Palu Menyapa dengan topik Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Wujudkan Ekonomi Kuat. Dan pendengar, sensus ini menjadi penting karena akan menentukan masa depan Indonesia dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan tentunya. Dan kita terima telepon. Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi RRI.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Parnol
0: ya. Silakan, silakan.
1: Ini kedua narasumber ini ya. Saya kan masyarakat paling bawah, saya tidak katakan saya masyarakat kecil. Kalau kecil kan orangnya kecil kan.
0: Iya.
1: Masyarakat paling bawah. Yang saya pertanyakan, mungkin pertanyaan saya tidak terlalu relevan kan, untuk kedua narasumber. Saya bukan pengusaha dan saya bukan anak petani. Saya hanya masyarakat kebanyakan. Punya keadaan ya tunggal kan. Apakah sensus ini melingkup harta atau bangunan atau tanah? Ya kan, tanah bangunan di atas tanah kan. Masalahnya PBB. Nah ini sensus ini jangan sampai kecurigaan masyarakat tuh masalah pajak, ya kan. Nah, dan kedua pertanyaan saya lagi, kita kan masyarakat paling di bawah, ya kan, dengan apa adanya istilahnya. Jadi saya hanya ingin mengetahui bagaimana prosedur-prosedur yang mengatakan bahwa ekonomi lemah. Kalau mau dihitung ekonomi lemah, saya pun ekonomi lemah. Tapi bagaimana caranya masyarakat ini yang dikatakan ekonomi lemah bisa memperkuat ekonominya, iya kan?
0: Iya.
1: Dibantu, apakah itu bantuan pemerintah atau tidak? Nah, saya bertanya kedua narasumber ini barangkali bisa, karena saya bukan orang petani apa semua, tapi saya hanya merangkul ke ekonomi lemah. Apakah tujuan ini dari bansos atau industri, iya kan? Nah, atau segala rangkap isi rumah saya ya, sama sekali tidak punya apa-apa. Oke, begitu saja pertanyaan saya Pak, dari Pak Arnold yang masyarakat paling di bawah. Oke.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Arnold Bumi Sagu. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Daryanto dulu, Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Arnold ya atas pertanyaannya. Ini salah satu bentuk pedulian masyarakat ya, Bapak terutama itu ya, bahwa rasa ingin tahu ini ya kami anggap sebagai modal nih Pak Arnold ya untuk bisa berkontribusi kepada negara, khususnya di Palu atau di Sulawesi Tengah ini Pak. Baik, jadi ke pertanyaan Bapak gitu ya, apakah sensus ini melingkup berbagai hal gitu ya, ada hubungannya dengan pajak atau PBB apa enggak gitu ya. Baik Pak, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa sensus ekonomi 2026 ini adalah sensus paket lengkap. Artinya tidak hanya mendata usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang ada saja, tetapi mencakup juga keluarga-keluarga atau rumah tangga yang ada, gitu. Ya, jadi itu juga merupakan objek atau merupakan unit yang akan ditanyakan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Bapak, apa hubungannya dengan pajak ada? Nggak ada, Pak. Ya, kami sebagai instansi yang bertugas untuk menyediakan data dasar seperti itu, kami memotret keadaan yang ada. Jadi tidak ada hubungannya dengan PBB atau pajak tanah seperti itu, Pak Arnold. Ya, jadi mohon ya ini untuk dipahami. Kemudian yang berikutnya tentunya kami berharap partisipasi dari Pak Arnold dan semua masyarakat untuk bisa memberikan data sesuai dengan kondisi apa adanya. Supaya apa? Tentunya supaya pihak-pihak katakan yang merupakan stakeholder atau pemangku kepentingan seperti Pak Bupati, Pak Gubernur, Kepala UPD dan sebagainya, itu nanti membuat kebijakannya itu menjadi benar. Karena seperti yang disampaikan Prof. Aco tadi, kalau datanya nggak benar, tentunya kebijakannya itu juga ke arah yang salah. seperti itu ya. Jadi sekali lagi mohon bantuannya untuk bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa adanya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana bisa untuk memperkuat ekonomi, apa tujuannya untuk bansos dan sebagainya seperti itu Pak. Jadi sekali lagi kami ya, sebagai instansi yang ditugaskan itu ditugaskan untuk mengumpulkan data, tetapi data itu tentunya nanti bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan Pak. Mungkin salah satunya untuk pengembangan ekonomi rakyat, untuk memberikan kredit dan sebagainya seperti itu. Tapi hal itu tentunya kami serahkan sepenuhnya kepada para pengambil kebijakan, dalam hal ini adalah pimpinan di wilayah seperti itu Pak. Karena memang salah satu data ini gunanya untuk tadi bagaimana pembangunan yang ke depan ini menjadi lebih tepat, kemudian menjadi lebih tepat sasaran gitu ya, untuk tadi ya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat salah satunya tentunya ya, karena tadi Pak Arnold menyebutkan bahwa bagaimana gitu ya untuk meningkatkan tadi ekonomi yang disebut ekonomi bawah gitu ya Pak ya gitu ya. Nah ini tentunya nanti terkaitan juga dari dinas-dinas terkait ya, misalnya dari dinas UMKM atau perindustrian seperti itu, untuk menerapkan kebijakan seperti apa kedepannya agar kebijakannya itu inklusif. Istilahnya inklusif itu untuk benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan seperti itu Pak Arnold.
0: Ya, baik. Kebijakan yang diambil berdasarkan data yang dikumpulkan oleh BPS begitu ya. Mungkin ada tanggapan Pak Dokter, ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan ini nanti pajak bisa diketahui lah. Pajak saya berapa begitu? Ini bagaimana tanggapannya Pak Dokter?
3: Ya baik Pak Katut. Ya, assalamualaikum Pak Arnold di Bumi Sagu ya. Rindu dengan suara nih Pak. Oke. Jadi tadi Pak Dr. Daryanto sudah menjelaskan bahwa sensus ekonomi 2020 ini adalah paket lengkap. Bukan paket saya malah Pak, bukan paket. Paket lengkap.
0: Paket lengkap.
3: Ya, oleh karena itu memang harus ada informasi secara terbuka dari masyarakat terkait dengan kondisi ekonominya Pak. Ini penting untuk mencari tahu ini masuk kelompok mana mereka ini, ya sehingga ada sebuah informasi dalam rangka mengambil kebijakan, ya ini perlu dibantu ini, karena memang berdasarkan sensus pendapatannya di bawah garis kemiskinan misalnya, ya atau pas garis kemiskinan, sehingga kebijakan itu betul-betul menyelesaikan persoalan kalau informasi dari bawah terbuka, ada juga orang tidak mau dibilang miskin Pak, padahal dia miskin. Nah, sehingga tidak masuk dalam jaringan untuk pengentasan. Nah, kita berharap semua jujur. Sehingga betul-betul hasil dari sensus ekonomi 2026 ini bisa dimanfaatkan mulai dari kelompok paling bawah sampai paling atas gitu Pak. Jadi berkeadilan ini Pak, Pak Daryanto ya. Jadi berkeadilan dari bawah sampai atas. Syaratnya ya harus terbuka, jujur, dan yakin ini tidak ada kaitan dengan PBB.
0: Ya.
3: Demikian Pak Ketut.
0: Ya, dengan data yang diberikan secara jujur nanti, tentu kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah itu bisa tepat sasaran begitu Pak.
3: Betul Dr. ya. Jadi membangun itu menggunakan data Pak. Ya. Akan sangat mahal kalau data yang digunakan tidak benar. Dia lebih mahal Pak.
2: Betul.
3: Ya. Kalau datanya benar, lebih mahal kita keluarkan ongkos dan sebagainya.
0: Ya. Ya. Baik, kita terima telepon lagi Pak Dokter.
3: Ya, monggo.
0: Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI.
4: Halo.
0: Ya, selamat dengan pagi. Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dengan Muhlis di Tatura.
0: Pak Muhlis di Tatura. Silakan pertanyaan, Pak.
4: Ya, assalamualaikum Pak narasumber Pak Dadya, no dengan Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Banyaknya usaha-usaha mikro Pak yang ada di daerah, di apalagi pelosok Pak, banyak Pak usaha-usaha mikro Pak. Mulai dari peras bikin santan, bikin minyak kelapa, kelitik, sampai kepada usaha penyadapan enau dan lain sebagainya. Itu ada semua Pak di sana, cuma tidak terdata Pak ini. Nah, terus menjadikan ini sebagai bahan data bagaimana Pak sebaiknya Pak BPS. Yang kedua buat Pak Ajang itu Pak, saya tanya Pak, kan Bapak dulu punya pengalaman Pak banyak waktu Bapak masih berdinas banyak Pak usaha, contohnya kemarin itu Pak usaha udang tambak air payau dan lain sebagainya. Itu progresnya bagaimana Pak hasil sensus sebelumnya sehingga bisa menjadikan bagian untuk bisa meningkatkan produksi dan produktivitas daripada petani dan nelayan Pak. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin langsung bisa ditanggapin Pak Padarianto terkait dengan usaha kecil yang berada di pelosok begitu. Silakan Pak.
2: Ya baik, terima kasih Pak Ketut ya. Jadi terima kasih Pak Mukhlis atas pertanyaannya. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi pertanyaan teman-teman kita yang lain ya, sehingga dengan apa yang saya sampaikan nanti ini menjadi terjawab seperti itu. Ya, jadi begini Pak, petugas yang kami rekrut itu kami tugaskan di wilayah-wilayah yang sudah kami tentukan Pak. Jadi tidak ada wilayah yang tidak ada petugas kami. Artinya di daerah yang, dan kami berusaha untuk membuat petugas itu lebih nyaman dengan bertugas di wilayah yang enggak terlalu jauh dengan domisilinya. Seperti itu. Jadi nanti satu petugas itu akan bertugas di sejumlah wilayah, sejumlah RT seperti itu, dan kami sudah tugaskan yang hanya yang bisa masuk di wilayah itu hanya petugas tersebut. Itu sudah kami masukkan di aplikasi Pak Profesor juga ini diinformasikan gitu ya. Jadi kemudian nanti petugas tadi akan menyisir semua gitu ya, semua baik usaha maupun keluarga yang ada di wilayah tugasnya. Seperti itu Pak Mukhlis. Jadi ya selama waktu 2,5 bulan petugas kami itu akan menyisir di semua unit yang menjadi kewajibannya.
0: Baik.
2: Dengan seperti itu, ya itu insya Allah dijamin tidak ada usaha yang terlewat, termasuk juga usaha-usaha yang tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat itu usaha-usaha yang berbasis internet, misalnya jualan dan sebagainya, itu kan secara fisik nggak terlihat, tetapi dengan disisir satu persatu, ini insya Allah akan terdata semuanya. Seperti itu Pak Ketut.
0: Baik, sebelum ke Pak Dokter, kita terima lagi penelpon. Halo, selamat pagi RRI.
5: Selamat pagi.
0: Dengan siapa, di mana Pak?
5: Dengan Budi.
0: Budi, ya. Ya. Pak Budi silakan.
5: Pertanyaan saya, sekarang kan ini provinsi ini sangat mengalami kesulitan dana Pak ya. Kemudian ada pemotongan APBD kita sangat besar, 3 triliun. Kemudian barang naik, kemudian tunjangan pegawai kecil dipotong, sementara yang besar-besar itu tidak dipotong. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada formula yang disiapkan oleh pemerintah dengan keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh pemerintah kita sekarang? Apakah ada formula disiapkan? Kemudian apakah bisa efisien dalam pelaksanaannya, sementara barang naik, APBD banyak sekali dipotong, efisiensi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini ada banyak pemikir-pemikir yang tercipta dengan keadaan kesulitan seperti ini. Terima kasih RRI Pro 1.
0: Terima kasih Pak Budi. Ya, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter mungkin ditanggapin yang penelpon Pak Mukhlis tadi terkait dengan usaha udang kalau enggak salah Pak Dokter.
3: Ya, baik Pak Mukhlis dan Pak Budi sekalian, Pak.
0: Siap. Iya.
3: Terima kasih nih Pak Mukhlis, Pak Budi. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang pertama terkait dengan progres perkembangan teknologi udang khususnya di Sulawesi Tengah ini sudah menunjukkan hal yang positif, Pak. Yang pertama di Teluk Tomin itu sejumlah investasi sudah masuk itu untuk tambak-tambak udang intensif, demikian juga di Selat Makassar ya, Donggala, Toli-Toli sampai ke Buol ya. Untuk air tawar juga sudah mulai berkembang Pak, di daerah Sigi terutama ya, sehingga ini bisa terus kita dorong. Yang jadi soal adalah bagaimana data petambak kecil Pak, pembedakan kecil ini belum terdata secara digital Pak, itu juga satu problem mungkin ya. Tadi kami himbau mungkin daftarkan meskipun dia punya kolam, 3 kolam, tapi didaftarkan supaya dapat NIB, nomor induk berusaha. Ini sangat penting untuk menjadi database dalam rangka pemberdayaan Pak. Itu Pak Mukhlis ya. Pak Budi, ini krisis fiskal bukan cuma kita Pak, ini seluruh Indonesia. Sulteng ini untuk provinsi terpotong hampir 1 T Pak, 1 triliun ya. Sehingga untuk belanja pembangunan juga makin kurang ya. Belanja pegawai kita kan lebih 50% ya, 50 lebih berapa. Sehingga sisanya itu akan terbatas untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi produktif ya, terutama di masyarakat ini perlu didorong, digalakkan agar ya, ini ekonomi bisa tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Pak ya. Ya, saya kira ini sangat penting. Oleh karena itu sekali lagi data penting NIB supaya kita punya data valid untuk diarahkan kepada pemberdayaan, apakah bantuan dari pemerintah atau melalui pinjaman perbankan. Demikian Pak Kutut ya.
0: Baik Pak Dokter. Tentunya masyarakat juga yang mempunyai usaha tentunya harus memiliki data begitu Pak, agar penyaluran bantuan dari pemerintah misalnya itu bisa disalurkan tepat sasaran. Sensus ini juga memberikan gambaran terkait dengan data agar kebijakan yang diterapkan nantinya bisa tepat sasaran juga. Baik Pak Dr. Daryanto, kita sudah berada di penghujung dialog kita pagi ini. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan terkait dengan pelaksanaan ini, kan masih berjalan Pak, sensus ekonomi 2026, agar data ini benar-benar menghasilkan data yang akurat dalam hal menentukan kebijakan ke depan. Ini BPS bersinergi dengan siapa saja sih Pak dalam hal ini? Pemerintah daerah tentunya sudah, ini ada pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam hal ini Pak, Pak Daryanto?
2: Iya baik, beli ketut ya. Jadi terkait dengan pihak-pihak yang bisa mendukung ya, diperolehnya data yang akurat tadi, itu kami semua lakukan kolaborasi Pak. Ya, jadi baik dengan organisasi-organisasi usaha kayak Apindo, kemudian yang organisasi yang lain itu yang bisa katakan mendorong untuk supaya membantu terlaksananya sensus ekonomi 2026 ini, kami lakukan kolaborasi. Kemudian dengan OJK kami juga minta untuk industri keuangan yang dibawa OJK itu juga berpartisipasi dengan kami mensosialisasikan kepada mereka seperti itu Pak. Tapi saya pikir ya bahwa tidak hanya organisasi-organisasi itu saja yang benar-benar bisa membantu, tetapi dari sisi masyarakat sendiri ya, kemudian dari usaha itu tadi sudah disampaikan bahwa sebagus apapun petugas yang dilatih BPS, tanpa partisipasi dari pengusaha atau yang melakukan usaha ataupun rumah tangga tadi ya, itu tidak ada ya manfaatnya kalau si responden tadi memberikan data tidak seperti apa adanya, seperti itu. Sehingga tadi ya bahwa data yang terkumpul menjadi tidak berkualitas ya, keputusannya diambil juga menjadi misleading seperti itu. Sehingga di kesempatan ini saya benar-benar menghimbau atau memohon kepada semua pihak ya, baik pelaku usaha maupun masyarakat umum, untuk bisa menerima petugas kami ya dengan baik dan kemudian memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh petugas kami dengan jujur apa adanya seperti itu. Dengan begitu datanya akan didapat dengan kualitas tinggi, kemudian kebijakan apapun yang diambil itu juga akan tepat, termasuk juga seandainya nanti ada bantuan terkait dengan kredit atau apapun itu juga kepada orang-orang yang tepat atau kepada pelaku-pelaku usaha yang tepat seperti itu Pak.
0: Baik, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, sejauh mana data sensus ini dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan pekerjaan nantinya? Ini tadi ada dari jam 7 sampai jam 9 tadi ada 10 penelpon diantaranya menanyakan apakah ini bisa menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan menciptakan lapangan kerja Pak. Silakan Pak Dokter.
3: Ya, jadi kalau lihat tagline daripada sensus ekonomi 2026 ini, data valid, ekonomi kuat.
2: Akurat, ekonomi kuat.
3: Harapannya masyarakat sejahtera Pak.
2: Siap.
3: Ya kira-kira seperti itu. Oleh karena itu informasi harus disampaikan secara terbuka dan betul Pak. Karena tadi data kuat. Tanpa itu kita juga susah membuat sebuah kebijakan untuk pengembangan ekonomi Indonesia, terutama untuk masyarakat, Pak.
0: Yeah.
3: Nah, kita lihat bahwa target pendapatan per kapita 2045, Pak, itu tidak main-main, Pak. $30,000 US. Berarti kalau kita dikonversi dengan rupiah, ini kurang lebih sekitar 450 juta, Pak, per kapita per tahun. Nah, itu bisa kita capai kalau terbangun semacam elaborasi antar pengusaha, pemerintah, ya, Pak, masyarakat.
2: Betul, iya.
3: Dan salah satunya adalah informasi terkait dengan data. Data itu sangat penting, Pak, ya. Sangat mahal kita membangun dengan data yang salah.
0: Ya,
3: ya, akan lebih mudah kita membangun kalau datanya benar.
0: Benar.
3: Kira, ya. Harapan saya, yakin saja bahwa sensus ini tidak terkait dengan upaya untuk memungut pajak daripada masyarakat Indonesia dan pengusaha Indonesia. Karena tujuan tadi untuk membuat sebuah desain perencanaan terkait dengan Indonesia Emas 2045. Demikian, Pak Ketut.
0: Baik. Tentunya masyarakat tidak perlu khawatir begitu, Pak.
3: Betul,
0: dengan menghadapi sensus 2026 ini.
3: Ya.
0: Karena data yang dikumpulkan nantinya juga

0: Kepala BPS, Pak Dr. Aco.
1: Ya.
0: Mendengar demikian perbincangan kami pagi ini dalam program Palu Menyapa RRI Palu pagi ini dengan topik Sensus Ekonomi 2026, data akurat wujudkan ekonomi kuat. Berikan data Anda sejujur-jujurnya karena data yang akan menentukan masa depan Indonesia dan masyarakat pembangunan ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Dr. Daryanto.
2: Siap, sama-sama Pak.
0: Terima kasih Pak Dr. Aco sudah
1: terima
0: bersama
1: kasih,
0: kami
1: Pak,
0: pagi ini.
1: Dan semua pendengar.
0: Baik, saya Ketut Wiranata mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Bro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, kita masih melanjutkan untuk perjalanan kita di Palu siang ini ya. Dan saya sudah bersama rekan Adinda Kurnia Islami. Halo.
1: Ketemu lagi ya.
0: Iya dong. Di program prioritas nasional Asta Cita Presiden Asta Cita. Ini ya. Bagaimana kita tetap menyuarakan, tetap membumikan bahwa kita itu adalah Indonesia. Waduh. Dan Indonesia itu adalah kita gitu.
1: Betul, salah satunya ya. Kita semua Indonesia.
0: Benar. Nah, kalau pekan lalu nih ya, Adinda dan juga pendengar ya, kita hadir dalam program Kita Indonesia itu bagaimana kita bisa melestarikan tarian seni kita begitu ya. Nah, kalau saat ini kita ingin hadir lagi sekaligus mengajak para pendengar juga di luar sana bergabung untuk bisa mempertahankan makanan-makanan tradisional ya, atau khas kita gitu ya, yang tidak ada di daerah di negara lain, yang ada cuma ada di Indonesia. Soalnya kayak ubi ataupun sagu itu ada ya sebenarnya di daerah lain gitu ya, dan mereka pun juga itu jadi makanan pokoknya mereka di negara lain. Kecuali misalnya ada beberapa kayak tempe, ya kan, tahu, walaupun kedelainya ini kita impor, tapi itu jadi kayak makanan khasnya kita gitu kan. Selain itu ada lagi makanan terenak nomor satu ini di dunia, itu
1: rendang.
0: Adalah rendang. Kenapa Mas Edi capek?
2: Beliau lagi.
0: Oh, beliau lagi. Oke, silakan ke beliau kalau gitu.
1: Kali ini tentunya tadi ya di Asta Cita yang sudah dijelaskan, kita di Kita Indonesia bahasnya semua serba Indonesia ini. Tadi sudah jelaskan juga, kali ini ada Indonesia kan beragam ini ya.
0: Bener.
1: Mulai dari wisatanya, keseniannya, kulinernya.
0: Bener. Nah, sekarang tradisinya, ada
1: tradisinya
0: gitu ya.
1: Betul. Kali ini kita bahas mengenai kulinernya karena rasanya enggak kenyang gitu kan, enggak komplit gitu kalau kita misal berkunjung ke suatu daerah tapi tidak mencicipi kulinernya.
0: Benar. Karena pasti sebelum sampai kaki kita mendarat di daerah itu, kita udah searching duluan kan.
1: Iya, betul.
0: Kita mau berburu apa nih di sini?
1: Benar-benar ini salah satunya kan, selain kita ke tempat wisatanya kayak harus makanan dulu deh.
0: Nah, di samping itu juga kalau misalnya daging-dagingan atau ikan-ikanan itu kan kayak milik bersama lah, universal gitu ya. Kecuali tadi misalnya kayak itu tempe tadi, tahu gitu kan, itu masih memang kayak originalitas itu ada di Indonesia.
1: Iya,
0: walaupun
1: betul.
0: Kalaupun ada di luar negeri, itu pun pasti hasil dari produknya kita juga yang dimodifikasi di sana.
1: Okay.
0: Dan harganya pun pasti lebih
1: lumayan ini ya, naik lagi.
0: Pricey. Okay, pendengar, kita juga ajak Anda gitu ya bergabung di Kita Indonesia di 0811 456 03908, yang ingin juga memberikan komentar ataupun juga opininya nih, walaupun bukan kopi Anda lagi. Kita masih mengajak Anda untuk berbagi, bercerita di sini terkait dengan bagaimana sih Anda bisa mempertahankan makanan khas kebanggaan Anda begitu ya, yang memang hanya Indonesia yang punya seperti itu.
1: Okay,
0: kalau di Palu apa ya? Putu kayaknya ya.
1: Putu yang bukan yang menangis ya, putu
0: bukan,
1: yang pakai sambal.
0: Putu beras ini ya.
1: Putu beras yang pakai sambal itu, apa roa atau sambal apa tuh?
0: Penja.
1: Penja ya.
0: Aduh, saya langsung jadi jadi pengen ya.
1: Okay, iya sih benar, kalau di Palu itu makanan khasnya putu sama sambal itu ya, penja tadi ya. Karena saya kan asli Jawa nih ya kak ya, dan di Jawa gak ada kayak gitu. Jadi cuma di Palu bisa ditemukan putu sama sambal.
0: Iya, tapi kalau di Sulawesi itu makan apapun pasti ada sambalnya ya, pisang goreng
1: bener,
0: aja.
1: Bener, pisang goreng aja ada sambalnya ya.
0: Baru kayak gimana ya, rasa-rasanya kalau di Indonesia itu ada yang ada yang suka yang manis ya kan, ada yang pedes, ada yang kecut,
1: asem gitu kan, ada yang mungkin tadi bener ada manis-manisnya. Kalau di Sulawesi ini kan dominannya gurih-gurih, asam, pedas gitu kan. Nah, kalau di Jawa manis-manis gurih juga.
0: Benar.
1: Tapi kalau sekarang lidahnya sudah menyesuaikan mana nih?
0: Saya ya Indonesia, kayaknya Jawa kurang pas lah.
1: Kurang
0: ya.
1: Pas ya.
0: Karena dia terlalu manis.
1: Terlalu manis. Karena sudah manis orangnya.
0: Oh. Bukan lah. kayaknya kita pun dapat rasa manisnya itu harus ada pedesnya juga sih. Gak apa-apa manis, tapi harus ada tetap pedes. Soalnya kalau terlalu ke rasa manisnya itu enek jadinya kan.
1: Iya, benar-benar seleranya itu ya, karena sudah menyesuaikan.
0: Tapi kalau misalnya makanan dari luar, dari daerah lain, saya sukanya yang tempe bacem.
1: Tempe bacem.
0: Aduh, itu kan kalau ngomongin makan saya suka gincus gitu ya. Udah kepikiran aja nih, soalnya dari pagi kan belum sarapan.
1: Waduh, dari pagi belum sarapan ya, udah setengah 11. Padahal kita kalau misal siaran, kita harus bilang ke pendengar, jangan sarapan itu penting.
0: Kalau mereka ya harus wajib, kalau kita ya kita sahur sih ya kan. Karena nggak bisa tinggalin box nih.
1: Aduh,
0: harus tetap membersamai.
1: Iya, luar biasa ya nih ya perjuangannya Kak Karina ini, teman-teman pendengar semua tentunya.
0: Tapi jangan salah loh, ini kan yang tak tergantikan. Sekarang ini kalau melihat anak-anak Gen Z, Gen Alpha, mereka mungkin sudah lebih ke barat-baratan kayaknya makanannya ya, yang ayam crispy kayak gitu kan.
1: Benar.
0: Kalau kita ya masih tetaplah ayam woku. Walaupun bahan dasarnya juga ayam gitu kan.
1: Benar. Tapi ya karena seiring perkembangan zaman sekarang, kayak anak-anak ini mereka kalau yang Gen Z, nah yang muda-muda mungkin lidahnya ini belum menyesuaikan kan. Jadi saya jadi keingat pas saya masih remaja mungkin, saya juga belum terlalu suka kayak makanan-makanan khas gitu loh Kak. Kayak tadi ada woku, terus ayam opor dan lain sebagainya. Kayak kita pengen mencoba hal-hal yang simple aja, tadi ayam crispy, kemudian ayam Kentucky kan gitu, ayam dikasih bumbu balado. Nah mungkin nanti setelah mereka beranjak dewasa atau seperti apa, jadi mereka merasakan oh ternyata makanan yang enak tuh sebenarnya kayak gini gitu, ya gak sih?
0: Benar-benar, saya jadi teringat teman saya gitu ya, anaknya tuh sampai gak makan nasi loh, karena lebih suka makan kentang goreng.
1: Bule ya jadinya ya.
0: Iya, kok jadi kayak bule, padahal dia Indonesia tulen gitu ya kan. Kita kalau gak pakai nasi tuh kayak belum makan kan.
1: Benar-benar.
0: Itu adalah perut-perut Indonesia ya kan.
1: Betul.
0: Oke, mau diganti pakai sorghum, mau diganti pakai apa, tetap carinya nasi.
1: Iya, padahal misal udah sarapan jagung nih kan, kayak sudah sarapan ditanya belum. Karena belum makan nasi.
0: Apalagi kalau nasi pakai mie instan terus pakai telur, semua karbohidrat itu kan yang didapat di sana. Oke, tapi kalau kayak mie instan, ini kan biasanya yang punya yang selalu mencatut mie instan itu biasanya dari Jepang ya kan, dari Korea, dari Cina, Asia-Asia begitu. Kalau kita ya kita ngikut aja lah. Kita mungkin di Indonesia kalau mie-mian itu apa ya? Mie garing ya. Oke, kita lanjutkan kebersamaan kita pendengar di Kita Indonesia untuk pagi menjelang siang ini ya. Jadi jangan kemana-mana, sebentar kami masih akan kembali menyapa Anda. Tetaplah di sini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
4: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
3: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
4: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Hah?
5: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
4: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
3: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Bunga di malam itu ya, dari Leto Pendekar. Kira-kira kalau di Indonesia ada bunga yang bisa dimakan gak? Ada, tetap ada. Kayak bunga labu. Bunga labu itu enak ya, di santan, di crispy juga boleh. Tapi kita bukan bicaraan soal bunga ini ya. Kita bicarakan soal makanan khas Indonesia yang tak tergantikan. Soalnya kalau kayak batik, batik juga kita banyak yang catut gitu ya. Kemudian juga tarian gitu kan, yang kayak reog kemarin hampir kan, hampir pindah ke
1: negara sebelah. Tapi alhamdulillah,
0: alhamdulillah ya, bisa kembali. Nah, makanan nih, kalau soal makanan ini agak-agak worry lagi kita nih ya, takutnya nanti rendang dicatut pula sama daerah luar, padahal ini makanan
1: Indonesia punya gitu
0: banget kan. Dan jadi kebanggaan masyarakat Minang ini ya.
1: Betul.
0: Belum lagi kayak rawon.
1: Rawon, wah ini enak banget nih rawonnya.
0: Oh, saya udah gak ngecap lagi.
1: Oh, iya.
0: Saya udah dapat tadi.
1: Sarapan ya.
0: Sarapan. Sedapnya. Terima kasih orang baik ya. Oke, okay, iya, silakan nih pendengar ya. Di sisa waktu kita yang 10 menit lagi, ada tanggapan apa dari Anda nih? Kita sharing lah di sini makanan-makanan khas yang tak tergantikan. Kalau di Palu, Palu pokoknya ya kayak uvempoi itu yang cuma dimasak kuah dengan asam dan cabe hijau. Tapi ngecap lagi loh saya.
1: Gimana sih? Kali kita ngomongin makanya kebayang gitu kan.
0: Soalnya kebayang ya, bagaimana betul. Ada nalalanya, ada napoinya, ada maksudnya ada pedesnya, ada kecutnya gitu betul, kan. Betul. Ada segernya, pokoknya semua bercampur.
1: Okay. Tapi kaledo ini memang khas juga ternyata ya. Khasnya Palu ini.
0: Benar. Mungkin kalau di luar sana sup kayaknya ya, jadi sup ya, sup tulang. Betul.
1: Tapi rasanya ini buat saya yang pertama kali coba tuh unik gitu tadi. Benar, ada asamnya, ada gurihnya kalau ditambah sambal pedis, jadi kayak menyatu gitu.
0: Nah, benar. Dan masaknya pun pakai asam, memang asam-asam muda yang direbus bersama dengan si ininya kuahnya tadi kan. Kemudian diperas. Benar-benar ngences.
1: Kalau Karina sudah pernah coba belum?
0: Apa
1: semanggi
0: tuh?
1: Kayak pecel semanggi sama sate keong gitu.
0: Pecel semanggi.
1: Iya.
0: Yang kayak mana kalau pecel semanggi ini?
1: Pecel semanggi jadi pakai daun semanggi. Pernah dengar gak? Atau pernah
0: daun semanggi
1: coba?
0: Ini kayak daun kemangi bukan?
1: Bukan. Jadi itu makanan khas di Jawa juga itu kak. Jadi daunnya kecil-kecil gitu kayak apa ya? Apa ya bilangnya ya?
0: Bentar,
1: mungkin semacam tanaman paku air gitu loh. Jadi kecil-kecil terus dibikin pecel, ada sambal kacangnya. Terus makannya itu pakai keong, sate keong. Sate keong apa ya? Sate bekicot apa ya kalau di sini ya?
0: Kerang, bukan kerang
1: bukan,
0: ya?
1: Bukan. Keong.
0: Iya, tahu. Enggak tahu kalau di Palu disebut
1: keong
0: apa.
1: Kayaknya belum ada juga ini di Palu. Nah, ini sih salah
0: Dinda
1: satu
0: mau coba
1: khas.
0: Buka usaha kuliner ini. Kayaknya kalau daun semangginya agak susah ya didapatkan.
1: Iya, nah
0: ya.
1: Iya, makanya ini salah satu makanan khas juga ini kak.
0: Iya, teksturnya gimana? Krenyes-krenyes ya?
1: Krenyes-krenyes, apalagi kalau dipadu sambal kacang begitu. Ada manisnya, pedisnya.
0: Ini makannya di mana? Di paling banyak di daerah mana nih?
1: Di daerah aku sih, di Kendal namanya. Ini jadi salah satu makanan khasnya Jawa Tengah lah ya, khususnya Kendal. Jadi
0: di sana nggak susah kita dapatin penjual pecel semanggi.
1: Benar. Jadi kalau di CFD itu memang sudah jarang kan, tapi ini termasuk makanan tradisional. Begitu.
0: Sedapnya.
1: Nah, saya mau coba cari di sini ternyata belum nemu.
0: Saya aja baru tahu. Tapi kalau kayak gado-gado atau pecel-pecelan itu banyak. Cuma kalau kayak spesifik kayak tadi pecel semanggi, wah. Belum ada deh.
1: Nanti bisa kali cobain ya, tapi harus kesana dulu.
0: Ke
1: Kendal.
0: Ke Kendal ya. Oke. Kalau Mas Edi, makanan favoritnya apa nih?
1: Makanan khas
0: Western
1: favoritnya apa nih?
0: Atau makanan khas daerah? Itu kan rata-rata tempe.
1: Iya, tempe ya.
0: Berarti kalau misalnya nanti harga tempe melambung, tetap makan? Oh, tetap ya.
1: Kirain harga tempe melambung buat sendiri di rumah. Kedelainya ini ya.
0: Enggak susah juga ya sebenarnya buat tempe itu kan. Kita tinggal beli aja kedelai terus pakai ragi ya.
1: Ragi.
0: Terus didiemin aja
1: didiemin,
0: gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Pakai apa bungkusnya? Pisang, daun pisang.
0: Daun pisang. Oh, iya benar kalau daun pisang itu lebih harum ya.
1: Iya, lebih apa ya? Beda ya.
0: Lebih lembut juga kan. Aduh, kan jadi pengen ke pasar Masomba nih. Sudah jarang soalnya kita dapat yang pakai daun pisang.
1: Iya, benar-benar.
0: Rata-rata pakai plastik.
1: Plastik. Sekarang pakainya plastik. Cuman kalau yang di Masomba mungkin masih ada banyak ini yang pakai daun pisang.
0: Eh, Dinda pernah makan mendol? Mendol ya namanya?
1: Mendol apa tuh mendol?
0: Yang tempe di
1: mendoan bukan sih?
0: Ah bukan tuh mendoan ya tempe yang digoreng layu gitu kan? Ini mendol apa ya? Mendol,
1: mendol
0: ya namanya?
1: Mendol apa sih? Mendol salah satu makanan khas Jawa Timur ya.
0: Itu saya pernah coba.
1: Iya, saya pernah dengar itu.
0: Saya pernah coba itu di Batam ya.
1: Oh, di Batam.
0: Kebetulan teman saya dari Jawa Timur. Tempenya itu dikukus dulu, kemudian dibejek-bejek, campur kencur, campur tepung maizena apa tapioka gitu kan. Baru dibuat kayak bulat-bulat kayak korket gitu loh. Baru digoreng. Wah, itu enak sekali.
1: Enak ya, ternyata ya.
0: Rasa tempenya tetap ada tapi dia teksturnya lebih gimana ya? Karena udah dibejek-bejek tadi ya, udah dihancurin. Jadi lebih mudah untuk kita konsumsi.
1: Oke, saya belum pernah coba.
0: Cuma memang butuh effort ya untuk bikinnya ya.
1: Jadi cuma goreng aja kan.
0: Paling praktis sebenarnya tahu.
1: Tahu ya.
0: Iya, tahu. Tapi kalau bicara soal gizi ya tempe paling banyak ininya kan,
1: iya,
0: nutrisinya
1: betul.
0: Karena kedelainya enggak hancur. Kalau tahu kan digiling dulu kedelainya itu. Jadi ya begitulah. Tapi memang makanan ini termasuk ekonomis ya. Mau harga apa ya, harga ikan naik, harga daging naik, tempe tetap di kelasnya dia. Tapi
1: wah, gizinya juga nggak kalah kan.
0: Kayak jadi ingat kemarin ada podcastnya Antara ya, di mana tempe ini akan dijadikan makanan apa ya, kayak makanan warisan tak benda begitulah untuk Indonesia gitu kan, kuliner khasnya.
1: Kuliner khasnya Indonesia betul. Kayak kalau ada nggak sih yang makan tapi kalau nggak ada tempe itu rasanya kayak kurang komplit gitu. Jadi tetap kalau ada mau makan ikan harus kayak ada tempenya gitu nggak sih?
0: Kayaknya Jawa sih kayaknya.
1: Jawa ya.
0: Kalau kita ada ikan, ikan aja dulu ya. Kecuali saya punya teman tuh dia hari-hari tempe aja, tahu aja. Gitu dia nggak bisa dia kalau nggak ada itu. Dia harus tetap ada gitu kan. Apakah memang tempe dan tahu ini yang menjadi pembahasan kita hari ini? Apalagi juga ini sekarang apa ya, MBG-nya anak-anak ini lagi istirahat sejenak.
1: Istirahat sejenak.
0: Tapi nggak istirahat di tempat ya kan? Masih tetap berproses, cuman ada beberapa penghentian untuk sementara waktu dulu ya kan. Mungkin ada pembenahan di dalam BGN-nya sendiri atau gimana, kita tunggu aja.
1: Iya, ini kalau ngomongin MBG ini sebenarnya masih nyambung sama tempe tahu. Soalnya anak aku kan dapet tuh MBG. Jadi dia ada protein hewaninya, terus ada protein nabatinya. Jadi selalu ada tempe tahu tuh, nggak pernah kelewatan. Jadi selalu ada. Entah dibacem, entah tuh digoreng, entah tuh dikecap, atau dibikin kayak goreng pangsit gitu.
0: Nah itu dia tadi maksud dan tujuannya Pak Presiden mungkin ya, ingin memperkenalkan juga makanan-makanan khasnya Indonesia. Betul. Yang tidak kalah sehat, tidak kalah bergizi melalui MBG tadi ini.
1: MBG.
0: Jadi, jangan nyanyi juga.
1: Iya, ngomongnya jangan sambil nyanyi ya.
0: Oke deh, kayaknya kita cukupkan dulu ya untuk kebersamaan kita di Kita Indonesia hari ini pada

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya di siang hari ini dalam keadaan sehat ini ya, dan penuh syukur tentunya untuk pendengar semua. Kita di Palu siang ini, tadi kita sudah ngobrol bersama rekan saya Rina juga ini ya, di Indonesia Bisa, kita Indonesia tentunya. Dan siang hari ini kita berikan informasi tentunya dari Sulawesi Tengah, dari Palu, dan untuk itu pendengar, di mana informasi lengkapnya kita bisa melansir dari website resmi RRI, rri.co.id. Di sini Polres Banggai melalui jajaran tim Inavis bersama Polsek Luwuk bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap sosok jasad pria tanpa identitas yang ditemukan mengapung di perairan Luwuk Utara. Dan jasad tersebut ditemukan di pinggir pantai Jalan Panjang Desa Buon Mandiri, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai pada Selasa kemarin ya, 9 Juni 2026. Dan penemuan mayat pertama kali dilaporkan oleh Saudara Damang melalui layanan call center 110 Polres Banggai, dan saksi melihat sesosok tubuh pria dengan posisi tertelungkup di sela-sela batu tepi pantai. Dan dengan mendapatkan laporan tersebut, personel dari Polres Luwuk dan tim Inavis Polres Banggai segera menuju lokasi untuk melakukan pengecekan pengamanan tempat kejadian perkara dan identifikasi lebih lanjut tentunya. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pendengar, pria tanpa identitas tersebut menggunakan kaos warna hijau, celana training jogger warna abu-abu, celana dalam hitam bergaris, panjang jenazah sekitar 155 cm dan diketahui umurnya sekitar 50 tahun, dan mengeluarkan cairan dari telinga dan hidungnya, lidah tergigit, dan dengan tangan menggunakan gelang karet sebanyak 7 buah serta perut membesar, dan meninggal pada rentang 3 sampai 7 hari. Dan setelah berhasil dievakuasi, jasad dibawa menuju ke RSUD Luwuk untuk menjalani visum et repertum atau fair serta proses identifikasi lebih mendalam. Dan saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk melakukan koordinasi lintas satuan guna memastikan identitas korban serta penyebab pasti kematiannya. Jadi Polres Banggai juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dengan ciri-ciri tersebut agar segera melapor ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan call center 110. Tentunya pendengar, informasi yang dapat disampaikan di Palu siang hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, tadi kita bisa menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id. Tetap bersama Dinda di siang hari ini pendengar, karena kami akan hadirkan informasi lainnya tentunya. Dan dengan program-program unggulan dari RRI, selain ini kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral Siang, Dinamika Olahraga, dan akan dilanjutkan dengan Pastela. Pasti ada suka tembang lama. Dinda akan menemani pendengar semua sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Cukup lama ini ya, kita akan memberikan informasinya tentunya, kemudian hadirkan program-program unggulan dari Pro 1. Tetap bersama kami di Pro 1, kena informasi dan inspirasi pendengar.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi masih bersama Dinda di siang hari ini tentunya. Palu siang ini kami hadirkan informasinya, pendengar, di mana DPRD Toli-Toli dan Imigrasi Palu matangkan rencana kantor imigrasi di Toli-Toli. Dan DPRD Kabupaten Toli-Toli menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan kantor imigrasi di Kabupaten Toli-Toli guna mempermudah akses layanan keimigrasian bagi masyarakat di wilayah utara Sulawesi Tengah. Jadi dukungan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Toli-Toli ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah dan kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu untuk membahas kesiapan pembentukan kantor pelayanan imigrasi di Toli-Toli pada Selasa 9 Juni 2026. Dan rombongan dari DPRD terdiri atas Ketua Fraksi Partai Gerindra Irfan Abdul Aziz Taufik dari Partai Bulan Bintang Muslimin dan Sudarto AR dari Fraksi Nasdem serta Nasariwan dari Partai Persatuan Pembangunan. Kehadiran para legislator lintas partai itu menunjukkan dukungan bersama terhadap upaya menghadirkan layanan imigrasi yang lebih dekat dengan masyarakat tentunya. Dan di mana Ketua Fraksi Gerindra DPRD Toli-Toli Irfan Abdul Aziz juga mengatakan pembentukan kantor imigrasi merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama disuarakan karena warga masih harus menunggu paspor dan dokumen keimigrasian lainnya di kota Palu ini ya. Jadi menurutnya perjalanan dari Toli-Toli ke Palu ini membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 12 jam dengan biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi yang tidak sedikit sehingga menjadi beban tersendiri bagi masyarakat tentunya. Dan ia juga mengungkapkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli telah menunjukkan komitmennya dengan menyiapkan sejumlah alternatif lahan maupun bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi keimigrasian. Dan kepala kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu tentunya Muhammad Akmal mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan meninjau beberapa lokasi yang diusulkan. Menurutnya pendengar, kehadiran kantor imigrasi di Toli-Toli tidak hanya akan melayani masyarakat setempat tetapi juga berpotensi menjadi pusat layanan keimigrasian bagi warga Kabupaten Buol dan daerah lain di kawasan utara Sulawesi Tengah. Dan selain memperpendek ini ya rentang kendali pelayanan, pembentukan kantor tersebut juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata serta meningkatkan konektivitas wilayahnya. Dan ini pendengar, dalam waktu dekat DPRD Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan kantor imigrasi Palu akan menggelar pembahasan lanjutan terkait dengan kesiapan lahan dan dukungan fasilitas tentunya. Jika terrealisasi ini ya, kabar bahagia untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Jadi masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh ke Palu untuk mengakses layanan keimigrasian. Dan semoga saja ini akan cepat terwujud tentunya, pendengar. Kita doakan semoga lancar ini ya, supaya tadi ya masyarakat di Kabupaten Toli-Toli tidak harus perlu jauh-jauh ke Kota Palu. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa langsung menjelajahi website resmi dari RRI tentunya, rri.co.id. Tetap bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan informasi lain.

Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kali informasi dan inspirasi tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan siaran dinamika olahraga berjaringan langsung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.

0: be from him, and Rice has found a way through.
1: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
2: La realidad un poco,
1: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso que muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anomanda Daring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu klik kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Hervelax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Hervelax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang tadi, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persib Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi tentunya di siang hari ini Dinda menemani pendengar semua ini ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah bisa live TikTok ini. Halo untuk pendengar dan pemirsa yang mendengarkan kami juga nih Pastelas yang hari ini melalui TikTok. Selamat bergabung ini ya. Sudah lama dan akhirnya kita bisa live lagi di TikTok nih. Alhamdulillah ini boleh nanti yang mau bergabung bersama kami di komen-komen untuk lagunya, penyanyinya, judulnya boleh ini. Nanti kita dengarkan sama-sama. Ini juga ada yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Nanti kita sapa-sapa ini ya. Tapi sebelum itu kita coba sapa pendengar kita yang ada di telepon ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pastela.
0: Pastela, pasti Anda
1: suka tembang lama.
0: Iya, ini kayaknya saya bisa tebak deh siapa deh ini deh.
1: Siapakah dia?
0: Ini Kak Buang ini kayak.
1: Ya yes, benar, Buang
0: Lakoro
1: dari Ampana.
0: Iya, Masya Allah, Kak Buang Lakoro. Iya.
1: Lagi-lagi pandangin live TikToknya RRI ini ya.
0: Iya, RRI Masya Allah. Ini baru bisa live lagi nih ya. Lama kita tak jumpa gitu kan judulnya.
1: Iya, benar. Soalnya itulah keunggulan RRI. Jadi sekarang RRI itu bukan cuma hanya didengar, tapi juga bisa dilihat begitu.
0: Masya Allah.
1: Jadi, tujuannya siang hari ini keren banget nih. Ada Mbak Dinda menemani kami gitu.
0: Waduh. Terima kasih Kak Buang. Kak Buang mau dengarkan lagunya siapa nih?
1: Kau Selalu Di Hatiku dari Yuni Shara.
0: Oke. Tadi sudah.
1: Untuk Mbak Dinda dan teman-teman kru yang lagi tugas ya siang hari ini. Pokoknya kalian semua keren hari ini.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Dinda dari Bumi 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Buang ini ya. Dari Ampana Lea. Waduh, lagunya Yuni Shara, Kau Selalu Di Hatiku. Kita coba terima satu dari pendengar kita. Halo, selamat siang, assalamualaikum Pastela.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sahrun. Pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Sahrun di Sunju. Bapak ketemu lagi sama Dinda ini ya. Iya, Sunju mendung. Mendung gak ini? Karena Palu mendung ini Pak Sahrun.
2: Tadi Didores
0: ya,
2: mendung tak berarti hujan.
0: Waduh, lagunya jadi pas ini ya. Mendung tak berarti hujan nih ya. Dari Didores ini.
2: Bukan lagu itu saya minta, so banyak kali orang minta, sedikit banyak orang minta itu.
0: Oh, kirain lagunya dari Dedi Dores juga ini. Oke. Kalau Pak Sahrun mau dengarkan lagunya siapa ini?
2: Judulnya itu Pasti Bisa, Pasti Dapat.
0: Pasti Bisa, Pasti Dapat lagunya siapa ini? Lagu dari?
2: Lidiana.
0: Lidiana ya. Pasti bisa, pasti dapat. Oke, kita nanti coba.
2: Pasti dapat itu ya, pasti.
0: Pasti dapat?
2: Pasti tidak dapat itu.
0: Waduh. Nanti kita coba bantu carikan ini ya. Benar nggak ini judulnya? Kadang ini liriknya saja ini, Pak.
2: Iya, dari Lidiana
0: itu ya. Oke, siap. Nanti kita coba bantu carikan ini ya lagunya. Lagu-lagu Pastela. Di era 70-80-90 ini ya. Pasti bisa, pasti dapat. Siap Pak Sahrun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillahnya juga ini siang hari ini kita akan sapa-sapa pendengar kita yang sudah lama tidak berjumpa kita di TikTok ini ya. Ada dari pertama yang tadi komen ini bersama siang hari ini juga Dinda ditemani Kak Irfan. Waduh. Dari operator kita Kak Irfan, coba minta tolong dibantu. Tadi ada siapa di atas yang komen? Ini ada. Oke, ini ada yang paling atas tadi Pak Adhan kayaknya. Nah ini ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh request lagunya dari Lili Suryani, Tiga Malam. Terima kasih Adinda, ini dari Pak Adhan ini ya. Boleh nanti kita bantu putarkan ya, dan juga dari Kak Buang tadi. Selamat siang, katanya lagunya sudah di request juga melalui telepon dari Yuni Sara. Kita dengarkan dulu ini ya, lagu-lagu yang sudah di request tentunya dari pendengar kita di siang hari ini.

0: Siang pendengar Pastela, pasti Anda suka tembang lama di siang hari ini ya. Kita sudah putarkan tadi lagu yang sudah di request tentunya, dan kita coba bacain yang sudah komen-komen melalui TikTok kita. Dari Ibu Mariani Sahib, assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Request lagu Perantauan dari Nokus. Makasih Mbak Dinda. Ini yang paling atas ada siapa lagi nih? Kak Irfan, coba kita bantu dulu nih komennya. Ada dari Pak Rusdintun juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, Dinda mau request lagunya Vicky Fendi ini ya. Judulnya Pelangi Asmara. Waduh, boleh nanti kita putarkan semua ini ya. Dinda juga penasaran seperti apa lagunya ini. Pak Rusdintun, lama tidak berjumpa ini, akhirnya kembali lagi di TikTok ini ya tentunya ya. Dan kita coba terima dari pendengar kita. Waduh, terputus ini ya. Halo.
1: Halo Mbak Dinda.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Dari Bosen.
0: Iya, Bunda CB dari Poso.
1: Iya,
0: iya, selamat siang Bunda Pastela.
1: Pastela.
0: Mm-mm, pasti Anda suka tembang lama. Ini lagi apa nih Bunda CB nih? Dengarkannya lagi baring-baring sambil dengerin Pastela atau lagi apa nih Bunda? Lagi duduk.
1: Lagi duduk dengar Pastela.
0: Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagunya Pance.
0: Waduh. Iya. Ini di Poso dengarkannya lewat RRI digital atau sinyal kita sampai Poso ini ya?
1: Iya.
0: Iya, Masya Allah. Iya, dari Pance apa nih judulnya Bunda CB?
1: Ya.
0: Judulnya apa nih dari lagunya?
1: Ternyata Engkau Telah Berdua.
0: Ternyata Engkau Telah Berdua. Siap. Ini lagunya kayaknya lagu kesukaan juga ini ya Bunda ya.
1: Selamat siang.
0: Saya sama-sama. Iya, sehat selalu ya. Nih, kalau di Poso itu jalan-jalan di Poso kayaknya banyak tempat-tempat yang kalau kita bisa bilang tempatnya cantik ini ya. Apa yang nanti boleh nanti kalau Bu CB bergabung lagi, kalau di Poso ini kayaknya ada apa tentena ini ya Bunda ya. Oh, sudah terputus. Oke, dan pendengar kita masih menerima satu lagi untuk kita putarkan di siang hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela. Oke. Halo, halo, selamat siang. Oke, terputus ini ya sepertinya ya. Halo.
2: Halo.
0: Oke, baru ya, masuk. Halo. Iya.
2: Iya.
0: Halo, selamat Pastela, siang. Assalamualaikum. Pastela.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh, iya, Kak Maya ini putus-putus tadi suaringnya ya, baru jernih
2: oh,
0: ini.
2: Oh, iya, jaringan kali ya.
0: Iya, Mbak. Alhamdulillah ya. Bergabung lagi nih Kak Maya di Gorontalo.
2: Iya.
0: Iya, kabarnya baik juga ini.
2: Alhamdulillah cuacanya cerah juga. Kalau di Palu gimana nih Mbak? Kabarnya Mbak juga gimana?
0: Iya, kalau Palu lagi agak mendung-mendung ini ya. Mendung tak berarti hujan tadi kata Pak Syahrun ini. Kayak lagunya Deddy Dores ini ya. Iya. Oke, ini Kak Maya. Okay. Mau dengarkan lagunya siapa nih Kak Maya?
2: Lagunya Betaria Sonata udah main belum?
0: Udah main? Belum. Kirain judulnya iya. Udah main ini.
2: Enggak.
0: Judulnya apa nih Betara
2: Sonata? Satu penyanyi mesti satu lagunya juga, yang enggak bisa satu penyanyi dua lagu atau tiga ya enggak?
0: Mm-mm, betul, biar lagunya mix ini ya.
2: Iya. Oke, yang judulnya Jangan Ingin Menang Sendiri.
0: Jangan Ingin Menang Sendiri. Ada, iya. Boleh ya ini ya.
2: Iya, oke. Sehat sabar keluarga tercinta Mbak Dinda. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi pertanyaan juga ya pendengar dan pemirsa semuanya. Ini sebenarnya request lagu ini memang mau mengenang-enang masa lalu atau suara hati ini kan? Tapi yang pastinya lagu-lagu Pastela ini kalau kita dengarkan masih enak sampai sekarang gitu ya. Dan kita tadi sudah bacakan juga yang request melalui TikTok, ada yang sudah komen-komen untuk judulnya dan penyanyian. Nanti kita bantu untuk putarkan juga ini ya. Kita dengarkan dulu deh, ada dari Vicky Fendi juga ini, Pelangi Asmara. Tadi request dari pendengar kita. Semoga masih stay nih ya, supaya kita dengarkan sama-sama.

Satu RRI Paloka, informasi dan inspirasi. Tadi kita dengarkan lagunya Nokus ini atau Kus Plus ini ya, ternyata lagu dari request dari Ibu Mariana Sahib dan judulnya Perantauan. Selain ini kita akan dengarkan juga nih lagu yang sudah di request tentunya dari pendengar kita juga, ada dari Betaria Sonata ini ya, Jangan Ingin Menang Sendiri.

0: Selamat siang pendengar Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Waduh, lagunya ini benar-benar nostalgia ini ya. Karena mulai dari lagu-lagu yang di era 70, 80, 90 tentunya kita hadirkan di Pastela siang hari ini. Menemani kita juga ini suasananya pas juga kan. Kalau di Palu ini mendung-mendung syahdu gitu kan. Jadi kalau kita dengerin lagu-lagu nostalgia ini, kalau kita ingat-ingat masa-masa lalu ini kayak menyatu gitu kan. Mungkin masa-masa indah ketika kita dengan pasangan di era 90-an gitu, boleh juga ini kita kenang ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Anti di Parigi. Iya.
1: Ini mendung-mendung, Mbak Dinda.
0: Sama, Parigi juga mendung ini.
1: Parigi Palu.
0: Iya.
1: Ini mendung-mendung di Palu.
0: Di Palu mendung juga ini, Bunda.
1: Oh, begitu. Bersama
0: iya, adik. Sama. Kayaknya kita di langit yang sama, Sulawesi Tengah ini ya. Iya.
1: Bagaimana, Roma Dinda?
0: Mm-mm.
1: Tapi jangan langit berbeda.
0: Iya, sama ya, Bunda ya.
1: Sama.
0: Kecuali ada pelanginya, waduh.
1: Itu baru bilang.
0: Iya, Bunda Anti. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Maria Melina.
0: Meriam.
1: Nostalgia Biru.
0: Oh, tadi sudah ini ya, Nostalgia Biru. Oh, belum ya?
1: Sudah.
0: Oh, belum, Irfan belum. Yona, belum diputar Nostalgia Biru belum. Kita putar nanti ya. Ada
1: Maria
0: dari
1: Melina.
0: Iya. Nostalgia Biru mau?
1: Iya mau, kalau tidak, kalau sudah diputar mau diganti, Bunda.
0: Oh, belum Bunda, belum. Okay, tadi dan. Betaria Sonata. Oke, okay, dari Maria Melina nih ya, Bunda ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Anti di Parigi nih ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Waalaikumsalam Mbak Dinda.
0: Waalaikumsalam.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Waduh,
2: iya,
0: Bunda Asmara nih ini.
2: Iya.
0: Masak apa ini, Bun?
2: Berikut lagunya Gubleng.
0: Oke, lagunya
2: Rumah
0: dari?
2: Rumah Kita.
0: Judulnya apa, Bunda?
2: Rumah Kita.
0: Rumah Kita dari?
2: Iya.
0: Oh, dari Good Bless tadi ya, Rumah Kita. Ini langsung request lagunya. Padahal saya mau tanya ini mau makan apa. Katanya mau makan siang di Bunda. Enggak, bercanda ya, Bun ya. Oke, okay, dari Good Bless ini ya, Bunda ya, Rumah Kita.
2: Iya, makasih,
0: siap.
2: Selalu ya, Dinda, bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Amin, sehat selalu juga ini untuk Bunda Asmarani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar kita coba sapa dulu pendengar kita juga yang ada di TikTok ini yang sudah bergabung. Tadi ada Bunda Mariana, lagunya sama ini ya. Tolong lagunya Meriam Belina, Nostalgia Biru, boleh nih ya. Sekalian tadi request juga dari Bunda Anti, ada dari Musadir Saat Nadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat ibu penyiar dan semua dari Citra Batik Poso. Halo, Poso menyapa lagi nih ya. Tadi ada dari Poso juga. Ada dari Kak Apilong, Apilong katanya. Apilong, boleh request lagunya Gong 2000. Cinta Yang Hilang. Ini lagu 2000-an atau apa nih? Atau memang namanya aja, nanti kita bantu cari ini ya. Kalau lagu-lagu tembang lama, era lama, boleh nanti kita putar. Salam dari Morowali Utara. Waduh, Morowali Utara. Jauh juga ini ya. Ada dari Pak Dahlan Bodi. Mbak Dinda request lagunya Penbers, Nostalgia Lama. Penbers tadi sudah belum ya? Belum ya, nanti kita coba bantu cari juga ini ya. Ada Pak Syarif Marhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dinda, aku dari Toli-Toli request lagunya Poppy Mercury, Badai Asmara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum juga ini ya. Terima kasih semuanya. Salam kenal juga dari RRI Toli-Toli, dari Kak Aki. Oh, ini yang sudah pernah, kita udah pernah ketemu ini ya, Kak Aki. Ada juga Pastela, pasti Anda suka tembang lama, Kak Asria. Ini mau request lagunya dari Nia Daniati, judulnya Cinta, Antara Cinta dan Hujan. Waduh, ini kayaknya cocok ini ya, karena ini mendung, setelah lagi habis ini hujan gitu kan. Ada dari Kak Nas, Nasri Nasir juga ini, waalaikumsalam, mau dengar lagunya Irfan Jona, Selimut Rindu, katanya mau didengar bersama keluarga tercinta di Parigi Motong. Terima kasih buat penyiarnya ini, terima kasih banyak juga yang sudah bergabung untuk pendengar semua. Nanti boleh kita putarkan lagunya dan dipilih bersama Kak Irfan ini ya. Untuk siang hari ini kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request bersama Pastela, Pasti Anda Suka, Tembang Lama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita putarkan ini ya, lagu yang sudah di request dari pendengar kita tadi dari Morowali ini ya. Lagunya Gong 2000, Cinta Yang Hilang, ternyata bukan lagu 2000-an ya, tapi nama bandnya ini. Dan kita dengarkan dulu ini lagu-lagu yang sudah di request tentunya. Ada Poppy Mercury juga. Sekaligus Dina pamit undur diri terlebih dahulu ini ya, karena sudah sebentar lagi pukul 14 waktu Indonesia Tengah tentunya. Terima kasih sudah bersamai kita di siang hari ini di Pastela, dan mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum diputar semuanya ini ya, sambil kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request juga. Semoga memberikan kenangan-kenangan yang indah untuk pendengar semua, dan terima kasih untuk perjumpaan kita. Saya Dinda Kuneslami sekaligus rekan yang bertugas di siang hari ini, Pastela, pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kami hadirkan Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah. Untuk informasi pertama bersama saya Dinda Kurnia Slami, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama industri tahu dan tempe di Kota Palu. Harga kedelai impor yang sebelumnya dijual sebesar Rp10.800 per kilo kini naik menjadi Rp12.500 per kilogram.
2: Salah satu pengusaha tahu di Kota Palu mengatakan, setiap hari usahanya membutuhkan sekitar 1,5 ton kedelai impor untuk memenuhi kebutuhan produksi. Kenaikan harga bahan baku membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit karena biaya produksi meningkat, sementara harga jual produk belum dapat dinaikkan. Menurut Ima, menaikkan harga tahu beresiko menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada turunnya permintaan. Di sisi lain, biaya produksi terus meningkat sehingga pelaku usaha harus mencari cara agar produksi tetap berjalan. Kondisi ini memaksa sebagian pelaku usaha mempertimbangkan langkah efisiensi termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya produksi. Ima berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi pengusaha tahu dan tempe. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah mendorong

0: peningkatan produksi kedelai lokal dengan kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar.
1: Mungkin dari pemerintah lagi mungkin ya. Karena tidak ada hasilnya, panennya lokal sedikit sekali, tidak mencukupi. Bahkan kalau umpamanya ada, dia cepat berjamur. Yang penting dia panennya bagus, kering sekali, ya lebih kami suka itu kalau ada yang lokal. Otomatis kami akan itu pengurangan tenaga kerja, kalau memang untuk bertahan terpaksa untuk itu pengurangan tenaga kerja.
0: Imam menambahkan perkumpulan pengusaha tahu dan tempe di Kota Palu sebelumnya pernah menyalurkan bantuan bibit dan pupuk kepada petani untuk mendukung budidaya kedelai lokal. Namun upaya tersebut belum menghasilkan produksi yang optimal. Karena itu pemerintah diharapkan dapat melakukan intervensi yang lebih terarah untuk meningkatkan produksi kedelai lokal. Dengan ketersediaan kedelai yang mencukupi, ketergantungan terhadap kedelai impor dapat dikurangi sehingga industri tahu dan tempe tidak bergantung pada kedelai impor. Susanti Akataba melaporkan.
2: Info Pro 1.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Meski terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi PT Pelni, kantor cabang Palu memastikan hal tersebut tidak mempengaruhi harga tiket kapal saat ini. Selengkapnya laporan Sofian.
4: Nasional Indonesia atau Pelni kantor cabang Palu memastikan harga tiket kapal penumpang tidak mengalami kenaikan, meskipun terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Kepala PT Pelni kantor cabang Palu Christian Mores Nenggolan mengatakan, tarif tiket kapal yang berlaku saat ini masih mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Menurutnya, harga tiket kapal Pelni yang dilayani melalui cabang Palu saat ini berkisar antara 150 hingga 300 ribu, tergantung rute perjalanan yang dipilih oleh penumpang. Christian menjelaskan penyesuaian harga BBM tidak berdampak pada tarif tiket, karena kebutuhan bahan bakar kapal penumpang Pelni telah diakomodasi dalam skema subsidi yang disiapkan pemerintah setiap tahunnya.
5: Jadi memang untuk tarif sendiri, baik itu tarif BBM ataupun tarif lainnya PT Pelni pada saat ini, karena kita memang dikontrol dengan anggaran yang sudah 1 tahun, jadi belum ada kenaikan ataupun penyesuaian. Jadi memang masih sama, bahkan di periode kali ini kita juga ada pemberian stimulus diskon.
4: Sementara itu terkait program stimulus transportasi, Christian mengatakan pemerintah juga memberikan diskon tiket kapal Pelni hingga 30% bagi masyarakat. Program tersebut berlaku selama periode libur sekolah atau mulai 20 Juni hingga 15 Agustus 2026. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan segera melakukan pembelian tiket sebelum kuota diskon yang disediakan habis terjual. Christian juga mengimbau kepada calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi Pelni, guna menghindari potensi penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih melakukan pelatihan terhadap petugas sensus ekonomi 2026 yang ditugaskan melakukan pendataan lapangan di 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Iketut Wiranata.
2: 2026 yang diselenggarakan BPS yang dimulai sejak 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 merupakan kegiatan penting untuk mendata kembali sektor usaha non-pertanian mulai dari skala kecil hingga skala besar. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Daryanto MM dalam perbincangannya bersama RRI Palu pagi tadi menjelaskan, tujuan diselenggarakannya sensus ekonomi 2026 ini untuk menyediakan informasi terkait struktur ekonomi termasuk karakteristik usaha di suatu wilayah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah.
3: Sensus ekonomi tentunya adalah untuk menyediakan informasi terkait dengan struktur ekonomi di suatu wilayah, termasuk juga ini tentang karakteristik-karakteristik usaha yang ada di suatu wilayah tersebut, seperti itu. Jadi itu hal-hal utama yang kami dapatkan atau kami siapkan ya untuk di sensus ekonomi itu.
2: Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan, untuk mensukseskan pelaksanaan SE 2026, pihaknya saat ini masih melakukan pelatihan kepada petugas sensus yang akan diturunkan melakukan pendataan untuk 13 kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tengah.
0: Info Pro 1.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi dampak ketersediaan air bersih akibat fenomena El Nino. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
4: BMKG memprediksi musim kemarau panjang turut berdampak pada menurunnya sumber air di Sulawesi Tengah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih hingga ketahanan pangan. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu, Asep Firman Ilahi, menuturkan bahwa fenomena El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di daerah ini sejak bulan Mei dan mencapai puncaknya pada September mendatang. Hal ini dinilai turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Asep menuturkan, musim kemarau yang dibarengi El Nino dapat menyebabkan menurunnya air baku serta menurunnya permukaan air tanah. Hal ini berpotensi dapat berdampak pada ketersediaan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
5: Air-air tanah yang biasa dibuat sumur oleh masyarakat, oleh warga, baik itu sumur tradisional maupun sumur bor sekarang ya, udah banyak sekali warga Palu yang menggunakan itu. Nah, ketika itu berkurang, maka kita yang ada di permukaan, apalagi wilayah yang ada di dekat pantai, ketika ruang-ruang itu kosong, maka yang ada adalah intrusi air laut yang akan mengisi kantong-kantong air air minum masyarakat warga yang suplainya berkurang. Makanya nanti dikhawatirkan juga kita ya, mungkin untuk wilayah yang masyarakat yang ada di pesisir sana, airnya itu sudah terasa asin karena sudah bercampur dengan intrusi air asin itu kan di situ.
4: Mengingat potensi tersebut, BMKG telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk melakukan antisipasi kekeringan sedini mungkin. Langkah ini diperlukan agar persiapan matang dapat dilakukan guna meminimalisir dampak langsung kepada masyarakat.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah, di mana kita akan beralih ke informasi berikutnya. Membuktikan lahan tandus dapat mendukung ketahanan pangan, Universitas Tadulako melakukan penelitian pemanfaatan lahan tandus untuk pertanian. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Berbagai upaya terus dilakukan Universitas Tadulako dalam memberikan dampak positif bagi pembangunan di Sulawesi Tengah, baik terkait dengan peningkatan kualitas SDM maupun pengembangan berbagai potensi daerah di antaranya sektor pertanian. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan salah satu kegiatan yang dilakukan Lembaga Penelitian Pertanian yakni memaksimalkan lahan tandus atau gersang UNTAD menjadi lahan perkebunan dan pertanian yang menghasilkan. Ditambahkan penelitian penanaman buah semangka, melon, dan padi ladang di lingkungan kampus tersebut juga melibatkan mahasiswa yang praktikum. Diharapkan melalui penelitian dan pengujian serta praktek tanam langsung tersebut dapat menjadi ilmu baru bagi masyarakat petani di Sulawesi Tengah. Dijelaskan, keberhasilan UNTAD dalam memaksimalkan lahan tandus menjadi lahan pertanian juga diharapkan dapat mendukung upaya ketahanan pangan.
3: Ya, jadi itu bagian daripada praktikum yang dilaksanakan mahasiswa pertanian, pemanfaatan itu lahan yang lahan kita masih tidur itu, dan ini sah-sah saja kita gunakan, dan itu memang nantinya kawasan itu akan kita persiapkan untuk pembangunan asrama mahasiswa. Oke, selang itu belum dimanfaat digunakan, dan ini asal izin dari kita dimanfaatkan untuk praktik mahasiswa. Di situ menunjukkan juga bahwa dengan lahan yang ada, dengan teknologi pertanian dimiliki Universitas Tadulako, bisa tumbuh padi ladang, juga bisa melon dan lain sebagainya di situ. Dan ini menunjukkan bahwa teknologi pertanian kita yang ada di sini dan beberapa dosen dan mahasiswa bisa terapkan itu, dan itu bisa berhasil. Bisa jadi kita cari lahan lain kalau umpama itu sudah dibangun. Kemarin kita bilang nanti kita lahan kita cukup luas. Itu kan kita kemarin baru uji coba. Ternyata di lahan kita yang dibilang seperti ini ternyata gersang bisa menghasilkan. Ya. Dan ini bisa membantu kebutuhan misalnya program-program MBG kemarin, buah dan lain sebagainya itu bisa diambil dari pihak kita.
2: Diakui dari hasil pengolahan lahan kosong UNTAD tersebut, tim yang terlibat berhasil memanen semangka dan melon sekitar 10 ton yang disalurkan ke dapur MBG dan sejumlah retail modern yang ada di Palu. Diakui usai panen semangka dan melon tersebut, ke depan pihaknya tetap memberikan ruang untuk kembali melakukan penanaman di lokasi yang sama dengan harapan ke depan dapat semakin mendukung kebutuhan buah di daerah ini. Sementara untuk padi ladang saat ini masih menunggu masa panen dan diharapkan menghasilkan panen yang memuaskan.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita masih di Pro 1 Buletin Daerah Info Pro 1 Sulawesi Tengah tentunya, di mana kita akan beralih ke informasi berikutnya dari Kabupaten Tojo Una-Una. Sekretaris Kecamatan Ampana Kota Tojo Una-Una mengingatkan lurah dan kepala desa untuk mewaspadai peningkatan curah hujan yang berpotensi menyebabkan banjir dan longsor.
2: Tojo Una-Una adalah salah satu daerah yang menjadi bagian dari langganan musibah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor saat musim penghujan. Menyikapi hal ini, Sekretaris Kecamatan Ampana Kota Tojo Una-Una, Sofyan, mengingatkan para lurah dan kepala desa sekecamatan Ampana Kota untuk selalu siaga terhadap ancaman potensi bencana alam, mengingat saat ini wilayah Tojo Una-Una telah memasuki musim penghujan. Wilayah Ampana Kota sendiri seperti Kelurahan Malotong dan Desa Saluaba menjadi perhatian pemerintah kecamatan, mengingat dua wilayah ini mempunyai risiko tinggi saat intensitas curah hujan mengalami peningkatan.
3: Ya, memang saat ini setiap tahun itu kan ini salah satu langganan rutin tahunan, yang utamanya di musim penghujan yang cukup tinggi, satu Kelurahan Malotong dengan Desa Saluaba. Saya menghimbau pada lurah dan kepala desa untuk tetap siaga antisipasi bencana banjir. Kedua, bersinergi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, tetap siaga lakukan pemantauan di masing-masing wilayah.
2: Sekretaris Kecamatan Ampana Kota menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh elemen di tingkat pemerintah, kelurahan, dan desa menghadapi berbagai kemungkinan potensi bencana terutama di saat musim hujan. Sofyan memperingatkan bahwa intensitas hujan kini mulai meningkat signifikan dan berpotensi menimbulkan bencana banjir serta tanah longsor. Karena itu ia mengingatkan pentingnya langkah mitigasi dan kesiapan dari pemerintah kelurahan dan desa menghadapi segala kemungkinan bencana yang disebabkan curah hujan tinggi. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro 1.
1: Pendengar, berita dari Kabupaten Tojo Una-Una sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah Sulawesi Tengah tentunya. Dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri di Info Pro 1. Sampai jumpa dan selamat menyaksikan kembali untuk informasi lainnya di Pro 1 kali informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita dengarkan di 100% Indonesia, 100% yang lagunya ini pop ini ya. Untuk pendengar semua, di sore hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu dari Indonesia akan menemani pendengar semua. Semoga sore hari ini bisa ditemani lagu-lagu yang pas ini ya. Suasananya hujan-hujan, belum hujan, mendung ya. Mendung, tapi gak hujan, dan suasananya ini adem gitu kan. Kita dengarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk pendengar semua di sore hari ini bersama RRI Pro 100% Indonesia. Wah, lagi rame, ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch you through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita masih mendengarkan 100% Indonesia tentunya di sore hari ini. Tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah Palu dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
0: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.

Pendengar Pro, satu wira di Palu kan informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia. Kita dengarkan lagu-lagunya yang 100% Indonesia banget ini ya. Dan tadi baru saja kita dengarkan Zona Nyaman, ini lagunya dari 420, tentunya salah satu lagu yang paling populer dan dirilisnya pada tahun 2015. Jadi ketika di tahun 2015 ini tentunya lagu-lagu dari 420 ini khususnya di Zona Nyaman jadi booming ini ya, di kalangan remaja, dewasa, semua lagunya masuk ini ya. Dan tentunya lagu ini juga mengangkat keberanian keluar dari rutinitas, zona nyaman yang mengejar mimpi gitu kan. Jadi menemukan jati diri serta menjalani hidup yang lebih bermakna lagi. Jadi kalau kita dengarkan tadi pendengar, untuk liriknya ini puitis, kemudian di aransemen dengan musik akustik tentunya yang tenang, membuat lagunya ini banyak disukai berbagai kalangan. Dan tentunya di 100% Indonesia tadi kita sudah putarkan ya lagu-lagunya dari era 2010 2011, pokoknya yang 2020 ke bawah atau 2025 ke bawah lah. Jadi bukan lagu-lagu yang baru, tapi tetap lagu-lagunya ini masih nyaman juga dan terlihat masih baru ya, karena biasa kita dengarkan lagu-lagunya lagu-lagu agak lama ya. Nah, untuk itu pendengar di 100% Indonesia juga Dinda hadirkan ini lagu-lagu yang menemani kita di sore hari ini. Ada lagu yang lumayan juga nih di kalangan Gen Z boleh juga sih, atau di kalangan milenial juga masuk ini. Ada dari Salah Priadi ini, Kita Usahakan Rumah Itu. Waduh, ini lagunya ngena banget gitu ya untuk pasangan yang mungkin baru menikah, mau menikah tapi sudah kepikiran mau pengen punya tempat tinggal untuk keluarganya. Kita dengarkan dulu nih, ada satu lagu dari Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
2: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
2: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
3: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

101 RRI Pelukan Informasi dan Inspirasi, tepat pukul 4 nanti ini ya waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan siaran berjaringan Beranda Sukacita Nasional yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta tentunya. Kita akan mendengarkan ini ya, salah satu karya terbaik dari RRI Indonesia, ada dari RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi dan RRI Sibolga ini. Untuk itu pendengar, tetap

0: Cita Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsepnya ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal gitu. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi nggih potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat nggih terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan

0: tinggi.
1: Ke kualitas udara di Yogyakarta.
0: Ya? Yeah. Kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak, itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan gitu. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa

0: bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penjemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
1: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
1: Nah pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
1: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini,
0: Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri, Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan Tanah Datar dalam rangka Tanah Datar Bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu negari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi negari lain?
6: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga. Kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita Berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita Berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional Berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya, pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu, pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada, kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM, ya, sampai dengan hari ini tidak ada, belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan, wah, menjaga lingkungan harus berampingan dengan pembangunan ekonomi, ya Bang Hendra, ya. Benar,
9: ya,
8: ya?
9: Benar.
8: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah, saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik, ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra, ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Pak.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasar Ibu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro Satu RRI Palukan, informasi dan inspirasi, kita baru saja mendengarkan Beranda Asta Cipta. Dan tentunya Dinda akan menemani pendengar semua bergabung bersama Gema Saripati Maju, berita berjaringan Sukorwil Nusantara 4 ini ya, menghadirkan berita se-Sulawesi tentunya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan mendengarkan Gema Saripati Maju.

0: Kembali kami menyapa dari RRI Toli Toli bersama rekan Mariani. Selamat sore. Ya, sambil kami menantikan ya informasi dari RRI Toli Toli untuk di Gemasari Pati Maju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Kembali kita menyapa rekan Mariani dari RRI Toli Toli. Selamat sore.
2: Baik, selamat sore rekan Jihan dari Toli Toli.
0: Iya, baik. Silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih. Dari Toli Toli pendengar kami sampaikan, Gubernur Sulawesi Tengah serukan perang semesta melawan narkoba di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang saat ini menempati peringkat ketiga nasional dalam hal penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Habib menyerukan gerakan perang semesta terhadap narkotika sebagai langkah menghadapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sulawesi Tengah. Menurut

0: Rapid Sulawesi Tengah saat ini berada di peringkat ketiga nasional dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena sejumlah kabupaten termasuk Toli-Toli masuk dalam kategori daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Gubernur menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum dengan keterbatasan jumlah personil yang ada. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi lingkungan masing-masing dari narkotika. Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah mengaktifkan kembali budaya wajib lapor bagi warga pendatang atau warga yang baru masuk ke lingkungan setempat. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempersempit ruang gerak para pelaku peredaran narkotika.
1: Saya sudah menyampaikan di rapat Forkompimda bahwa ini kita harus sudah perang melawan narkoba. Bahkan saya bilang ini sudah harus perang semesta, harus dilakukan. Kami sedang merancang untuk supaya semua kepala daerah, mulai dari RT, RW, kemudian desa, kita galakkan kembali wajib lapor itu. Karena cuma itu caranya, kalau tidak dengan perlawanan masyarakat, kita tidak mampu lagi. Aparat kita tidak mampu karena begitu masifnya peredaran ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi satu-satunya jalan yang bisa melawan ini adalah kekuatan kita bersama, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk melakukan perlawanan ini.
0: Sementara itu Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya menekankan pentingnya peran keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, utamanya di kalangan generasi muda. Menurutnya, selain peran aparat keamanan dan pemerintah, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pergaulan anak-anak serta memberikan pendidikan yang baik agar terhindar dari bahaya narkotika.
2: Jadi memang orang tua ini pengawasannya itu harus lebih ketat, lebih memahami anak-anak kita, sentuh anak-anak kita, karena ketika anak-anak ini sudah sentuh namanya narkoba, sedikit sekali kita punya harapan ini anak-anak bisa kita mampu untuk memberhentikan. Nah, sebelum dia mencoba, ini orang tua ini harus betul-betul menjaga kita punya generasi, menjaga kita punya anak-anak. Lepaskan semua urusan-urusan yang lain, tapi selamatkan generasi kita. Karena generasilah yang bisa kita harapkan untuk yang menjadi lebih baik ini bangsa kita, daerah kita yang sama-sama kita cintai. Itu yang menjadi harapan saya kepada semua orang tua yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
3: Ya, rekan Jihan, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke Kendari. Silakan, rekan Jihan.
4: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan selanjutnya kita akan mengupdate informasi bersama dengan rekan Andi Imran dari RRI Bone.
5: Selamat sore, Jihan.
4: Selamat sore, rekan Andi Imran. Silakan informasinya.
5: Baik, informasi yang kami hadirkan dari Bone sore ini adalah kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone memperketat pengawasan dokumen perjalanan baik bagi warga negara asing maupun lokal di wilayah Bone, Sopeng, dan Sinjai. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Bone terus berkomitmen mendekatkan pelayanan dan memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Kepala Kantor Imigrasi Bone, Andi Reska Putra Arupalaka, menyatakan pihaknya kini melayani pembuatan paspor serta izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA di tiga wilayah cakupan, yakni Bone, Sopeng, dan Sinjai. Untuk memudahkan masyarakat, Imigrasi Bone juga menyediakan layanan mobile unit yang jemput bola ke kecamatan dan kabupaten sekitar. Tidak hanya pelayanan, pihaknya juga gencar melakukan pengawasan kepada WNA maupun WNI warga negara Indonesia. Andi Reska menjelaskan pengawasan WNI dilakukan untuk mencegah penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sifatnya palsu atau tidak sesuai fakta. Sementara bagi WNA, pengawasan difokuskan pada kepatuhan izin tinggal agar sesuai peruntukannya.
7: Layanan keimigrasian yaitu berupa pelayanan paspor dan layanan izin tinggal asing. Jadi untuk kegiatan pelayanan paspor juga kita tetap melaksanakan seperti layaknya kantor imigrasi yang lainnya, yaitu ada mobile unit, kita akan datang ke kecamatan-kecamatan ataupun juga ke kabupaten lain karena wilayah kerja kita ada 3 kabupaten, yaitu di Bone, Sopeng, dan Sinjai. Dan di kantor imigrasi Bone juga ada pengawasan keimigrasian. Jadi untuk yang diawasi juga WNA dan WNI.
6: Hadirnya kantor imigrasi di Bone ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih cepat, dekat, dan mudah sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Kerabat yang bertugas, Andi Asir, tim TMB, dan saya Andi Imran dari penyiaran. Terima kasih. Kita kembalikan ke rekan Jihan di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih untuk rekan Andi Imran di RRI Bone. Pendengar, saat ini kita akan menuju RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sabaria. Selamat sore.
8: Selamat sore, Jihan.
4: Ya, silakan informasinya, rekan Waode Sabaria.
8: Baik, rekan Jihan, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton menjadi 60 sampai 70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Berikut dilaporkan rekan kami Afriansa.
9: Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
10: Volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Kota Bau-Bau turun dari sekitar 81 ton per hari pada 2025 menjadi 60-70 ton per hari pada 2026. Penurunan itu terjadi setelah Dinas Lingkungan Hidup Delha Bau-Bau terus mendorong pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah TPS 3R serta pengolahan kompos. Kepala UPTD Persampahan Delha Bau-Bau, Anissa, mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat yang mengarahkan sampah untuk dipilah dan diolah sebelum masuk ke TPA.
9: Banyaknya TPA yang ditutup saat ini, jadi pemerintah pusat itu programnya semua sampah harusnya tidak langsung masuk ke TPA, harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, dan rumah kompos. Jadi harus ada tempat pemilah dulu, kemudian masuk ke TPA.
10: Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang baik mengharuskan sampah terlebih dahulu masuk ke bank sampah, TPS 3R, rumah kompos, maupun tempat pengolahan sampah terpadu TPST sebelum residunya dibuang ke TPA. Namun hingga saat ini Kota Bau-Bau belum memiliki TPST, karena itu Delha terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengurangi volume sampah yang langsung dibuang ke TPA. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah pengelolaan sampah kapal melalui Bank Sampah Pelni. Program tersebut mampu menekan jumlah residu yang masuk ke TPA secara signifikan.
9: Sampah Pelni itu kan 90% sampah plastik, jadi itu dimanfaatkan di situ, di daur ulang, maksudnya dipilah dulu di situ, kemudian nanti residunya bawa di TPA. Residunya itu ya sekitar tidak sampai 90%.
10: Selain Pelni, Delha juga mengarahkan sejumlah perusahaan lain termasuk PLTMG, pusat perbelanjaan, dan pelaku usaha besar untuk bekerja sama dengan bank sampah maupun pengelola sampah pihak ketiga. Anissa menjelaskan pengelolaan sampah oleh pihak ketiga telah diatur dalam peraturan daerah. Melalui skema tersebut, sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dipilah dan didaur ulang tanpa harus dibuang ke TPA. Menurut Anissa, kondisi TPA di Sulawesi Tenggara saat ini mendapat perhatian. Dari sejumlah daerah di Sultra, hanya TPA Kota Bau-Bau dan Kota Kendari yang masih dalam kondisi aman beroperasi. Karena itu, Delha mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Delha juga berharap dukungan fasilitas pengelolaan sampah dapat diperkuat. Idealnya, setiap kelurahan memiliki bank sampah, sementara setiap kecamatan dilengkapi TPS 3R atau TPST sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Jihan Benazir di RRI Kendari.
4: Ya, terima kasih rekan Wode Sabaria dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Randi. Silakan rekan Randi.
11: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Informasi dari Mamuju, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun ini menganggarkan dana sekitar 1,9 miliar rupiah melalui APBD untuk program penanganan rumah tidak layak huni yang akan diberikan kepada 66 penerima manfaat. Berikut laporannya bersama Muhammad Ilham.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun ini mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah untuk penanganan rumah tidak layak huni melalui APBD dengan 66 penerima manfaat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madariski Salatin, menjelaskan program ini menyasar warga berpenghasilan rendah di sejumlah kabupaten. Menurutnya, bantuan dibagi untuk dua skema, yakni rehab rumah dan pembangunan rumah baru dengan nilai bantuan berbeda sesuai peruntukan dan kebutuhan warga. Yang menyatakan untuk anggaran tahun ini sebanyak 46 keluarga penerima bantuan rehab rumah dan 22 penerima bantuan pembangunan rumah baru. Yang menuturkan pelaksanaan program pelibatan kelompok masyarakat termasuk pemilik rumah yang mengelola langsung pembelanjaan bahan bangunan bersama fasilitator lapangan.
13: SK itu 461.
14: Itu tahun ini juga pakai jadi?
13: Iya, tahun ini 461 sudah ada SK-nya untuk RTH. Kalau kita di provinsi ini ada dua, yang bantuan yang rehab ada 46, kemudian untuk bangun baru ada 20, jadi semua jumlahnya 66.
15: 66 ya.
14: Kalau BSP itu Pak Yudis, dia per unit kena berapa?
13: Kena 20.
14: 20 juta.
13: 20 juta. Sama dengan kita untuk rehab ini 20 juta per unit. Kemudian untuk bangun baru 50 juta. Nah, ini kita sasarannya ke Desa Pasipadu.
12: Madariski menambahkan calon penerima diprioritaskan dari keluarga desil 1 hingga desil 3 dan dipastikan belum pernah menerima bantuan sejenis dalam 10 tahun terakhir. Legalitas kepemilikan tanah juga menjadi syarat utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
11: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi, terima kasih. Kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
16: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar dan juga pemirsa, kita akan mengupdate kembali ya informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Arvan Yusri. Selamat sore rekan Arvan.
17: Selamat sore rekan Jihan.
4: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
17: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa dari RRI Makassar akan menghadirkan informasi terkait Polda Sulawesi Selatan memusnahkan ratusan kilo berbagai jenis narkoba menggunakan mobil insernator. Yang informasinya disampaikan rekan Sarifuddin.
18: Narkoba hasil penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dimusnahkan menggunakan mobil insernator milik BNN di halaman markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan sabu dan kokain lebih dari 70 kg, ganja 2 kg, ekstasi sebanyak 1.039 butir, tembakau sintetis lebih dari 544 gram, cairan sintetis lebih dari 1.723, serta narkoba chadraid jenis baru sebanyak 157. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan berbagai jenis narkoba yang dimusnahkan merupakan penindakan Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya Januari hingga Mei 2026. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan dari hasil pendalaman narkoba yang ditindak Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya, sebagian besar dilakukan jaringan narkoba internasional. Mereka mengedarkan narkoba di Indonesia dengan tren baru. Mereka tidak lagi bertemu langsung pembeli, melainkan melakukan pengiriman melalui online menggunakan alamat palsu dan transaksi.
19: Terjadi perkembangan modus operandi terkait pengungkapan-pengungkapan yang sudah dilaksanakan, di mana para pelaku kejahatan narkoba tidak lagi melakukan transaksi tatap muka atau face-to-face, tapi mengirim melalui paket skala kecil di dalam kota memanfaatkan jasa ojek online atau ekspedisi reguler dengan menggunakan identitas pengirim palsu. Narkoba diletakkan di titik koordinat tertentu sehingga orang mengambilnya di koordinat itu. Seiringnya munculnya tren yang baru ini oleh pelaku kejahatan narkoba, maka personel Polri terus membenahi diri.
18: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Johan Daniel Harjopuro juga mengungkapkan pola penyelundupan narkoba jaringan internasional modus lama, yakni melalui jalur laut, juga masih dilakukan para bandar melalui kurir, sehingga Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya juga meningkatkan strategi pemberantasan peredaran gelap narkoba yang masuk di Sulawesi Selatan.
17: Itu dia informasinya dari RRI Makassar. Saya bertugas Arvan Yusri dan juga rekan Seth Daning. Kembali ke rekan Jihan di Kendari.
4: Ya baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Makassar. Dan selanjutnya kita menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian.
15: Ya, selamat sore rekan Jihan.
4: Selamat sore rekan Novian, silakan informasinya.
15: Baik, terima kasih ya. Dari RRI Ampana, Pemda tahun audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 usulkan penanganan sungai rawan bencana.
20: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi 3, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Sigit Labolong mengatakan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
21: Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Una-Una turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojo Una-Una.
20: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
15: Dari Bumi Sivepa 7, demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Jihan Benazir.
4: Ya baik, terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana, pendengar dan juga pemirsa Pro 1. Menutup perjumpaan kita di Gemas Saripati Maju sore hari ini, kita akan menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami. Selamat sore rekan Adinda.
22: Selamat sore rekan Jihan.
4: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
22: Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Kota Palu. Program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti dalam paket news feature produksi dari RRI Palu dengan judul Kampung Nelayan Merah Putih Berdaya dari Pesisir bersama Ikadek Andika.
23: Program Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP yang digagas pemerintah pusat untuk membangun wajah baru perikanan nasional yang modern, terintegrasi, dan mesejahterakan. Di atas kertas, gagasan ini memang tampak menjanjikan. Bagi nelayan, penyediaan fasilitas menjadi kebutuhan dasar yang selama puluhan tahun belum merata. Selama ini, nelayan kecil kerap kehilangan nilai jual hasil tangkapan hanya karena tidak tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Dengan keberadaan KNMP, pemerintah hadir membuka akses agar masyarakat nelayan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Ketua Perkumpulan Nelayan Songulara Kelurahan Tondo, Mustika Sari, mengatakan, keberadaan KNMP benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bila dilibatkan dalam program sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
0: Kampung Nelayan Merah Putih sebenarnya adalah program pemerintah. Kita harus dukung, tapi di sisi lain masyarakat harus dilibatkan dari proses awal pembentukan KNMP tersebut. Jangan nanti pembangunannya saja yang diperbaiki, fasilitasnya aja yang diperbaiki, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton, bukan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir yang menjadi pion utamanya. Selama ini kita melihat, kita gencar dengan pembangunan-pembangunan mulai dari pesisir, tetapi masyarakat tetap menjadi penonton. Mereka benar-benar tidak dirugikan, benar-benar kebijakan itu berpihak kepada nelayan, berpihak kepada masyarakat pesisir. Jangan sampai pembangunan itu merugikan mereka.
23: Masyarakat nelayan berperan penting sebagai penyedia pangan sekaligus penggerak ekonomi nasional. Namun hingga kini, tantangan struktural seperti keterbatasan akses infrastruktur, teknologi, dan pasar membuat potensi besar perikanan belum terkelola secara maksimal. Karena itu, pemerintah sudah seharusnya hadir, mulai dari hulu hingga hilir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tengah, Syarifuddin Hafid, mengharapkan program Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan fasilitas memadai serta pemberdayaan.
1: Harapan kita ini, Pak, dengan adanya kampung nelayan ini, tentu nelayan kita berdaya saing, Pak, dan bisa sejahtera. Kira begitu harapan kita dengan adanya kampung nelayan ini. Sangat menjanjikan kalau saya lihat programnya ini, ya. Kalau saya lihat juga fasilitasnya. Cuma yang ingin saya mau tegaskan, Pak, kalau saya lihat nelayan kita ini, kan, yang masih kurang ini fasilitas dan sumber daya. Pemerintah ini harus ikut campur dari hulu sampai hilir ini soal nelayan. Karena kita sediakan juga itu, Pak, alat tangkap fasilitas. Modalnya dia pergi mencari ikan, kan itu kapal itu butuh BBM, butuh makan. Dia harus simpankan istri dan anaknya.
23: Kampung Nelayan Merah Putih dirancang sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional. Sejalan dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Program ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan astacita, khususnya melalui penguatan swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui strategi ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojonauna, Rahmat Basri, mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk mentransformasi nelayan menjadi kawasan modern, produktif, serta mengoptimalkan potensi kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
2: Program ini bertujuan untuk mentransformasi masyarakat nelayan pesisir menjadi kawasan modern, kawasan yang produktif untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kita di Kabupaten Tojonauna. Adapun beberapa bangunan yang akan dibangun nanti berupa contohnya pabrik es, cold storage, BBM mini, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan nelayan masyarakat kita di Kabupaten Tojonauna.
23: Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi tonggak modernisasi perikanan Indonesia apabila dibangun di atas dua fondasi sekaligus, yakni keberlanjutan ekologi dan keadilan ekonomi. Tanpa itu, proyek besar ini hanya akan menjadi simbol ambisi negara yang megah, namun berdiri di atas laut yang kian kehilangan ikan dan nelayan, yang tetap hidup dalam ketidakpastian.

0: Demikian News Feature produksi dari RRI Palu. Saya Dida Kurnia Slami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendali.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Adinda Kurnia Islami dan pendengar serta pemirsa. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan hasil liputan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Kamis 11 Juni 2026. Saya Jihan Benazir dan seluruh rekan yang bertugas, ada Jerry dan juga Made, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Al-Kisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil, makmur, dan sejahtera.

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no no no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku nggak suka durian, gimana dong?
0: Ya udah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja Bu RT, kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa Bu RT, ya kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.

0: tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
0: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
0: Sama-sama Dek.
3: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Maria Imakulata ditemani Anjas Kurniawan bersama Mas Ronald juga untuk kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kembali menemani Anda dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, malam ini kita berkenalan lebih dekat dengan salah satu organisasi kemahasiswaan yang aktif mengembangkan dunia jurnalistik kampus, yaitu LPM Produktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako. Dan lembaga pers ini tidak hanya menjadi wadah belajar menulis berita, tetapi juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kepemimpinan, dan hingga juga menyuarakan berbagai isu yang berkembang di lingkungan kampus dan masyarakat. Dan baik, pendengar, telah hadir bersama saya di studio saat ini untuk berbagi pengalaman dan cerita inspiratif. Yang pertama saya langsung menyapa Ketua Umum ya dari LPM Produktif Universitas Tadulako, ada Fatima Suci Almadina.
1: Ya,
0: halo. Saya manggilnya apa ini?
1: Manggil Alma.
0: Alma,
1: iya.
0: Oke, baik ya. Ada Alma ini ketua umumnya begitu ya.
1: Iya.
0: Dan kemudian ada Sri Rahayu selaku sekretaris umum.
2: Iya, halo Kak.
0: Saya manggilnya Sri aja.
2: Iya.
0: Oke, baik. Ini kalian berdua sudah berapa kali datang ke RRI atau baru pertama kali hari ini?
1: Baru pertama kali.
0: Alhamdulillah, terima kasih ya sudah hadir. Dan memang program ini dikhususkan untuk seluruh komunitas-komunitas organisasi kemahasiswaan yang bisa menyuarakan inspirasinya ya di program Ngobras ini. Dan baik pendengar, selama satu jam ke depan kita akan mengulas perjalanan organisasi, kemudian program kerja mereka, tantangan dunia jurnalistik mahasiswa, hingga harapan mereka dalam membangun budaya literasi di kalangan generasi muda. Baik, kita akan mendengarkan dulu nih ya, apa yang kemudian menjadi apa ya, bisa diceritakan begitu dahulu, apa sih sebenarnya LPM Produktif Fakultas Ekonomi Bisnis UNTAD ini? Saya ke Alma ya. Oke, Alma, silakan nih diceritakan dulu nih sebelum kita lebih jauh lagi.
1: Iya, baik. LPM Produktif ini lembaga permahasiswa produktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lembaga ini sendiri sebagai media media
0: nggak usah gugup ya. Tapi dimaklumi, ini adalah kali pertama begitu tampil ya. Nggak apa-apa. Ayo, media apa ini?
1: Sebagai media
0: informasi.
1: Ya, sebagai media informasi sekaligus sebagai wadah aspirasi untuk teman-teman mahasiswa begitu. Dan LPM Produktif ini bukan hanya menulis berita, tapi kita juga ada konten-konten edukasi begitu.
0: Oke, konten edukasi ya.
1: Iya.
0: Oke, itu aja. Oh ya, saya tadi juga lupa. Sebenarnya kan kalian bertiga begitu ya.
1: Iya.
0: Harusnya ada bendahara. Bendahara umumnya itu siapa namanya?
1: Amanda
0: Cahaya, iya ya?
1: Iya.
0: Dia lagi berduka kan?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi untuk Amanda Cahaya, saya mewakili RRI ini ya untuk Amanda mengucapkan turut berduka cita ya. Karena saat ini sebenarnya belum hadir di sini ya,
1: iya.
0: Tapi karena lagi kedukaan sehingga tidak bisa hadir. Oke, baik. Itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Alma begitu ya. Apa sih LPM Produktif UNTAD ini? Ya, Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Oke, kalau melihat dari sejarah berdirinya LPM Produktif ini dan kemudian apa sih perannya di Fakultas Ekonomi Bisnis UNTAD ini? Alma mungkin juga nanti bisa ditambahin sama Sri gitu ya. Gimana nih? Udah berapa tahun sih ini sejarahnya nih? Dari tahun berapa ini?
1: Dari berdirinya itu dari 1992. Iya, sekarang 30 tahun ini 34 tahun.
0: 34 tahun ya. Udah tua ya. Sudah dewasa. Oke, okay. Berarti kalian ini kepengurusannya sudah berapa lama nih, Alma?
1: Kalau kepengurusan tahun ini baru berjalan 6 bulan.
0: Oh, baru 6 bulan. Oke. Okay. Baiklah. Nah, kalau dari Sri sendiri nih ya, Sri sebagai sekretaris umum, apa sih tugas dan kemudian tanggung jawab sebenarnya untuk seorang sekretaris begitu dalam mendukung jalannya organisasi ini?
2: Kalau kita berbicara sekretaris, mungkin pasti familiarnya dengan surat menyurat soal Betul. Administrasi dengan mengkoordinasi
0: itu,
2: anggota.
0: Itu yang terpikirkan gitu ya.
2: Iya. Dan itu juga yang terjadi.
0: Dilakukan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Masalah surat menyurat, masalah koordinasi antar anggota untuk mengingatkan bagaimana perkembangan program kerjanya mereka, itu saya selalu ingatkan untuk mereka begitu. Dan juga mengenai inventaris, mengenai barang-barang yang kami miliki, itu juga saya koordinir dan juga saya arsip begitu.
0: Oke, baik. Mungkin susah nggak nih mengerjakan ini?
2: Susah-susah gampang.
0: Susah-susah gampang ya. Oke, memang kalau seorang mahasiswa itu memang harus kreatif ya. Baik, kalau berbicara tentang visi dan misi, pasti kalian LPM Produktif ini punya begitu ya, visi dan misi yang sedang diusung kepengurusan saat ini. Seperti apa sih 6 bulan ini Alma sebagai ketua?
1: Visi dan misi, kalau dari saya mungkin ini lebih bagaimana, kalau untuk kepengurusan di tahun ini saya lebih ke mengarah ke LPM ini, LPM Produktif ini, supaya lebih banyak lagi dikenal maupun di luar-luar kampus.
0: Oh, begitu. Ya. Udah dikenal belum ini?
1: Sedikit lebih dikenal karena tampil di sini,
0: makanya hadir di sini. Iya. Begitu ya, biar lebih dikenal lagi gitu. Kalau boleh tahu, kalian ini suka menulis nggak sih?
2: Kalau saya suka sih,
0: suka,
2: makanya
0: ya?
2: Masuk sini,
0: makanya masuk di apa namanya, di LPM Produktif.
2: Iya,
0: gitu
2: dan,
0: ya.
2: Iya. Dan memang diwadahi kan.
0: Oke, okay, baik. Kalau melihat teman-teman ini, cara membagi waktu ya untuk kalian berorganisasi kemudian dengan akademik, seperti apa sih menyiasatinya?
2: Siapa dulu?
0: Sri, coba gimana?
2: Kalau saya sebenarnya tidak begitu sulit sebenarnya. Karena kalau LPM itu kan kebanyakan kita meliput, kebanyakan kita menulis, itu saya rasa bisa diimbangi dengan akademik begitu. Karena selama ini, sejauh ini, akademiku tidak ada yang keteteran begitu.
0: Tidak ada yang keteteran. Iya. Ya. Semuanya berjalan beriringan ya.
2: Iya, beriringan.
0: Nah, kalau Almadina gimana nih?
1: Kurang lebih sih sama-sama Sri. Karena kalau di LPM sendiri itu program kerjanya mungkin tidak bisa dibilang tidak seberat itu, tidak seberat organisasi-organisasi lain, dan kita juga ini tidak bagaimana, tidak sesering itu,
0: tidak sesering begitu ya. Jadi kalian ini di LPM Produktif ini apa aja sih yang dilakukan sebenarnya, Almadina?
1: Kalau di LPM Produktif sendiri tuh kita pastinya menulis berita.
0: Menulis berita, oke.
1: Okay. Ya, dan juga meliput. Kita juga ini ada apa namanya?
0: Ada apa? Program kerja?
1: Program kerja. Sebelumnya di LPM Produktif itu ada 3 divisi.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Divisi redaksi yang mengurus kepenulisan, peliputan, yang mengurus begitulah. Ya, kalau
0: dunia jurnalistik.
1: Ya. Terus ada pengembangan sumber daya manusia atau PSDM. Itu urusannya itu tentang pengkaderisasi.
0: Pengkaderisasian ya, gitu.
1: Ya. Kelas-kelas juga mereka yang buat kelas-kelas begitu, kayak kelas kepenulisan, kelas peliputan, mereka yang buat. Dan terus yang terakhir itu ada perusahaan, bagian yang mencetak, mencetak-mencetak begitu.
0: Apa yang dicetak di sana?
1: Ada lanyard, kartu per, sama ini PDH-nya.
0: PDH ya, baju itu ya. Kalian ini kan ekonomi begitu, ekonomi. Pasti juga tidak lari-lari dari bisnis ya. Dan itu bisa jadikan bisnis juga kan ya. Oke, okay. Teman-teman sendiri ini apa berapa banyak sih kalian di dalam kepengurusan ini?
1: Kalau dalam kepengurusan tahun ini tuh ada 11 orang.
0: Ada 11 orang?
1: Iya.
0: 11 itu banyak atau sedikit tuh kalau menurut kalian?
1: Menurutku itu sudah cukup sih, karena kita juga tidak terlalu berat bagaimana, tapi ya cukup.
0: Cukup ya. Itu kan kepengurusan. Nah, anggota lain lagi kan ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau sekretaris gimana nih anggotanya?
2: Kalau anggota itu kemarin sekitaran berapa ya? Tahun periode kemarin? 20-an?
0: 20-an?
1: Lebih. Iya, ada kayaknya.
0: Ada 20-an. Nah. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan banyaknya mahasiswa kayaknya kurang ya?
2: Iya, agak. Itu juga hambatannya sebenarnya.
0: Hambatan, oke, baik. Kalau melihat ini, kalian kenapa sih maksudnya suka begitu masuk di LPM produktif ini? Apa sih yang melatar belakangi kalian? Kalau Almadina, bagaimana ini?
1: Kalau saya, awalnya itu masuk LPM produktif itu karena saya suka desain.
0: Suka desain?
1: Iya, karena di LPM produktif itu kebetulan juga ada yang mendesain begitu. Jadi saya tertarik masuk
0: desain. Apa ini?
1: Desain grafis.
0: Grafis, ya. Iya. Kemudian apa lagi nih?
1: Saya juga lumayan suka edit video.
0: Oke.
1: Dan baru-baru ini semenjak ikut periode kemarin, saya juga suka menulis sekarang.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Oke. Kalau Sri gimana Sri?
2: Kalau saya sendiri itu sebenarnya awalnya karena suka baca sebenarnya.
0: Suka baca.
2: Dari pada saat pandemi corona kemarin itu kan kita full di internet gitu.
0: Berdiam diri di rumah.
2: Iya
0: ya?
2: Dan di situ saya baca-baca soal di website namanya mojok.co.id. Terus juga ada omong-omong dan dari situ saya tertarik sebenarnya. Cuman pada saat itu saya masih kuliah, masih SMA, SMK. Saat itu tidak ada organisasi yang mengenai jurnalistik begitu di SMK saya. Jadi masih dikubur dalam-dalam lah keinginan itu. Dan kemudian pada saat masuk kuliah, saya tahu ada LPM produktif yang dimana ini berfokus pada kepenulisan begitu, yang mana saya minati begitu. Jadi saya masuklah dan alhamdulillahnya bisa diberi kesempatan untuk berproses di LPM produktif begitu.
0: Oke, kalau kalian sudah semester berapa nih teman-teman?
1: Semester 4.
0: Kalau saya semester 4 juga?
2: Iya juga semester 4.
0: Ekonomi apa?
1: Ekonomi pembangunan.
0: Pembangunan, sama juga?
2: Sama.
0: Oke, yang paling banyak apa nih yang masuk di sini nih?
2: Ekonomi pembangunan sih.
0: Ekonomi pembangunan, iya. Ya. Oke, baiklah. Ini apa namanya berawal dari memang hobi begitu ya. Selain kalian memang harus concern di akademik sebagai seorang mahasiswa ekonomi pembangunan begitu. Tapi kalian juga hobi menulis ya, hobi mendesain ya. Nah, sejauh ini nih program-program yang sudah dibuat oleh teman-teman dari LPM Produktif apa aja sih saat ini sampai dengan sekarang begitu? Yang mungkin program-program yang kalian unggulkan ini coba Almadina.
1: Kalau program-program di periode kali ini sebenarnya tidak banyak, cuman salah satunya ini ada temu literasi juga, yang mana di temu literasi itu tempat berkumpulnya teman-teman yang suka baca, mahasiswa atau teman-teman di luar mahasiswa lah yang suka baca.
0: Untuk umum begitu.
1: Ya, kita mewadahi teman-teman itu untuk kumpul di satu tempat buat baca apa yang hasil buku yang mereka baca. Seperti itu. Selain itu apa ya?
0: Apalagi nih program-program yang sudah dibuat selain yang literasi baca, apalagi yang sudah dibuat nih?
1: Kelas produktif juga.
0: Kelas produktif.
1: Ya.
0: Oke. Seperti apa sih kelas produktif ini, Sri?
2: Kalau kelas produktif itu sama sebenarnya seperti kelas-kelas dalam perkuliahan formal, cuman dia lebih santai kalau di LPM produktif gitu.
0: Apa yang dibahas di sana?
2: Kemarin itu kita buat kelas infografis, di mana itu mendesain infografis, kita undang pemateri yang dari luar yang memang sudah berpengalaman, dan kita juga diberi tugas begitu. Jadi kita tidak hanya menerima teori, tapi kita dari segi praktek itu kita ada begitu.
0: Oke. Kalau untuk pemberdayaan sendiri, bagaimana ini? Pemberdayaan masyarakat begitu? Kalian pernah keluar atau gimana?
2: Pemberdayaan. Kalau untuk itu kita belum ada
0: programnya.
2: Program, ya. Okay. Belum ada program ke situ.
0: Baik, teman-teman. Kalian ini kan ke satu pengurus begitu ya. Biasanya kan kalau punya orang satu organisasi, punya juga yang namanya website gitu. Kalian punya enggak ini untuk teman-teman yang mungkin hobinya menulis, ayo kita buat satu website begitu untuk organisasi kita. Ada enggak ini?
2: Iya, ada.
0: Ada ya. Di sana apa aja yang ditulis nih? Apa namanya?
2: Namanya itu media produktif.
0: Media produktif.
2: Iya.
0: Itu bisa diakses?
2: Iya, bisa.
0: Oke, okay. Apa aja sih di sana yang kalian
2: ada
0: tulis?
2: Berita sama
3: opini.
0: Oke. Okay. Media apa namanya tadi?
2: Media produktif.
0: Nanti saya lihat ya.
2: Iya, boleh.
0: Oke, okay, baik. Teman-teman kalau melihat dunia jurnalistik saat ini ya, apakah menurut kalian ini masih penting begitu di era media sosial seperti sekarang nih? Kalau menurut Almadina ini seperti apa sih pandangannya?
2: Ya menurutku itu penting ya Kak, karena kalau di luar dari jurnalistik, media-media lainnya tuh kalau menginformasikan kadang biasanya tidak sesuai fakta begitu. Ada yang dilebih-lebihkan mungkin atau ada yang dikurangkan begitu. Sedangkan kalau jurnalistik kita lihat, maksudnya kita lihat secara langsung ataupun kita baca dari informasi-informasi yang terjadi di tempat itu. Kita menuliskan secara fakta seperti itu.
0: Sesuai dengan kejadian.
2: Iya, sesuai dengan kejadian.
0: Oke. Oke, nah kalau pandangan dari Sri gimana Sri?
3: Oh, kalau saya yang pastinya sangat penting lah media untuk saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang banyak berita hoax, apalagi kalau kita baca-baca berita itu kadang ada yang clickbait. Jangankan di berita, di YouTube saja kebanyakan clickbait begitu. Dan saya rasa ini menjadi pembeda dari media produktif yang kami miliki itu. Yaitu kami punya kode etik untuk menulis begitu. Jadi tidak sembarang dan ya itulah, jangan tidak terpaku pada views begitu.
0: Iya, kita kan kalau harus menulis berita itu ada 5W1H begitu ya. Ini dasar dari penulisan sebuah berita. Nah, sejauh ini teman-teman sendiri belajarnya dari mana begitu? Adakah seperti pelatihan yang sudah kalian buat atau gimana ini?
2: Kalau
0: kan ini kan sebuah berita langsung ditayangkan di website kalian begitu kan? Gimana ini?
2: Kalau
0: ada yang edit atau gimana?
2: Iya, ada yang edit. Kebetulan kita juga punya namanya di redaksi itu namanya editor yang edit berita-berita yang masuk. Mereka yang edit.
0: Kalian belajarnya dari mana ini?
2: Kita belajarnya dari awal masuk LPM produktif itu kita sudah diajarkan yang namanya dasar-dasar
0: penulisan.
2: Ya, dasar-dasar kepenulisan.
0: Susah nggak tuh?
2: Susah-susah gampang.
0: Sudah berapa banyak berita yang dibuat ini, Almadina?
2: Saya sendiri, untuk saya sendiri berapa ya?
0: bisa terhitung nggak atau nggak bisa terhitung?
2: Bisa, kayak masih bisa terhitung.
0: Oke, okay. Kalau Sri?
3: Saya berapa ya? 3 atau 4 mungkin untuk berita. Kalau opini, saya tidak hitung soalnya.
0: Oke, okay. Kalian sudah pernah meliput di mana aja nih teman-teman dari LPM Produktif?
3: Kita itu
0: pengalamannya.
3: Yang pastinya meliput mengenai informasi mengenai kegiatan-kegiatan fakultas begitu. Dan juga kita biasa meliput pada saat demo. Pada saat demonstrasi mahasiswa itu kita meliput, kita ikuti dari awal sampai akhir. Itu sih kalau dari saya. Mungkin
0: kalau Almadina?
2: Iya, sama.
0: Paling jauh liputannya di mana nih Almadina? Pasar. Orang ekonomi kan biasa begitu.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Demo sih, pas demo. Iya.
0: Kalau liputan ekonomi ada nggak di media produktif ini?
2: Liputan
0: ekonomi.
2: Oh,
0: kita ada nggak?
2: Nggak ada.
0: Harus ada dong.
2: Iya.
0: Ya.
3: Mungkin saya tambahkan sedikit.
0: Iya.
3: liputannya itu memang saat ini masih belum ada, tapi kan kita ada yang namanya opini. Jadi opini itu bisa dalam bentuk opini mengenai kondisi ekonomi sekarang ataupun masalah-masalah sosial di masyarakat. Dan saya rasa teman-teman pengurus juga aktif menulis soal itu.
0: Oke, berarti sudah ada ya? Oke, terkait dengan opini. Oke, baik, pendengar, Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu ya. Bagi pemirsa YouTube RRI Palu bisa juga memberikan komentar boleh, pertanyaan boleh ya. Silakan disematkan di sana, nanti akan saya bacakan. Yang ingin bergabung juga melalui line telepon kami di 0811-456-03908. Bisa juga melalui WhatsApp ya, silakan bisa bergabung, nanti akan saya bacakan nih apa yang ingin Anda tanyakan terkait dengan teman-teman kita dari LPM Produktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako ya. Oke, baik teman-teman, kita masih akan lanjutkan. Ih, gak terasa waktu kita ini udah 19.40 ya. Berasa lama gak ini? Enggak ya?
3: Tidak.
0: Memang enggak berasa lama. Oke, saya ke ini dulu deh, ke Sri dulu begitu ya. Bagaimana ini Sri dan teman-teman membangun budaya disiplin kerja tim dalam organisasi? Pekerjaan tugas daripada sekretaris ini kan lumayan berat juga begitu ya. Gimana pengalamannya sejauh ini, Sri?
3: Kalau saya rasa kalau soal disiplin teman-teman lumayan disiplin sih. Kalau kita bandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang mungkin kalau rapat itu ngaretnya lama sekali gitu. Ya, untuk kita itu kita lumayan on time. Kalau rapatnya jam 10, kita jam 10. Karena memang sudah terbentuk saat kita meliput itu harus on time kan. Kalau kalaupun tidak on time nanti ketinggalan berita begitu. Mungkin itu.
0: Oke, artinya sebagai sekretaris Sri juga bisa meng-hire teman-teman begitu ya, dibanding dengan teman-teman yang lain. Yakin seperti itu?
3: Yakin.
0: Oke, baik. Terkait dengan tantangan ya, kalau dari Almadina ini selaku ketua, ini luar biasa loh, ketuanya seorang perempuan ya. Bagaimana cara LPM Produktif ini menjaga independensi, objektivitas dalam pemberitaan kampus? Nah, gimana ini? Almadina. Agak berat ini ya. Bagaimana nih LPM Produktif untuk menjaga independensinya begitu ya, dan objektivitas ya dalam pemberitaan kampus? Silakan ini Almadina, bisa dibantu nanti sama sekretarisnya.
2: Bagaimana?
3: Kalau tantangan saya lihat sekarang ini memang sangat sulit. Kalau kita lihat mahasiswa itu lebih suka nonton TikTok Reels yang pokoknya
2: video pendek
3: yang serba
2: dibandingkan membaca.
0: Kayaknya asik ya nonton video pendek ya.
3: Yang lebih yang lebih instan begitu. Sementara kalau baca kan itu ada prosesnya, harus bermenit-menit, harus dipahami.
0: Betul.
3: Begitu. Itu mungkin tantangan tersendiri untuk kami. Cuman alhamdulillahnya kalau kita di Fakultas Ekonomi itu teman-teman organisasi itu saling membantu begitu. Kalau kita buat berita, kita mau collab dengan organisasi lain, itu mereka membantu untuk collab gitu. Dan juga mengenai apa ya tadi ya?
0: Iya, untuk apa ya? Bagaimana cara LPM Produktif ini menjaga independensi begitu? Ya?
3: Menjaga independensi. Kalau independensi itu sudah pasti karena kita terikat dengan kode etik.
0: Kode etik.
3: Iya, jadi
0: ada kode etik sendiri ya?
3: Iya, jadi tidak bisa juga karena kita dibayar untuk memberitakan ini kita bagus-bagusan, yang tidak bisa. Jadi itulah, karena kita ada kode etiknya sendiri begitu. Kalau dari saya seperti itu.
0: Oke. Maksudnya ada apa? Almadina ada tambahan? Sebagai ketua ini pernah nggak menghadapi tantangan yang apa ya? Mungkin menurut Almadina itu satu hal yang berat begitu. Mungkin ada pemberitaan. Ini kan teman-teman LPM Produktif kan lembaga persnya gitu kan? Ada nggak yang oh ini kayaknya harus tayang nih, nggak boleh nggak tayang nih? Ada nggak seperti itu? Tapi sementara ini kontroversi begitu, ada nggak?
1: ini sih terkait kebijakan-kebijakan yang di yang ada di fakultas.
0: Okay.
1: Kadang biasanya saya mau naikkan ini tapi takut kena senggol yang di atas. Biasanya begitu.
0: Oh begitu. Yeah. Ada rasa takut. Tapi kalau misalnya itu benar dan sesuai fakta, nah kenapa enggak gitu kan? Pernah. Yeah. Tapi ditayangkan.
1: Iya ditayangkan.
0: Terus gimana setelah ditayangkan?
1: Ada respon baik sih yang dari atas. Mm-hmm. Soalnya waktu itu angkatnya berita tentang
3: fasilitas.
1: Ya fasilitas.
0: Okay.
1: Setelah dari berita itu ada beberapa yang ditambahkan untuk fasilitas di FEB.
0: Mm, berarti ada imbas baiknya gitu kan? Nggak apa-apa berarti bersuara ya kan, selagi itu adalah hal yang baik dan hal yang benar dan itu untuk kepentingan kampus sendiri ya kan. Jadi kalian sebagai mahasiswa nggak usah takut-takut, ini lembaga pers luar biasa kan, ada kode etik juga di situ, kita nggak bisa menulis hal-hal yang tidak sesuai gitu kan, selagi itu masih sesuai dan membangun harapan semua orang, kenapa enggak. Benar gak itu?
3: Iya betul,
0: betul
3: sekali.
0: Itu kan ada contohnya. Oke, baik. Teman-teman pernah gak melibatkan komunitas-komunitas lain untuk bisa berkolaborasi dengan kalian? Atau mungkin sudah pernah membuat event? Atau kayak gimana ini? Al-Madinah?
1: Sejauh ini kita belum kolaborasi sama pihak-pihak lain. Tapi kedepannya kita akan kolaborasi.
0: Oke, nanti bisa kolaborasi dengan RRI juga ya. Ya
1: boleh.
0: Ya, kalau kalian punya kegiatan, boleh share ke kita begitu kan. Nanti kita bisa apa sih namanya, bisa dimuatkan juga ke dalam berita kan gitu. Sama-sama kita di dunia pers nih ya. Oke, teman-teman kalau melihat saat sekarang begitu, kalian ini kan termasuk mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi, kemudian punya kemauan, punya keinginan. Kalau melihat teman-teman di kampus sendiri, seperti apa sih kemauan mereka untuk bisa menjadi seorang mahasiswa yang produktif? Gimana ini kalian melihat selama ini, Al-Madinah?
1: Gimana
0: nih keinginan ini kan, yaitu tadi kalian melihat di sekarang kan banyak yang nonton TikTok, banyak yang nonton reels pendek. Nah, keinginan mereka untuk lebih berkembang, lebih baik begitu, gimana nih?
1: Bentar ya.
0: Kalau Sri gimana Sri melihat teman-teman kalian nih?
3: Produktif yang seperti apa yang kakak maksud?
0: Produktif itu kan biasanya begini nih, mahasiswa itu udahlah saya jadi mahasiswa aja, saya malas untuk gabung-gabung kemana-mana gitu kan. Itu contoh. Ini gimana kalian melihat, ada gak teman-teman yang kayak gitu?
3: Itu lumayan banyak sekarang kalau kita lihat ya, apalagi organisasi-organisasi itu sudah mulai kekurangan sumber daya manusia begitu. Karena semakin maraknya mahasiswa kupu-kupu kalau kita lihat.
0: Mahasiswa kupu-kupu?
3: Iya.
0: Itu gimana mahasiswa kupu-kupu itu?
3: Yang kuliah pulang.
0: Oh begitu ya, kupu-kupu. Kuliah iya, pulang, kupu-kupu. Kuliah pulang. Oke. Okay.
3: Kalau organisasi kura-kura, kuliah rapat. itu sudah lumayan banyak begitu. Saya rasa mungkin hidup itu memang pilihan masing-masing orang, tapi saya rasa tidak ada salahnya untuk kita berproses di organisasi begitu. Karena kan tidak ada ruginya juga daripada cuma scroll TikTok, scroll IG di kos yang tidak ada manfaatnya apa begitu. Kalau dari saya seperti itu.
0: Oke. Terus teman-teman dari LPM Produktif sendiri bagaimana ini cara untuk menarik minat dari teman-teman yang tadinya ogah kemudian bisa masuk bergabung dengan kalian? Ada nggak cara kalian ini untuk bisa menarik teman-teman yang seperti itu?
3: Kalau dari saya, seperti yang dibilang ketua aku tadi, kita perkuat lagi di media sosialnya kita. Karena kan seperti yang kita tahu sekarang, orang itu selalu pegang HP gitu, kayak HP itu sudah nyawanya. Dan jadi kita perkuat lagi di media sosialnya kami, kita perkuat konten, perkuat up berita, up opini. Juga kita mewadahi untuk seluruh mahasiswa itu untuk memberikan opininya atau karyanya ke kita gitu.
0: Baiklah, ada tambahan Al-Madinah? cukup. Alma Dinia agak-agak apa sih namanya, agak malu-malu kucing gitu dia ya. Oke, dan kemudian teman-teman, apa yang membuat kalian berkesan untuk masuk di lembaga pers mahasiswa ini? Apa yang sejauh ini sudah kalian sudah 6 bulan kepengurusan ya? Apa sih yang membuat kalian terkesan dengan lembaga ini? Alma Dinia, apa? Alma Dinia jadi ketua loh ini ya. Gimana ini?
3: Saya dulu. Kalau saya kesannya ya sudah pasti kita itu mewadahi teman-teman yang ingin bersuara tapi takut-takut, tapi takut-takut untuk bicara di depan publik gitu, tapi kita wadahi melalui tulisan yang dimana itu semua orang bisa lah ya. Semua orang bisa berpikir, semua orang bisa menulis begitu. Dan juga kita mengenai tulisan, mengenai pengembangan sumber daya manusia kita itu saya rasa lumayan mumpuni lah dalam hal itu gitu.
0: Baik, ada tambahan Alma Dinia?
2: Tadi pertanyaan.
0: Ayo pertanyaannya apa coba? Alma Dinia ini mikirin apa coba ya? Oke, baik. Kita punya waktu tinggal 5 menit lagi nih teman-teman ya, kaitannya dengan apa yang sudah kalian buat sebagai mahasiswa bergabung dalam kepengurusan LPM ini. Tentunya tadi berawal dari memang hobi kalian begitu ya, hobi menulis, hobi membuat konten-konten. Nah kalau dari Alma Dinia, konten-konten seperti apa yang sering kalian buat dan kalian share kemana konten-konten itu?
2: Kita buatnya lebih ke buat konten edukasi begitu.
0: Edukasi, contohnya? Ya,
2: contohnya kayak yang kemarin, apa konten terakhir?
3: Kebersihan.
2: Semacam kebersihan begitu. Kita uploadnya di IG dan di TikTok.
0: Oh begitu ya? Iya. Oke, itu konten-konten yang sudah dibuat. Nah, untuk tadi yang sempat disebutkan juga apa sih namanya program kalian yang terakhir tadi apa?
3: Temu literasi?
0: Bukan temu literasi, tapi perekrutan ya, bukan ya?
3: Pengkaderan.
0: Pengkaderan ya. Pengkaderan ini setiap kepengurusan dibuat atau memang setiap saat ada ini?
3: Setiap periode ada.
0: Setiap periode ada. Oke, jadi pengkaderan ini hanya khusus untuk teman-teman dari ekonomi pembangunan atau kalian meluas kemana nih?
2: Kalau kita sendiri itu dari untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Oke. Jadi dari situ aja ya?
2: Iya, belum keluar fakultas, karena di fakultas-fakultas lain itu ada LPM-nya masing-masing.
0: Ada LPM masing-masing. Yeah. Oke, baiklah. Oke, teman-teman kalau melihat literasi saat ini apa ya? Literasi dari teman-teman kalian ya. Sekarang ini apakah menurun atau semakin baik?
3: Kalau saya sudah pasti ya menurun kayaknya. Kalau literasi itu literasi baca buku atau yang lain kan
0: semua tergabung dalam literasi saat ini, entah baca buku entah gimana ini.
3: Kalau literasi yang pasti yang meningkatnya itu kalau mengenai gosip, mengenai gosip-gosip artis itu pasti sudah meningkat literasinya. Tapi kalau kita lihat dari baca buku atau baca-baca jurnal itu saya rasa sangat amat kurang gitu.
0: Sama sekarang ya masih kalian sendiri mungkin malas baca buku enggak?
2: Lumayan kalau saya sendiri karena bisa dibilang lumayan padat juga kuliah organisasi, jadi kalau baca buku paling satu minggu satu kali
0: perlu ditingkatkan kayaknya ya. Karena kita kalau sebagai penulis ya, kalau kita berada di dunia pers ini memang harus banyak-banyak membaca. Oke, baik, kalau melihat dari mimpi kalian, mimpi terbesar dari LPM produktif ini apa yang sampai dengan saat ini belum kalian wujudkan? Apa nih?
2: Kalau dibilang mimpi sih banyak yang mungkin banyak
0: yang paling masih, prioritas apa nih?
2: Apa ya? Lebih ke ini sih, kan kita masih dibilang LPM produktif itu bisa dibilang kekurangan kader, tapi kemungkinan
1: Itu sih harapan terbesarnya di tahun ini lebih banyak
0: yang bergabung.
1: Iya, lebih okay. banyak yang bergabung
0: semoga
1: lagi.
0: Semoga ya. Semoga lebih banyak bergabung. Jadi tidak apa sih namanya, semakin banyak mahasiswa yang mencintai dunia pers ini, yeah. begitu ya. Baik, yang terakhir nih teman-teman, sebagai penutup begitu, apa yang menjadi harapan kalian untuk bisa menginspirasi juga teman-teman di luar sana, bisa tetap eksis sebagai mahasiswa untuk akademik, kemudian juga bisa bergabung dengan lembaga pers mahasiswa ini. Saya ke Sri dulu, Sri, silakan.
3: Kalau saya, harapan saya sih untuk mahasiswa itu jauh lebih berdampak lah sekarang, mm-hmm. harapan saya begitu, tidak hanya bikin-bikin konten TikTok, mm-hmm. bikin-bikin aktif di Instagram, cuman bahas scroll-scroll HP di kos, mm-hmm. saya rasa, saya harap mahasiswa itu bisa lebih berdampak lagi untuk masyarakat begitu.
0: Oke, semoga ya. Mm-hmm. Nah, kalau Almadina ini selaku ketua dari LPM Produktif, silakan Almadina.
1: Ya kurang lebih sih sama kayak Sri, mm-hmm. lebih ini apa lebih apa namanya
3: berdampak,
1: berharap teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu lebih kritis juga terhadap mm-hmm. Isu-isu yang ada saat ini
0: kayak. Okay. Itu aja. Yeah. Oke, okay, baik. Baik, teman-teman, banyak hal menarik yang telah kita perbincangkan bersama LPM Produktif Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tadulako ini, mulai dari perjalanan organisasi, semangat jurnalistik mahasiswa, pentingnya literasi, hingga bagaimana media kampus menjadi ruang belajar berkarya dan juga menyuarakan aspirasi secara bertanggung jawab. Jadi terima kasih banyak nih untuk teman-teman. Fatima Suci Almadina, yeah. cantik sekali namanya, sama dan sama dengan orangnya, dan kemudian juga Sri Rahayu Sekretaris Umum, ya, terima kasih Kak. Banyak sama-sama cantik ya, salam saya untuk Amanda ya, ya. Oke, okay. Dan tentunya ini telah berbagi inspirasi pengalaman bersama pendengar RRI Palu, dan semoga perbincangan malam ini dapat memotivasi generasi muda untuk terus mengembangkan kemampuan menulis, berpikir kritis, berkomunikasi dengan baik, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar melalui karya-karya positif dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih teman-teman.
1: Terima kasih.
0: Saya Maria bersama dengan Anjas pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi nanti di lain waktu di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam, sampai jumpa.

0: ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
1: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
2: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti

0: 90 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang berhasil tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup untuk palang pintu?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Pesawat Pak, naik Pak.
4: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
3: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
5: Tapi aturan
6: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
3: Kenapa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
0: Seperti diketahui kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
8: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
8: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
10: Harapannya apa untuk para pemenang?
8: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
7: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.

0: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
1: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
0: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
2: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
0: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
6: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
5: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Dirjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
7: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.000 12 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi, yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
8: Dan yang lama berusaha dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan dikatakan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana Debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari Debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
9: Ya, mendengar suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
10: Serangan jantung waktu di rumah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sama? Ya berdoa Bapak.
9: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di Pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim, hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerja sama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh Coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan Coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam hari ini, saya Marini masih kembali menemani Anda pendengar di tengah suasana Palu yang dingin, yang lagi gerimis ya malam hari ini. Itu yang membuat dingin, tapi saya akan menghangatkan ruang dengar Anda di program Ruang Rindu kali ini. Lagu-lagu yang hadir malam hari ini adalah lagu hits Indonesia ya. Silakan Anda bisa bergabung Indonesia, tapi yang gak jadul begitu ya, yang bukan lagu-lagu lama di 2000-an, 2020. Boleh Anda request di 0811-456-03-908 malam hari ini ya. Selamat beristirahat, selamat menikmati suasana malam Jumatnya malam hari ini. Walaupun cuacanya dingin, tapi itulah yang membuat suasana istirahat Anda lebih nyaman ya. Gimana? Apalagi di temani dengan lagu-lagu yang asik ya. Suasana malam ini seperti lagu berikut dari Geisha, Cinta dan Benci.

0: Baik, Pro 1 RRI Palu masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini. Line telepon bisa Anda gunakan pendengar untuk 0811-456-03-908 untuk lagu-lagu yang bisa Anda request malam hari ini 2010-an begitu ya, sampai dengan 2020. 0811-456-03-908. Kita buka sekarang ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya. Selamat malam Ibu Ella, ruang rindu. Iya. Bu Ella mau dengerin apa
1: mau
0: lagunya?
1: Lagunya Fiera.
0: Lagunya Fiera, apa itu judulnya?
1: Peri.
0: Ya?
1: Peri.
0: Peri dari iya. Fiera. Baiklah, Fiera ya. Judulnya adalah Peri. Oke lah Bu Ella. Bentar nih. Yo, sama-sama ya. Selamat malam kembali nih Bu Ella di Laswani. Siang ini malam ini sudah bergabung untuk program kita ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu bersama Mbak Marini.
0: Masya Allah, tabarakallah.
2: Allahumma barik, luar biasa banget.
0: Oke, gimana
2: saya
0: nih?
2: Hari ini, saya di Ampana nih, Bu Ngelakoro di Ampana. Saya sekarang ada di rumah. Soalnya lagi malas nih, lagi mager banget nih keluar. Soalnya Ampana,
0: begitu.
2: Sore tadi baru selesai diguyur hujan.
0: Baru selesai hujan.
2: Iya, jadi apa namanya cuaca malam hari ini, aduh dingin banget nih.
0: Dingin
2: ya.
0: Banget, tapi hangat dong ya kalau sambil dengerin RRI Pro 1 Palu.
2: Iya dong, hangat karena ruang rindu ini menyajikan lagu-lagu nostalgia lama gitu
0: iya.
2: Ya. Apalagi kalau sambil mendengarkan ini ditemani sama secangkir kopi.
0: Tambahlah ya. Tapi ini sekarang Palu lagi ini, lagi hujan.
2: Oh lagi gitu. Kalau Ampana baru selesai tadi.
0: Berarti pindah ke sini hujannya ya?
2: Iya, di Ampana tuh dari jam 5 sore diguyur hujan, selesainya itu nanti setelah Ba'da Isya kalau enggak salah.
0: Oh, berarti
2: tadi.
0: Bergantian kita ya. Enggak apa-apa.
2: Tapi enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Akan menyurut semangat kita untuk mendengarkan RRI.
0: Betul, betul sekali. Apalagi ini jauh dari Ampana ya.
2: Benar. Dekat kok cuma 123 km aja.
0: Lumayan bikin apa namanya, bikin panas. Panas tempat duduk.
2: Kalau di Ampana itu, kalau di Ampana itu banyak yang bikin rindu, karena yang bikin rindu ada di Ampana.
0: Asik, oke lah. Nantilah kita jalan-jalan ke sana ya.
2: Boleh dong.
0: Boleh sekali.
2: Iya, nah hari ini aku mau minta lagu dong.
0: Lagu apa ini?
2: Dari Rutsana ya, kau segalanya untuk
0: kau segalanya bagiku. 90-an sih sebenarnya lagu itu ya. Boleh nggak yang lebih kesini lagi di 2000-an nih?
2: Oh, yang kalau Sani dari Bunga Citra Lestari boleh nggak?
0: Boleh, Citra Bunga Lestari. Judulnya
2: Bunga
0: apa?
2: Bunga Citra Lestari. Lagu ini spesial untuk Mbak Marini ya dan rekan operator yang tugas malam hari ini. Pokoknya tetap semangat walaupun Palu diguyur hujan, pokoknya tetap strong malam hari ini.
0: Iya, kalau nggak semangat nanti gimana ceritanya? Pokoknya tetap semangat penyiarnya ini.
2: Iya, benar. Oke, Marini.
0: Judulnya apa nih, judulnya? Lagunya?
2: Itu tadi Rutsana ya tadi.
0: Iya, bukan Bunga Citra Lestari.
2: Sani.
0: Oke, baiklah. Siap, nanti diputarkan.
2: Dari Bumi TV apa 7. Assalamualaikum, Tani.
0: Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bumi Sivia Patuju Ampana. Siap ya lagunya Sani. Itu lagunya BCL ya. Bunga Citra Lestari. Sani ya. Cinta pertama. Oke, baik, di line telepon ada lagi. Yuk kita dengerin dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melalui lagu.
0: Betul.
3: Bersama Marini.
0: Siap, dengan Marini. Ini dengan siapa Dan?
3: Dengan Orang Bangga Mama Marini.
0: Orang Bangga, siapa sudah Orang Bangga?
3: Oh Kadri.
0: Kadri, oke, baik. Kadri gimana, hujan gak di sana?
3: Iya, habis diguru hujan nih, tapi sudah reda.
0: Sudah reda, oke, baik. Mau dengerin apa lagunya Kadri?
3: Lagunya Ungu boleh.
0: Ungu, Ungu boleh lah, judulnya apa nih Ungu?
3: sejauh mungkin.
0: Sejauh mungkin ya. Oke, ya. Baiklah.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kadri yang ada di Bangga malam ini.

inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Palu mendengar Ungu sejauh mungkin, tadi juga udah di request ya. Terima kasih banyak. Ada Kadri, ada Buang, Lakoro di Ampana, ada Ibu Ella di Laswani ya. Oh ya, pendengar, untuk malam ini nanti Pro 1 nanti gak akan off begitu ya. Nanti bagi pencinta bola nanti kita akan mengikuti jalannya pembukaan Piala Dunia 2026, di mana nanti kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan perdana begitu ya, Meksiko versus Amerika Selatan. Seperti apa nanti pertandingannya, jadi jangan kemana-mana. Bisa Anda terus ikuti melalui Pro 1 RRI Palu ya, karena memang ini di relay di seluruh Pro 1 Indonesia dan juga Pro 3. Seperti itu pendengar, bagi pencinta bola ya, khususnya bagi pencinta bola. Kita mau begadang dulu nih untuk malam ini untuk menyaksikan pembukaan Piala Dunia, di mana nanti pertandingan perdana ini ada Meksiko versus Amerika Selatan. Oke, line telepon kita coba buka dulu. Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
1: Malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Silakan Mbak Maya, mau dengerin apa lagu malam ini?
1: Lagunya Rosa, Hijrah Cinta.
0: Lagunya Rosa, Hijrah Cinta ya. Oke, iya. boleh.
1: Oke.
0: Oke. Terima kasih kembali untuk Maya yang ada di Gorontalo malam ini juga sudah bergabung ya. Terima kasih. Masih ada lagi, yuk, kita masih di Indonesia, lagu-lagu Indonesia malam ini. Boleh bergabung kembali yang berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Marini.
0: Ya, waalaikumsalam Ibu Asmarani.
2: Tahun berapa ya Mbak Marini?
0: Kenapa?
2: Tahun berapa lagunya?
0: Tahun 2010-an begitu. Mau lagu apa nih, Bu?
2: Lagunya Stinky.
0: Stinky, jangan dulu. Yang selain Stinky.
2: Oh, lagunya Peter Pan.
0: Peter Pan. Noah barangkali. Noah dulu deh. Noah apa?
2: Oh, yang judulnya lupa, yang Mbak Marin saja pilihkan.
0: Oke, okay, nanti saya pilihkan lagunya Noah aja ya. Oke.
2: Okay.
0: Sama-sama.
2: Ya, sama keluarga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih. Lagunya Noah aja nih tak pilihkan ya. Yang lain boleh di 0811-456-03-908 bergabung kembali untuk Anda di program Ruang Rindu kali ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mana nih yang lain-lainnya lagi? Kalau nggak ada, kita mau ke lagu dulu deh. Oke, jangan lewatkan ya untuk pembukaan Piala Dunia malam ini. Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 RRI Palu. Nanti kita gak akan turun siaran, jadi tetap bersiaran sampai selesai pembukaan Piala Dunia dan pertandingan antara Meksiko versus Amerika Selatan.

Lagu pilihan tadi yang saya kasih untuk Ibu Asmarani ya. Terima kasih banyak. Ada Mbak Maya tadi di

0: berita terbaik.
1: Lagunya Cassandra, tahun berapa Cassandra ini ya? Cinta terbaik ya?
0: Iya.
1: Oke, baiklah, cinta terbaik. Oke, Ibu Maspan.
0: Terima kasih Mbak Marini.
1: Ya, sama-sama. Yuk. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Maspa. Masih ada lagi, yuk silakan ya. 0811-456-03-908. Ayo. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Baik. Dari siapa? Ibu Hani nih ya.
2: Iya.
1: Oh iya, baik. Ibu Hani, silakan Ibu Hani.
2: Lagu Samsung.
1: Samson, Samson yang mana, yang di ujung jalan ya? Kalau ujung jalan boleh nih, Bu Hani.
2: Iya, boleh.
1: Oh ya, oke. Siap, nanti diputarkan Bu Hani ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak nih. Di ujung jalan dari Samson, boleh satu lagi, saya tunggu. Untuk teman-teman di Ampana katanya mau bergabung, ayo silahkan, saya tunggu ya. Mana nih teman-teman di Bulina, ayo. Ibu Ustazah Ami, gimana? Udah tidur belum nih? Kalau belum tidur, ayo bergabung di Ruang Rindu malam ini ya. Berbagi rindu memori lewat lagu. Yuk kita dengerin dulu ya. Cinta Terbaik.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam yang dingin, malam yang kayaknya asik untuk Anda bisa beristirahat malam ini setelah seharian mungkin banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Dan besok itu udah memasuki lagi untuk akhir pekan ya, di hari Jumat. Wow, luar biasa, waktu ini cepat sekali gitu, sepertinya ya. Nggak terasa nih kita sudah berada di hari Kamis, insya Allah besok hari Jumat. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan ya untuk semuanya yang masih menjalankan kegiatan dan aktivitas Anda di hari ini, malam ini, yang lagi siap-siap istirahat, selamat istirahat aja. Palu cukup dingin malam ini, cukup nyaman juga untuk Anda beristirahat ya. Masih ada aktivitas mungkin besok yang harus diselesaikan. Masih menemani Anda di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan perlu kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa malam ini nanti Pro 1 tidak akan turun di jam 24 malam, tapi akan melanjutkan kebersamaan di dalam pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Kita nanti akan sama-sama mengikuti pembukaan Piala Dunia dan pertandingan pertama, pertandingan perdana Meksiko versus Amerika Selatan, khususnya bagi pencinta bola di Piala Dunia kali ini, yang sedang menunggu-nunggu, yang sedang menantikan ya untuk Piala Dunia. Ayo, jangan kalau sekarang boleh tidur ya, nanti bangun di jam 1 di jam 1 kurang lebih, karena jam 1 nanti kita akan mengikuti pertandingan antara Meksiko versus Amerika Selatan. Kayak gitu pendengar ya, gimana? Gimana Anda? Oke, lagi siap-siap. Kalau memang mau tidur sekarang ya udah tidur aja dulu. Jangan sampai terlambat untuk menyaksikan pembukaan Piala Dunia 2026.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini masih kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua ya, sesi terakhir nih untuk program Ruang Rindu. Baik, 0811 456 03 908. Masih bisa Anda gunakan? Udah pada istirahat kayaknya ini ya. Sudah pada tidur, gak apa-apa. Semoga istirahatnya lebih nyaman lagi sambil mendengarkan Pro 1 RRI Palu ya. Malam ini kalau apa namanya? Kalau belum tidur ya udah pokoknya dengerin aja terus Pro 1 RRI Palu. Kalau masih belum bisa tidur juga, ayo bergabung di sini. Saya tunggu Anda untuk bisa request lagu favorit, lagu kesayangan Anda untuk lagu-lagu Indonesia.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dan Pro Satria dari Palu, kita berada di menit akhir ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Dan pendengar, jangan lewatkan bahwa malam ini di pukul berapa ya? Pukul 1 dini hari nanti kita akan mengikuti untuk pembukaan Piala Dunia 2026 pukul 24 malam nanti juga kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya, di mana pertandingan perdana antara Meksiko vs Afrika Selatan ini nanti akan bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Palu seluruh Indonesia dan juga melalui Pro 3. Oke. Terima kasih ini untuk Anda yang sudah bergabung di program Ruang Rindu malam ini.

Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terlalu banyak yang terjadi dalam hidupku. Aku selalu berada di persimpangan. Persimpangan yang menentukan dua takdir yang berbeza. Aku sedar, setiap persimpangan itu, aku harus memilih antaranya. Manusia tidak pernah dapat kesemuanya. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan perihal yang amat panjang. Walaupun sesuatu yang singkat akan berlaku dalam

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang kami sudah sampaikan bahwa kami tidak akan turun dari udara ya. Kita masih akan tetap untuk menemani Anda, khususnya bagi Anda pencinta piala sepak bola untuk berlangsungnya Piala Dunia malam hari ini, pembukaan langsung dari Amerika, dan kita akan sama-sama mengikuti, mendengarkan jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan ini sebagai laga pembuka di Piala Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Palu, Pro 3, dan sekali lagi Anda bisa dengarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia. Baik, terima kasih, saya Marini bersama Anjas dan juga bersama Mas Irfan Maulani. Kita akan ikuti untuk pembukaan Piala Dunia 2026, dan kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris, Ofqual, menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa

All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Ana dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas

Soshiki. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459,13 miliar menjadi Rp1,98 triliun. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring, mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Dengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya, siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, ada nih Sabil, dan juga nanti akan ada dimeriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam.

0: program unggulan disiarkan melalui radio, radio visual RRI Net, dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Witan Sulaiman. Lepaskan tenaga, masuk ke

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan.

0: Enggak, maksudnya aku hanya sampai
1: lagi.
2: Yeah. Okay.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar nih.
1: Patria rapat kanan dan keluar darinya.
2: Ngapain sih pi gak gua aja?
1: Lepaskan tenaga.
3: Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya baru es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan

0: progres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres parang pintu.
1: Ya, paling banyak di mana yang ditutup
0: untuk parang pintu? Ya, yang paling banyaknya Jakarta.
2: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Pesawat, Pak, naik, Pak.
4: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
3: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge.
5: Ya. Tapi aturan
6: nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
3: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
2: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru.

0: Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
1: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
2: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montingne. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Roti 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86 ribu penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyiarkan langsung pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: baru enak.
1: Lu yang selalu di dunia. Luar biasa. Tapi aku baru aja di
2: interview di Chrome. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya.
1: Yeah.
0: Celananya putih, kaosnya hijau dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar. Sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, walaupun kita gagal ke Piala Dunia, Hap.
2: Ya, sayang sekali.
1: Ya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu. Dan ya, kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala, dalam tanda kutip, Piala Dunianya Maradona.
2: Oh, kenapa
1: karena,
2: itu?
1: Karena di dua negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 94 jadi pecundang kan di Amerika. Ya kan? Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan Solorandia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di band kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada gitu. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
2: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda, seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan, ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Semuanya 1-1 kan?
2: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
2: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya di Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola mendunia. Waktu itu secara langsung di seluruh dunia tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu lawan Mozambik juga seperti itu gitu. Ya itu.
2: Iya, itu sudah menjadi apa ya, kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Betul, Mexican Waves itu selalu ada di diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan ini, secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada starting line up-nya, dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu. Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu. Real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
2: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca. Apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah enggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya, masih memakai Raul Jimenez di depan.
2: Iya,
1: iya. Udah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, di ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Chicharito, Javier Hernandez. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
2: masih 20-an awal
1: ya. Nah, sekarang ya, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si Sturamen ini, tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu, ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya, cuma kan ya dari 5 Piala Dunia kan nggak tidak selalu main ya Ochoa ini, bahkan 2010 itu
3: lagi bagus-bagusnya
1: di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini dia udah 40 tahun ya cadangannya Raul Rengel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26,9 sampai 29 tahun.
2: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 29. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
2: Baik, Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
2: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari, Pak Pandu.
4: Selamat dini hari, Mas Abi ya.
2: Ya, Pak Pandu, gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
4: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu, Mas. Halo?
2: Iya, lanjutkan.
4: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini, seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
2: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
4: Iya.
2: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
5: Selamat dini hari Bung Fadil.
2: Ya, silakan Pak Atong.
5: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelces. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Tugli yang mencetak gol waktu itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi kalau prediksi saya malam ini 0-0.
2: Oh, 0-0. Baik, Pak Atong kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Kebetulan main nggak? Main fantasi nggak?
2: Ada fantasi football. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga, seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama, pekan match day pertama itu kamu milih tim-tim mana?
2: Bisa disimulasi sendiri ya. Simulasi
1: sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
2: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini, main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
2: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
2: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh 14 ya. Dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to head-nya ya, kedua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin, baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas di Amerika itu 2000 bulan 6 juga itu menang 4 waktu itu. Menangnya South Africa itu di California di Gold Cup 2005,
2: Gold
1: 2-1. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
2: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head to head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu ini, apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak nih?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
2: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika di 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
2: Iya.
1: Yeah. Dalam waktu yang terantang tidak waktu yang tidak jauh, mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
2: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini, kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya, atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Tetapi kita pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final, susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah, beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
2: Ya ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya nih?
1: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35, sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35, dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia, walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya, kalau di Meksiko ada 17 di Beto, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, apakah mas, dia salah satu bek kanan Ngonca ini, apakah dipasang. Terus dari 26 yang disiapkan, memang 23 yang pemain utamanya ini di bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
2: over. 3 termuda, ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di apa namanya di
2: mana ini gitu. Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih, ya balik lagi ya, ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti, dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya, dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara, apa negara-negara yang mau, dan ya faktor usia segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
2: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A, siapa yang akan lolos nih Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
2: Yeah.
1: Yang pertama masih susah kan. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
2: Ya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Ya.
2: Nah, apakah Bung Estu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya. Sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan, karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
2: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak terlalu, tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
2: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk okay. Starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya di agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling mungkin paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi dan itu percaya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
2: Baik Bung Estu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lil Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko nih. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Iya.
2: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Ya, sebentar lagi kick off akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
6: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
7: Ya. Selamat malam Indra.
6: Ya, selamat malam Tomo. Ini dini hari ya.
7: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
6: Pukul-pukulan.
7: Malam Bung Estu.
1: Malam.
7: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada

0: melakukan serangan-serangan kali ini. Di sebelah kiri Meksiko dan di sebelah kanan adalah Afrika Selatan yang berseragam serba kuning. Masih mencoba membangun serangan, Indra ya?
1: Ya, sebuah serangan mencoba dibangun Meksiko mau masuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Berpunggung tinggal bagaimana Cesar Montes tadi memainkan bola kini di sektor sebelah kiri lini pertahanannya Meksiko. Sementara nampaknya Afrika Selatan masih lebih menunggu bagaimana permainan dari Meksiko.
2: Ya, ada yang menarik sebenarnya di dari Meksiko nanti, ada Juan Vazquez ini salah satu back yang cukup produktif dua pertandingan terakhir cetak gol. Dan mengingatkan kita pada Rafael Vazquez sebenarnya, yang sekarang jadi asistennya Javier Aguirre ya di Meksiko. Jadi ini akan menarik waktu 1-1 di 2010 itu backnya yang cetak gol. Apakah bisa terulang lagi back yang cetak gol di Meksiko? Nah, itu menarik
0: nih. Kita tunggu saja pertandingan selanjutnya yang akan berlangsung ini. Hasilnya seperti apa? Kalau Anda sendiri bagaimana, Bung Estu? Melihat?
2: Saya main di prediksinya FIFA 2-0.
0: Ah, oke. Okay.
2: Tapi ChatGPT tadi prediksinya 60-70 buat Meksiko. Oh, tapi bukan skor ya kalau ChatGPT.
1: Pada peluang mungkin ya.
2: Iya. Sebenarnya saya nunggu Gilberto Mora sih di pemain yang termuda ya, yang memang tapi rataan main dia di tim nasional baru 35 sampai 60 menit sih jadi pengganti gitu.
0: Ya. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Meksiko, pemain nomor punggung 15 Israel Reyes ini terjatuh satu pemain Meksiko kali ini berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Tadi berbenturan dengan pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 yaitu Aubrey Modiba. Modiba panjangannya adalah mau dibawa kemana? Bukan kali ya. Bukan begitu juga ya. Tendangan bebas untuk Meksiko kali ini dihadapi oleh dua pemain Meksiko yaitu Brian Gutierrez dan juga Roberto Alvarado. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan tampak sang penjaga gawangnya juga kapten kesebelasan ini Ranwan Williams mengarahkan rekan-rekannya untuk menutup ruang gerak para pemain-pemain Meksiko dan juga peluang di set piece kali ini. Siapa yang akan mengambil ini, Indra? Ada dua pemain, Indra.
1: Iya, ada nomor punggung 15 tadi ya. Israel Reyes tadi nampun membentur salah satu pemain dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko kini. Masih di sisi kiri pertahanan dari Afrika atau sisi kanan lini serang dari Meksiko sendiri. Reyes siap-siap akan melakukan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Pada siapakah yang diberikan? Sudah memegang kulit bundar, sudah dilakukan ke depan dia tadi. Kemudian lagi kepada nomor 25 yaitu Alvarado. Angkat.
3: Kali mampu ditepis dengan

0: ini.
1: Ya, dalam penjuru tadi berhasil ditepis kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko, masih terjadi kemelut di kotak penalti berbahaya saudara-saudara, namun dapat dikuasai atau dibuang saja tadi oleh pemain Afrika Selatan, jatuh lagi di kepungan pemain Meksiko. Nomor punggung 3 tadi mencoba menghalau ataupun berbahaya saudara-saudara, serangan cepat balik dari pemain Afrika Selatan tadi nomor punggung 15, bagaimana Ikram Reynes tadi coba mengisi ke sebelah kanan. Oh, pertahanan dari Meksiko namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Sebuah serangan yang cukup berbahaya tadi dari Afrika Selatan. Usul sebuah peluang yang tadi diciptakan juga oleh pemain-pemain Meksiko di awal-awal babak yang pertama ini. Masuk ke menit ke-5, kedudukan masih 0-0 antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Reyes masih menguasai bola, sodorkan lagi, alirkan, mencoba ke stor sebelah kiri. Ini serang dari Meksiko, Jesus Gallardo tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Bagaimana pemain Afrika Selatan mencoba menggiring bola nomor punggung 23 di sana, alirkan ke sektor sebelah kanan namun jauh, tidak menemui lawan. Nomor punggung 15 dari Afrika Selatan, Ikram.

0: Reynes yang parang ke dalam saja bagi Meksiko di sektor sebelah kiri nampaknya sudah dilakukan. Masih dengan tenang memainkan bola Cesar Montes nampaknya.
1: Kapten kesebelasan ya.
0: Kapten kesebelasan atau juga nomor punggung 5
1: Vasquez.
0: Johan Vasquez.
2: Iya, Johan Vasquez jadi andalan memang di sisi pertahanan, tapi kita juga menunggu bagaimana seorang Raul Jimenez, pemain yang cukup banyak makan asam garam di lini depan, yang pasti dari 6 menit berjalan hampir 7 menit ini penguasaan bola jauh di atas 64 berbanding 36 dengan 3 shoot on 1 shoot on goal dari 3 shoot, dan Afrika walaupun sempat menyerang tapi belum melakukan shoot sama sekali. Sepertinya yes. Ini jadi corner kick pertama atau kedua.
0: Ya, upaya tadi dari Jesus Gallardo nampaknya ya. Di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Afrika Selatan. Owen Williams menguasai bola pendek saja tadi ke sektor sebelah kanan, namun tadi mendapat tekanan dari pemain Meksiko. Balik lagi hasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, bagi Afrika Selatan maksud kami. Williams tadi angkat langsung jauh ke depan, pemain Afrika Selatan mencoba kirimkan bola ke depan namun kembali mudah dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Jesus Gallardo tadi mundur ke belakang, bagaimana juga Montes diberikan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih Reyes melihat kawannya berdiri di depan, langsung alirkan ke sektor sebelah kiri, coba diulangkan oleh Gallardo tadi namun jatuh lagi di kaki pemain Afrika Selatan, membentur tadi bagaimana Gallardo ingin menghasilkan lemparan ke dalam kembali bagi Afrika Selatan, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya.
2: Sejarah pertemuan kedua tim memang Meksiko. Iya, kalau melihat dari sejarah pertemuan kedua tim memang Meksiko lebih banyak menang dibandingkan Afrika Selatan. 5 pertemuan sekali seri, 3 kali dimenangkan oleh Meksiko dan hanya sekali dimenangkan oleh South Africa. Berbahaya.
1: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
2: Tendangan lagi masuk. Yeah.
0: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko, bagaimana upaya nampaknya Julian ya?
1: Ya, Julian Quiñones.
0: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan. Lincah sektor sebelah kiri tadi, tendangannya tidak mampu diantisipasi oleh Rowan Williams.
2: Iya, ini pemain dari Liga Arab Saudi dan Al-Qadsiyah.
1: Iya.
2: Julian Quiñones ini dengan cap 22 dan walaupun sering dimainkan tapi baru 2 gol dia diciptakan. Masih kalah jauh dengan dia dibandingkan Raul Jimenez, usianya 29 tahun. Dan yang pasti ini peran besar dari pemain nomor punggung 6 Eric Lira merebut bola dan memaksimalkan memberikan umpan kepada Quiñones untuk melepas ke tendangan, dan ini adalah shooting keempat di menit ke sebelum 10 menit ya,
1: yeah. Dan
2: menjadi gol. Ini merupakan efektivitas, kelihatan sekali bahwa Meksiko memanfaatkan ruang tembak, memanfaatkan keberanian mereka keluar, dan agresivitas mereka memang kelihatan sekali jauh berbeda dibandingkan dengan Afrika Selatan yang langsung tertekan.
1: Ya. Yeah. Pelanggaran sepertinya kali ini di lapangan di keuntungan untuk Afrika Selatan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Afrika Selatan, mencoba membangun serangan kali ini di sektor sebelah kanan ada Teboho Mokoena dan berhasil direbut oleh pemain Meksiko yakni Jesus Gallardo. Ya, terjatuh tadi Jesus telah berbenturan dengan pemain Korea Selatan Bekezeli Mbokazi.
2: Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan ya. Oke, baik. Ya, masih ada di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan ini keunggulan bagi Meksiko. Seperti tendangan bebas akan dilakukan oleh Meksiko setelah salah satu pemainnya tadi berbenturan ya dengan pemain dari Afrika Selatan. masih mencoba untuk mencari rekan yang berdiri bebas. Pemain-pemain Meksiko ini melebar mereka, mencari ruang untuk mengisi posisi-posisi kosong, mencari peluang. Sudah dilakukan pendek saja. Kembali lagi kepada Jesus Gallardo kali ini. Masih Jesus Gallardo, pendek bola diberikan. Kali ini ke tengah dia kepada Cesar Moyes. Kembali lagi kepada Johan Vázquez, ke belakang dia Raul Rangel ini. Sang penjaga gawang yang mengenakan kostum berwarna pink menyala sekali, abangku ya kostumnya. Sepertinya semangat sekali ini, menunjukkan semangatnya. Vázquez kali ini masih membawa bola ke belakang dia, kembali kepada Rangel, sang penjaga gawang. Melebarkan dia kepada Montes ya. Montes kembali kepada Vázquez. Vázquez masih mencari rekannya, melebar dia. Jesus Vázquez masih membawa bola, mencari rekannya, memberikan aba-aba. Ke tengah lagi dia, Cesar Montes kali ini melambung ke depan, yang dituju adalah Alvaro Fidalgo, namun dibayang-bayang oleh tiga pemain dari Afrika Selatan. Keluar bola, coba dikejar tadi oleh Jimenez ternyata. Jadi Raul Jimenez ini mencoba mengejar bola namun tidak berhasil, dan kali ini masih kembali corner. Tendangan penjuru yang ketiga kalau tidak salah ya, tendangan penjuru ketiga di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Akankah ini juga menjadi tambahan gol bagi Meksiko di pertandingan kali ini? Sedang bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri dan kotak penalti, masih terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Dengan mudah bola diamankan oleh sang penjaga gawang Afrika Selatan ini, Ronwen Williams. Bagaimana Anda melihat di sepanjang babak pertama ini, Bung Estu?
2: Iya, yang
1: 12 menit.
2: Saya melihat seorang Roberto Alvarado ini bisa menjadi pemutus serangan ketika Afrika Selatan mencoba menyerang. Dia menjadi pemutus dari duelnya, dia sudah menang 3 kali. Lalu ada Gallardo di sana bermain sangat disiplin. Menurut saya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh Meksiko yang mampu membuat penyerangan dari Afrika Selatan tidak terlalu efektif. Tapi ada sedikit sebenarnya yang saya pertanyakan, salah satu striker terbaik yang dimiliki oleh Afrika Selatan yaitu Oswin Apolis justru masih di cadangan ini, padahal pemain ini sebenarnya cukup baik di beberapa pertandingan terakhir, tapi ternyata masih dicadangkan. Dan kenyataannya beberapa pemain dari lini depan South Africa belum maksimal ketika melakukan serangan ini, yang terlihat dari tadi.
1: Ya, Afrika Selatan kali ini masih mencoba untuk membangun serangan. Jaden Adams, pemain nomor punggung 23, masih berputar-putar dia mencari rekannya. Menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan kali ini. Umpan langsung jauh diberikan, yang dituju adalah Mokoena. Nomor punggung 20, Huliso Mudao, yang dituju namun tidak berhasil menguasai bola, meninggalkan lapangan bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Nomor punggung 23 dari Meksiko, Jesus Gallardo ini akan melakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya, yang dituju adalah Quiñones. Nomor punggung 9, terjatuh Quiñones. Nah, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Nah, terjadi pelanggaran kali ini terhadap seorang pemain Meksiko ya, setelah tadi terjadi perebutan bola antara Mokoena dan juga Fidalgo ya. Fidalgo yang tersikut ini, tidak sengaja tersikut ketika terjadi perebutan dengan Mokoena. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko di pertandingan malam hari ini. Sambutan sangat meriah ini diberikan oleh para pendukung Meksiko yang tentunya memadati stadion di Azteca di Mexico City kali ini.
2: Iya, dari sejauh ini ya, untuk touch itu terdiri paling banyak Jaden Adam dengan 12 touchnya bersama Gallardo juga seperti itu. Tapi memang kalau lihat efektivitas dari kedua tim, memang Meksiko lebih efektif. Pergerakan bola mereka tidak sering kehilangan bola, yang pasti mereka mampu memaksimalkan beberapa celah-celah ruang yang ada, dan penyerangan mereka memang lebih efektif dan terbukti dari successful dribble-nya. Walaupun dikuasai tim lawan, Jaden Adam, tapi rata-rata pemain Meksiko memiliki successful yang cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Ya, upaya lagi dari Afrika Selatan coba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Dimana juga tadi Ngedua baru coba membangun serangan. Apat lagi di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Meksiko, nomor punggung 6 dari Afrika, Modiba. Namun patah lagi di tengah jalan, bagaimana upaya dari Afrika Selatan tadi jatuh di kaki pemain Meksiko. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Wilton Sampaio dari Brazil ini, dengan tegas langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain Afrika Selatan. Sebuah pelanggaran yang terjadi terhadap Alvaro Delgado ya, Teboho Mokena ini dengan kartu kuning.
2: Iya, sebuah
0: keras ya.
2: Iya, agak sih menurut saya agak sedikit terlambat
0: ya,
2: mengantisipasi lawan Mokena ini. Memang wasit pas point view-nya wasit pas di depan dia, jadi cukup mudah wasit memberikan keputusan kartu kuning pertama bagi pemain Afrika Selatan ini.
0: Kembali lagi Afrika Selatan mencoba membangun serangan, nomor punggung 14 dari sektor sebelah kiri, bagaimana Bokazi tadi masih memainkan bola. Afrika Selatan mendapat tekanan yang cukup tinggi dari Meksiko, mundur ke belakang dan kepada Williams penjaga gawang, lebar kiri ke sektor sebelah kanan, bagaimana Afrika Selatan ada Mudau langsung memberikan umpan terobosan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Ayah dari pemain-pemain Afrika Selatan melakukan serangan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko tadi. Bola kini masih dikuasai Raul Rangel. Tenang, sodorkan saja ke depan dia, lebar ke sektor sebelah kanan dalam. Kontes kembalikan lagi pada Rangel. Dan juga Vasquez masih memainkan bola, mendapat kanannya juga cukup tinggi dari pemain-pemain Afrika Selatan, masih mencari celah. Gimana lebih tenang di menit ke-18 babak yang pertama ini, unggulan Meksiko 1-0 atas Afrika Selatan di pertandingan perdana fase grup Piala Dunia 2026. Ya, mundur sudah ke belakang kepada William, lawan Williams penjaga gawang dari Afrika Selatan. Juga Asim dengan tenang menguasai bola, memberikan celah kepada rekannya untuk memberikan langsung jauh ke depan. Dapat sundulan tadi atau dapat pengawalan nomor punggung 25 tadi Roberto Alvarado, menguasai bola, kirimkan lagi kepada Alvarado sektor sebelah kanan dan sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Berbahaya saudara-saudara, bagaimana Meksiko mencoba mengeksploitasi pertahanan di sektor sebelah kiri dari Afrika Selatan. Mundur kepada Reyes, angkat ke depan, mencoba mencari lagi pemain Julian Gimenez tadi. Upaya dari Julian Gimenez tadi, lakukan tendangan dari luar kotak penalti, pencetak gol pertama bagi Meksiko. Kembali melakukan percobaan tadi, namun sayang masih berada di atas mistar gawang dari Afrika Selatan, belum membahayakan.
2: Inilah Gulen Bosua yang kembali menjadi cadangan di 2010 ketika lawan yang sama dia cadangan Oscar Perez, yeah. Sekarang cadangannya Raul Rangel. Yang pasti sejauh ini pemain yang dengan rating tertinggi adalah Quinn Nunes. Dia sudah melakukan 2 kali shooting sama dengan Raul Jimenez. Sedangkan touch-nya paling banyak sejauh ini dan masih dimiliki oleh Vasquez, Joan Vasquez, yang memang kelihatan sekali di sisi back tengah Joan Vasquez ini cukup rapi ya dalam mengamankan, terutama di sisi kiri ya, di sisi kiri tengah pertahanan dari Meksiko. Sedangkan dari Afrika Selatan, mereka masih mencoba meraba-raba. Even di situ ada Mudau yang salah satu back yang mencoba untuk membantu serangan, tetapi memang pertahanan dari Meksiko sangat rapat sekali sejauh ini, dan kembali serangan coba dilakukan. Nah, patah lagi, Johan lagi yang mematahkan.
0: Ya, nampaknya gampang terbaca atau mudah terbaca oleh barisan pertahanan dari pemain Meksiko, upaya umpan terobosan atau upaya dari akselerasi pemain-pemain Afrika Selatan di daerah pertahanan Meksiko. Sebuah pelanggaran terjadi menghasilkan tendangan bebas nampaknya kembali bagi Meksiko, di mana tadi punggung 3 Montes, Cesar Montes mendapat tackle yang cukup keras dari pemain Afrika Selatan nomor punggung 6
1: Modiba
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, kembali lagi bagaimana Jesus Gallardo tadi. Upaya lagi ada juga Quinones mencetak gol tadi. Lebar kini kembali kepada Alvarado di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Afrika Selatan sudah dilakukan langsung jauh ke depan, namun membentur Hadiatu berhasil diamankan dengan sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Coba menggiring bola di nomor punggung 9 di sana, Lyle Foster tadi coba menguasai bola. Terlihat juga bagaimana nampaknya juga legenda-legenda pemain sepak bola yang hadir pada pertandingan malam hari ini. Salah satunya terlihat bagaimana Roberto Carlos dan juga Cafu, legenda pemain Brazil yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia kemudian hari.
2: Ada yang menarik dari komposisi lini belakang, terutama bek tengah dari Meksiko ya, dengan memainkan Cesar Montes dan juga Juan Vázquez sebagai duet di belakang.
0: Oh, berbahaya sebuah tepisan tadi dari Rangel tadi. Namun tangan dari pemain Afrika Selatan tadi sempat membentur pemain dari Meksiko, masih menguasai punggung 4 dari Afrika Selatan, dapat tekanan tadi namun bukan pelanggaran kah? Ya.
1: Iya. Mokoena.
0: Mokoena.
2: Oh, kartu kuning kedua.
0: Begitu cepat ya. Tadi menemukan punggung 26 dari Ryan ya.
2: Iya,
1: Gutierrez.
2: Ryan Gutierrez. Main di Guadalajara yang tadi mencoba menghalangi, tapi mengambil kaki pemain nomor 4 dari Afrika Selatan, Mokoena. Dan Mokoena tadi yang mendapatkan kartu kuning, sekarang dia dilanggar, dan yang melanggar mendapatkan kartu kuning.
1: Iya. Yeah. Karma kah? Karma? Enggak karma ya. Tendangan bebas ya. Kali ini akan dihadapi oleh Mokoena sendiri. Pemain nomor punggung 4 di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko sedang bersiap dia. Setidaknya ada sekitar 5 pemain Afrika Selatan ini berada dalam kotak penalti Meksiko. Terjadi sedikit ketegangan antara dua pemain, yaitu nomor punggung 19 dari Afrika Selatan, Sibilisi ya, dengan salah satu pemain Meksiko. Bentar lagi akan mundur dia beberapa langkah ke belakang. Kali ini Mokoena menggunakan kaki kanan sudah bersiap untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Sundulan dipatahkan oleh pemain-pemain Meksiko kali ini, bola namun masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Afrika Selatan. Pemain nomor 14 umpan langsung ke dalam kotak penalti Meksiko berhasil digagalkan. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Meksiko nomor punggung 16, Quinones ke belakang dia maksudnya, namun berhasil menyentuh pemain Afrika Selatan, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko di menit 25 pertandingan. Ada break dulu untuk water break ya, istilahnya ya, hydration break sekarang, karena memang cukup panas di sana, 23 derajat. Ini kebijakan baru, menit 25 hydration break. Seperti beberapa kebijakan baru saat ini sudah diberlakukan ya Bung Estu ya, dalam pertandingan FIFA kali ini ya.
2: Jadi harus sangat hati-hati ya, termasuk ketika dia tidak boleh mendelay terlalu lama lemparan ke dalam. Ada review VAR untuk kartu kuning kedua, dan ini menurut saya aturan-aturan ini memang sebenarnya secara bagi kita penikmat sepak bola yang agak old school ini kan agak terlalu banyak aturan. Tapi memang seperti itu tadi, ada semacam ini, sepak bola itu menjadi entertainment baru di dunia sekarang ini, dan itu terjadi ketika tadi lagu kebangsaan dimainkan di tengah. Menurut saya hal-hal seperti itu memang selalu baru di Piala Dunia, dan tidak hanya aturan di law of the game sepak bola saja, tapi juga hal-hal yang lain seperti contohnya timnas Haiti ya. Seminggu sebelum turnamen, sebelum lawan Skotlandia, mereka kaosnya harus ganti dulu.
1: Yeah.
2: Ada unsur dalam tanda kutip
1: perang gitu ya.
2: Perang gitu. Perang Revolusi tahun lama sekali, tapi dianggap itu desain yang kurang pas seperti itu. Jadi aturan-aturan ini memang baru. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke pertandingan ini, kita lihat bahwa keberanian Javier Aguirre mencadangkan kapten mereka sebenarnya dengan memainkan duet dua wakil kapten mereka ini juga menarik sebenarnya. Jadi mereka mencadangkan kapten mereka untuk pertandingan ini dengan memainkan dua pemain yang selama ini justru dari deputi, yaitu Cesar Montes yang jadi kapten dan juga Juan Vazquez, sedangkan Edson Alvarez yang sang kapten harus di bangku cadangan. Ini memang pilihan di lini belakang dari Meksiko cukup banyak ya. Ada juga di sana ada Jorge Sanchez yang dimainkan, tapi memang kalau lihat yang sedang on fire memang Juan Vazquez, dan sejauh ini Cesar Montes sebagai kapten berjalan cukup baik memimpin lini belakangnya. Walaupun memang peran di tengah seperti Roberto Alvarado juga cukup baik memotong serangan dari lawan, dan kelihatan sekali bahwa sampai sekarang shoot on goal ataupun shootnya dari Afrika pun belum ada ya yang dicoba dilakukan oleh para pemain mereka. Sedangkan dari
1: Meksiko
2: sudah ada 5 dua orang yang melakukan itu, penyerang mereka Raul Jimenez dan juga Quinn Nunes di sana.
0: Ya, kembali dilanjutkan pakaian pertandingan Meksiko menghadapi Afrika Selatan, angkat langsung jauh ke depan, cari juga pemain depan tadi itu kemana, Jimenez, namun lebih dekat pemain Afrika Selatan menguasai bola nomor punggung 4 tadi. Okena mundur ke belakang, alirkan ke sektor sebelah kanan nomor punggung 19 nampaknya.
2: Iya, kelihatan sekali para pemain Afrika Selatan masih mencari formulasi untuk bisa memberikan tekanan ke depan, karena dari sisi kanan, kiri maupun tengah mereka selalu dipatahkan oleh para pemain bertahan dari Meksiko yang memang sejauh ini bermain sangat bagus ya di lini pertahanan mereka. Kalau dilihat dari catatan statistik defense mereka ya cukup baik mereka. Ini terbukti dari fouls mereka lebih sedikit walaupun mereka mampu melakukan hal banyak. Dan ini kembali serangan dari Meksiko.
0: Serangan balik coba dibangun oleh Meksiko. Ada Quinn Nunes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan, mundur ke belakang pada Gallardo kah di sana, masih memainkan bola. Bagaimana Meksiko, Quinn Nunes mundur kembali ke belakang pada Vazquez, pada Raul Rangel, balikan lagi Vazquez, sektor sebelah kiri pertahanan, coba membangun lagi kembali Gallardo, Jesus Gallardo, Diego Quinones di sana, di tengah coba memainkan bola kepada Eric, ada lagi sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Leipzig. Afrika Selatan berada di daerah kotak penalti, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana main Meksiko tadi melepaskan tendangan Brian Gutierrez, namun kembali masih membentur daerah pertahanan atau barisan pertahanan dari Afrika Selatan. 3 menit ke 29 babak yang pertama ini.
2: Iya, dari catatan duel kedua tim itu memang sangat jomplang. Ada 18 yang sudah dimenangkan oleh para pemain Meksiko dan hanya 9 dimenangkan oleh para pemain Afrika Selatan. Ini bukti pertahanan dari Meksiko cukup baik sejauh ini. Bahkan soal clearance juga jauh. Ada 9 clearance dari pemain Meksiko sejauh ini dan 5 dari Afrika Selatan. Goalkeepernya bahkan yang kerja keras memang kelihatan dari tim Afrika, walaupun baru sedikit save ya dari overallnya. Baru 2 save sejauh ini di menit ke-29 menjelang menit 30 ini, atau setengah jam pertandingan berjalan. Dan ini bukti bahwa serangan memang lebih banyak di Meksiko, baik itu juga penguasaan bola termasuk penciptaan peluang. Sedangkan untuk catatan yang lain seperti touch in dimasuk di kotak 16 juga masih dikuasai oleh para pemain dari Meksiko. Belum ada yang dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan sejauh ini. Ada 6 kali masuk sampai kotak 16 para pemain Meksiko, dan ini membuktikan mereka layak unggul 1-0. Bahkan kemungkinan bisa jadi bertambah ya Bu, di menit masih ada 15 menit waktu normal lagi. Ada kemungkinan gol akan bertambah kalau memang seperti ini terus permainan, karena kelihatan sekali pertahanan maupun penyerangan dari Meksiko sangat seimbang. Nah, ini lihat lagi bola selalu dikuasai oleh para pemain dari Meksiko.
1: Ya, disiplin ya mereka ya.
2: Disiplin dan build up-nya dari belakang dari kiper itu cukup baik ya, cukup efektif seperti itu.
1: Ya, silakan Bung Indra.
0: Upaya lagi dari pemain Meksiko tadi lebih dekat pemain barisan pertahanan dari Afrika Selatan yang menguasai bola bagi Nkunku di sana dari Afrika Selatan, lebar ke sektor sebelah kiri tadi memainkan bola. Nampak masih juga mencari celah pemain Afrika Selatan untuk masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko. Punggung 14 di sana Bukasi mundur ke belakang, kembalikan kepada penjaga gawang Rowan Williams, memainkan bola masih di daerah pertahanannya sendiri, cukup kesulitan. Nampaknya pemain Afrika Selatan angkat langsung jauh ke depan, coba mencari kawannya nomor punggung 6 di sana sektor sebelah kanan pertahanan. Oh, mungkin tuh pemain dari Meksiko tadi upaya yang dilakukan memainkan umpan crossing. Apakah memang sudah posisinya, kita lihat dari pemain-pemain Afrika Selatan nomor punggung 6 ini.
1: Modiba. Offside ternyata Indra.
2: Ya, offside. Ya. Tapi offside sekarang bola dibiarkan keluar dulu baru wasit keputusan baru diangkat oleh hakim garis. Offside seperti itu.
0: Lalu Rangel tadi melakukan tendangan bebas langsung jauh ke depan cari Kunanes. Langsung mundur ke belakang ada Jesus Gallardo. Aspes masih dengan tenang kembalikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, mainkan bola di daerah pertahanan yang sendiri, mundur ke belakang pada Raul Reyna, penjaga gawang dari Meksiko. Siapakah akan diberikan, namun kontrol yang kurang cermat tadi umpan yang diberikan oleh Raul Reyna kepada Gallardo sektor sebelah kiri. Ini pertahanan dari Meksiko, bola kini dikuasai oleh pemain Afrika Selatan. Bukasi mundur ke belakang, menumpung 21 di sana. Ime Okon tadi cuma mengirim bola, kirimkan lagi ke pengganti berbahaya sudah menumpung 9 dari Afrika Selatan tadi. Bagaimana lagi poster namun upaya punggung 20 tadi tidak menguasai bola. Udau kita lihat bagaimana juga
1: Colina ya.
0: Colina ini
1: wasit legendaris ya.
2: Iya,
0: dari Italia. Juga turut menyaksikan pertandingan kali ini
2: bersama Matrix ya, Materazzi sebelahnya.
1: Iya, yeah, The Matrix. Identik sama Zidane biasanya The Materazzi.
2: Iya, yeah, selalu diingat setiap
0: kali. Upaya kembali dari Meksiko mencoba melakukan serangan. Lihatkan ke sebelah kanan pengguna Alvarado, masih Alvarado tidak sama dia dengan Reyes, namun dapat tackle yang cukup kencang tadi Kazi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan, menghasilkan lemparan ke dalam Reyes. Pada siapakah yang diberikan Reyes? Sana juga ada Alvarado pendek saja tadi dan masih Alvarado mencoba ke tengah tadi, coba menggiring bola pemain Meksiko. Pukul 8 di sana ada Quinones, akhirnya kepada Gallardo tadi untuk umpan crossing maksudnya tadi, namun tepat di pelukan penjaga gawang Williams. Potong tadi bagaimana umpan crossing yang diberikan pemain Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan.
2: Iya, lagi-lagi para pemain Meksiko mampu masuk ke kotak 16. Sepertiga permainan terakhir mereka mampu menguasai itu, dan ini menurut saya yang menjadi kelebihan dari Meksiko pertandingan ini. Di luar mereka menguasai ball position, ini cukup bagus ketika mereka masuk sampai kotak 16 bahkan 4 kali, dan mereka bisa melepaskan tendangan di 3 kali kesempatan. Ini menurut saya kelebihan dari Meksiko dibandingkan tim Afrika Selatan yang beberapa kali mencoba untuk masuk ke kotak 16, tetapi ketika menjelang masuk ke kotak 16 kesalahan mereka bikin sendiri, entah salah umpan atau bola direbut oleh lawan. Dan ini menurut saya keunggulan dari Meksiko di pertandingan ini memang pertahanan mereka sangat kuat, tapi lini tengah mereka juga menjadi penyeimbang yang baik sehingga lini serang mereka cukup efektif. Quinones bekerja sangat baik, mobiling sekali di situ. Raul Jimenez ditempatkan sendiri dan ini sebenarnya memperlihatkan permainannya tidak menjadi 4-1-4-1 ya
1: polanya ya.
2: Pola awal mereka, tapi kelihatan sekali menjadi 4 di depan itu seolah-olah ada 3 pemain di situ dengan menempatkan Jimenez yang paling depan sendiri. Jadi Quinones yang menjadi apa ya istilahnya pengganggu di second line.
1: Ya, serangan kali ini coba dibangkitkan oleh Meksiko, namun digagalkan oleh pemain-pemain Afrika, berhasil dikuasai oleh pemain Gallardo kali ini. Umpan ke tengah dia yang dituju adalah Eric Lira, namun terlepas. Pemain Afrika Selatan mencoba untuk membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 23 bergeser dia ke belakang sedikit. Kali ini ada pemain nomor punggung 4 yaitu Teboho. Bergeser dia, Mokoena kali ini. Pemain nomor punggung 20 Mudau ya. Mudau kembali ke belakang dia. Melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Kali ini pemain-pemain Afrika mulai merangsek. Adam Bokazi. Bokazi umpan langsung ke tengah. Yang dituju adalah Ikram Reyes. Namun sundulan yang dituju adalah Foster maksud saya. Namun sundulan Foster ini masih melenceng di sebelah kiri gawang yang dijaga Rangel ya.
2: Ya,
1: Rangel ya, ya. Sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Meksiko. Belum merubah kedudukan, masih tetap Meksiko unggul dalam pertandingan kali ini melalui gol yang dicetak oleh Quinones tadi di menit ke-9. 1-0 Meksiko masih unggul di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-38. Afrika masih mencoba membangun serangan kali ini setelah tadi ada lemparan ke dalam dan pemain nomor punggung 14 di sana ada Bokazi. Ke depan dia kali ini kembali lagi ke belakang melebar ke sebelah kanan. Main-main Afrika Selatan, main nomor 19 langsung di ke depan dia. Yang dituju adalah Reyes, Reyners maksud saya. Tidak berhasil, dikuasai dengan mudah oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Reyes dari Meksiko membawa bola, melebar dia, Lira. Kali ini yang dituju adalah Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, balik belakang dia ada Reyes. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri maksudnya, ada Gallardo di situ. Ke belakang dia, pendek saja kepada Vasquez. Masih mencari rekannya Vasquez. Lira, Eric Lira. Masih menguasai bola di sektor pertahanan di tengah. Bergeser ada Fidalgo di situ. Fidalgo kembali kepada Gallardo. Bergeser lagi ke belakang. Vasquez kali ini masih menguasai bola. Sang kapten Cesar Montes. Kembali kepada Vasquez. Coba ke tengah kali ini ada Lira. Depan yang dituju. Namun tidak berhasil. Terjadi benturan tadi antara Eric Lira, pemain nomor punggung 6 dari Meksiko, saat mencoba untuk melakukan terobosan tadi, umpan terobosan, namun terbentur sepertinya dengan salah satu pemain dari Afrika Selatan, masih tergeletak, memegang kaki kanannya, Eric Lira. Ini sepertinya agak terjadi bermasalah ya dengan paha sebelah kanannya tadi setelah terjadi benturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Afrika Selatan yaitu si Tole, wah, seperti teman kita ya namanya ya Tole ya, si Tole ya.
2: Pasti sejauh ini dia menjadi pemain dengan rating terbaik kedua di bawah Quinones. Bahkan dia sebagai pemain yang cukup agresif, dia memiliki bertahan yang cukup baik dari Lira dengan 3 kali menang, selalu menang duel. Dan ini menurut saya catatan yang baik dan dia juga selalu menang duel udara. Ini menjadi salah satu keunggulan dari Meksiko ketika mereka bertahan. Meskipun memang tidak hanya Eric Lira ya yang dalam bertahan ini bagus, tapi Raul Jimenez bahkan seorang pemain menyerang pun dia juga ikut melakukan bantuan pertahanan meskipun tidak jauh ke belakang dengan seperti memotong. Dia menang duel, bahkan dari catatan duel udara pun Raul Jimenez dari 5 kali duel 4 kali menang duel udara. Ini sebuah catatan yang menarik untuk seorang Raul Jimenez yang meski bermain di depan mereka, dia juga selalu menangkan duel dan itu membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk melakukan penyerangan terutama ketika masuk ke kotak 16 dari Afrika Selatan.
1: Meksiko kali ini masih menguasai bola, pendengar. Kali ini ada Gutierrez mencoba melakukan serangan. Kali ini yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Kembali bola bisa dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko, masuk dalam ke sektor tengah pertahanan Afrika Selatan. Pemain-pemain Meksiko melebar kali ini dia. Alvarado, Reyes maksud saya. Pendek saja dia. Kembali lagi kepada Reyes, masih di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Dalam kotak penalti yang dituju adalah Quiñones tadi, namun terjatuh. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Jimenez, namun berhasil diselamatkan oleh Williams. Umpan cantik tadi kepada Raul Jimenez dalam kotak penalti. Sontekan kaki kanan Jimenez berhasil dibaca dengan tepat oleh Ron Wern Williams ya, sambil terbang dia menggunakan tangan kiri mematahkan sontekan dari Raul Jimenez. Gagal lagi peluang dari Meksiko untuk menambah keunggulan. Kali ini masih mencoba membangun serangan kembali Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo melepaskan tendangan langsung. Masih membentur pemain Afrika Selatan. Kembali lagi serangan masih datang dari Meksiko. Hampir saja Meksiko menambah ketika tidak membentur Mister Gawang. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Serangan bertubi-tubi terus dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko. Seakan ingin terus menambahkan pundi-pundi golnya. Tidak puas hanya dengan satu gol. Apalagi mereka juga saat ini didukung oleh puluhan ribu supporter yang memadati stadion. Ini tentunya menjadi suntikan semangat baru bagi para pemain-pemain Meksiko untuk menambah pundi-pundi gol. Pemain nomor punggung 16 tadi, Quiñones, mencoba untuk melakukan serangan namun digagalkan oleh tiang gawang Afrika Selatan.
2: Iya, hampir saja Quiñones menciptakan brace ya.
1: Iya.
2: Tapi digagalkan oleh tiang yang pasti. Kalau kita lihat serangan pemain-pemain Meksiko sangat leluasa ketika melakukan improvisasi menyerang di sepertiga akhir pertahanan penyerangan mereka lapangan atau di depan kotak 16 dari Afrika Selatan. Ini menurut saya salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Afrika Selatan sejauh ini, termasuk Quiñones yang cukup mobile, Raul Jimenez tadi yang sontekannya hampir saja membobol gawang lawan. Dan inilah yang sejauh ini tidak atau sulit diantisipasi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Bahkan ketika duel-duel pun mereka selalu menang. Ini menjadikan Afrika Selatan makin kesulitan untuk menekan maupun ketika bertahan. Tapi panas ball.
3: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain nomor punggung 20, Mudau, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Pakai menghasilkan tendangan penjuru bagi Afrika Selatan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kondisi masih tertinggal 0-1 dari Meksiko. Nomor 6 nampaknya akan melakukan tendangan penjuru dari Meksiko, dari Afrika Selatan maksud kami. Madiba sudah dilakukan dengan cepat ke sektor tengah tadi. Pena angkat langsung kotak penalti, namun disundul saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Lepaskan tendangan, namun tepat dipelukan atau tangkapan Raul Rangel tadi. Bagaimana nomor punggung 14 Mokazi lepaskan tendangan kaki kirinya. Raul Rangel dengan tenang berikan saja kepada Gallardo di sektor sebelah kiri. Masih memainkan bola di pertahanan sendiri Meksiko. Coba menggiring bola perlahan, bagaimana Vasquez alirkan lagi kepada Montes, balikan kepada Raul Rangel yang tenang memainkan bola dan cukup percaya diri nampaknya pemain-pemain Meksiko memainkan bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Coba
2: ya, tadi gira. Merupakan shoot on goal pertama ya dari Bukasi tadi ya.
3: Ya, sebuah serangan cepat tadi di Quiñones mencoba menggiring bola, namun dengan cepat tadi bagaimana dari gawang dari Afrika Selatan, Williams tadi keluar dari sarangnya sehingga berhasil menyapu si kulit bundar tadi. Berbahaya serangan cepat di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, upaya dari Meksiko. Main lagi Vasquez, coba kepada Lira, dorongkan kepada Reyes di sektor sebelah kanan. Masih memainkan bola, kembali lagi ada Vasquez. Vasquez memainkan bola Masih Vasquez alirkan kepada Gallardo. Gallardo mencoba balikan mundur lagi kepada Vasquez. Masih Vasquez kembali kepada Raul Rangel. Mainkan bunda di daerah pertandingan sendiri sekitar tambahan 4 menit. Extra time yang diberikan, waktu tambahan 4 menit di babak yang pertama ini. Angkat langsung jauh ke depan kepada Jimenez. Bermain sebuah serangan mencoba dibangun dari Meksiko. Bagaimana juga Alvarado ada di sana, namun dibuang saja oleh pemain nomor punggung 14 tadi. Bagaimana Mbokazi lemparan ke dalam kini bagi Alvarado. Meksiko dilakukan Alvarado tapi nampaknya dilakukan oleh Reyes. Reyes sudah dilakukan. Ada Jimenez tadi muncul dari belakang. Meksiko lepaskan tendangan namun kali dapat diselamatkan oleh Kluk tadi. Bagaimana Williams, Owen Williams. Hampir 1.5 menit waktu bergulir di tambahan di babak yang pertama ini. Bagaimana pemain juga Afrika Selatan mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Mudau. Berikan lagi kepada Teboho juga. Ada Mudau juga untuk belakang. Masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Bagi nomor punggung 6 di sana. Ada Mobiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba, Modiba kontrol bola, mencoba lepaskan umpan namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
2: Iya, kalau lihat dari baru saja aja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain depan, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
3: Jimenez, berbahaya ya. Upaya dari Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Paul bawa pemain Meksiko melepaskan tendangan, masuk ya. Oh, tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar. Juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan coba, namun tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Unggulan 1-0 untuk Meksiko di babak yang pertama melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones. 1-0 untuk Afrika Selatan. Dan kita akan kembali lagi bagaimana untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua nanti. Dan kita kembalikan kepada Bung Sabil.
4: Ya baik, terima kasih Bung Indra. Dan tadi sudah sama-sama kita simak laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, di mana sementara 1-0 gol cetak Julian Quinones pada menit ke-9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Membuka, Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka. Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Bekerjasama dengan Basnas, diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH, totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata lingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT, ngasih proposal ya ke pemindahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya biasa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain. Nah, diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi-sintetis, jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser. Nah, narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini terlihat dominasi Meksiko begitu luar biasa ya. Di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

Lading terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada

0: Bung S2, silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8, Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William Seri angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo. Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang. Jimenez balik kembali ke Quinones. Quinones berbahaya sudah memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan. Williams tadi, upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Coba berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana. Bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams. Alirkan di sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya sudah serangan balik dari Meksiko. Oh, terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi.
2: Wah, kartu merah langsung ya.
1: Merah langsung ya.
3: Iya, ini
1: pelanggaran ya. Yang
3: Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat layak untuk diberi kartu merah, karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpan yang sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini. Dan Brian Gutierrez ini, ada siputan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau siputan dari pemain nomor punggung 13,
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Eric Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Memang ya,
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik. Dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas. Berapa set saja di depan garis gawang sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan. Masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke-51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat sekulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25,
3: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Mundur ke belakang Demokena tadi Toto dengan nomor 19 di sana.
2: CBC mengulang kata ya, CBC gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan. CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya. CBC ini dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang, tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Erik Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu dan ini tentunya membuat Okon, Bokasi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Erik Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun intercept-nya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
2: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokasi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mukwena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. dan tampaknya pergantian pemain pertama Foster. Siapa yang akan masuk?
2: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quiñones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mombokazi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan, gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
2: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko, menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan Juan Vazquez ini,
2: iya,
3: ini back yang rajin celak gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
2: Ya, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Mbokazi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vazquez di sektor sebelah kiri, melebar dia, pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vazquez, tengah dia Cesar Montes, masih menguasai bola ini. 4 pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vazquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan, umpan langsung ke dalam kotak penalti. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quiñones tadi, dari sisi yang berbeda dengan Alvarado. Dia langsung melakukan umpan ke Alvarado, dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain, walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sithole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain, mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quiñones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quiñones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri, tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh, dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol, karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
2: Jaden Adams.
3: Jaden Adam digantikan Suami. Ini pemain Suami ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten, dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suami ini artinya di tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
1: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di Teres mundur ke belakang. Montes masih memainkan bola di dalam pertahanan sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan, membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Queen Nones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
2: Iya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Queen Nones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi, sepertinya Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
2: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 20, Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja Raul Rangel, main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini. Umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Inones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan. Karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu. Dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya. Dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
2: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora, 17 tahun usianya. Penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
2: wonder boy ya.
3: Iya, pemain paling muda dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah beri asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Mexico yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
1: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Sebuah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
1: Nol kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang dicetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua. Menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak capsnya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya, 126. Sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Cicari.
2: Ya, sanggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilherme Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
2: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saya jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet tiga pemain Mora, sang wonderboy Meksiko ini, baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang, yang dituju adalah Vasquez. Di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri, pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Bergeser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez, melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju, siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain di selalu di depan, dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan, dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
2: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba melakukan serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya. Main nomor Vasquez ya sepertinya ya.
3: Oh, Jimenez tadi.
2: Jimenez. Ya. Jimenez. Oh ya.
3: Yang
2: wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
2: Ya, mencoba menghalau tadi CBC, CBC ya.
3: Menang CBC di posisi ini.
2: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat baca sebenarnya 50-50 ya, walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh.
4: Kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan
2: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
4: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya si Toli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Wow, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
2: Mencengkram leher ya, lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
2: Tapi, iya.
3: Tapi mungkin wasit
2: masih baik ya.
3: Iya.
4: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya, melihat Gallardo tadi, yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
2: Chavez.
4: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
2: Vasquez.
4: Masih pemain Meksiko coba membangun, ada Chavez alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari main Afrika Selatan. Chavez, Quinones, masih Quinones, belum bisa sama, dan Chavez tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez di sana, kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran ya oleh Chavez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Juga ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan
3: diganti Edson Alvarez. Ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
4: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
4: Iya.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini salah satu ya. Striker yang cukup bagus sebenarnya, agak aneh pertimbangan ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Dan yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Iya, tiga warna.
3: Tiga warna dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Mexico dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Mexico kan budayanya sangat bagus.
4: Kental ya.
3: Kayak kental sekali. Yeah.
4: Mexico kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Masih Mexico mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah melewati garis tengah. Mora. Sang Wonderboy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
4: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones, ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10. Vega. Iya, nggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger. Ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutat di pertahanan mereka.
4: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
4: Terhadap Mokoena tadi ya.
3: Mokoena
4: ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
4: Dia ya, Meksiko mencoba untuk bawa serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
2: Ya.
4: Meksiko masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah, dia masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Meksiko Vasquez menguasai bola sebelah kanan, dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan, serangan yang dilakukan oleh mereka tadi.
2: Tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80. Sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Lira ini memang sepertinya disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah 3 kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vazquez ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
2: Ya, ini
3: apa yang
2: terjadi? Apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
3: Bung Estu. Oh iya, apakah review?
2: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
2: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya. Nah,
2: itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
2: Tangannya ini. Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya. Gue mau lewat, katanya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
2: Decision direct free kick red card. Oh, kartu merah lagi.
5: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Suwane ya?
3: Seperti itu Suwane pemain baru ya.
5: Iya, Suwane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
2: Suwane.
5: Tembak Suwane.
2: Iya.
5: Yang kartu merah. Kartu merah langsung ya,
2: direct ya.
3: Pemain baru di Tembak Suwane yang baru masuk tadi menggantikan Adam di menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
2: Ini
5: jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, 2 pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
5: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
5: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Camora di sana, penunggung 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
5: Namun dalam pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuki 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi duel ke sana mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel, jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasy 2-0 benar ya.
5: Vazquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Pada Vazquez, kembalikan lagi pada Hafes. memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Rahaves kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan. Berbahaya, ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo, masih Gallardo. Tengah dia mencari Mora di sana, pos sebelah kanan ada terpas di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes. 14 dari Meksiko,
2: Bogazi,
5: gimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit, sebuah pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit, jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus, dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
2: Virtual reality.
3: Ya, jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas, dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
2: Iya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
2: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales yang baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga, setelah 2 pemain Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini, coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko, pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia, yang dituju adalah main nomor punggung 4 Fake. Langsung dia ke tengah, masih pemain-pemain Meksiko. Umpan coba dilakukan namun membentur pemain Afrika Selatan. Terjatuh satu pemain Meksiko namun bukan pelanggaran. Ya, 2 pemain Meksiko ini terjatuh di dempet oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Coba untuk membangun serangan kembali, berhasil dicuri. Meksiko kembali menguasai bola kali ini.
3: Di depan wasit persis ya, pelanggaran tadi. Parado lagi yang kena.
2: Bogazi. Nomor punggung 14 ini ya. Enggak punya pilihan kayaknya nih Bung Estu.
3: Langsung
2: di ditoyor kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
3: Tambahan waktu 7 menit ya.
2: Ya.
3: Lama ya 7 menit ya, karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
2: Checking VAR juga tadi juga.
5: Bel Comora menguasai bola, tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan.
4: sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Yes, Montes berikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba memberikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Melakukan pelanggaran yang cukup
3: ya, menurut saya
4: jelas terlihat.
3: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena benar-benar sangat pancar sekali. Ada di dia melanggar posisi pemain yang sedang menyerang dengan posisi berhadapan-hadapan dan ini sebuah kerugian menurut saya. Ngapain ya Montes melakukan itu gitu, karena kondisi timnya unggul dan tidak belum terlalu berbahaya, kenapa dia harus menjatuhkan. Memang bola sudah digulirkan dan kemungkinan dia kehilangan tidak bisa menutup, tapi dengan cara menutup seperti itu tentunya sangat merugikan. Walaupun memang potensi tercipta gol tidak terlalu besar, tapi dengan kesalahan seperti itu mengurangi kekuatan tim di musim di pertandingan berikutnya. Apalagi Montes sejauh ini bermain cukup baik, tapi satu kesalahan dia harus bayar dengan sangat mahal.
4: Iya, betul sekali. Kerugian bagi Meksiko sebenarnya. Kehilangan satu pemain di akhir-akhir babak yang kedua ini, Montes,
3: kapten tim.
4: Kapten tim. Tendangan bebas bagi Afrika Selatan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Kena nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan bebas kali ini. Lihat apakah ya mendapat arahan apa tidak. Bebas akan dilakukan oleh Mokena. Sejumlah pemain Afrika Selatan juga berada di daerah kotak penalti. Setidaknya ada 5 pemain di sana. Kita masih nantikan. Masih bersiap-siap
2: Mokena dan Bokazi ya.
4: Apakah gak nampaknya Mokena?
2: Mokena mau enggak? Bukan ya.
4: Harus masuk. Dapat ya. Oh, sayang sekali trik yang dilakukan tadi.
3: Benar.
4: Dapat dibaca dengan baik. Uburu. Angkat langsung di depan masih Afrika Selatan coba dapat dikuasai oleh Vega tadi namun cocor keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko di sektor sebelah kiri Gallardo. Vega kembali ke Gallardo, angkat ke depan namun lebih dekat kepada pemain Afrika Selatan tadi. Bokazi langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Coba menggiring lagi ada Mokena. Pemain-pemain Afrika Selatan coba menguasai bola. Bokazi lihat ke sektor sebelah kanan namun terlalu jauh tadi dijangkau oleh Dau, tidak mampu dijangkau di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Sisa kurang lebih 2 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Meksiko kembali mencoba membangun serangan, dapat lagi direbut oleh pemain Afrika Selatan Adam Bau. Lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan masih di sektor sebelah kanan. Udau mundur ke belakang pada penjaga gawang Williams. Masih Williams. Pemain Afrika Selatan yang kini bermain dengan 9 orang. Angkat langsung jauh ke depan Williams. Cari Dau sektor sebelah kanan. Ini serangnya dibayangi oleh Gallardo tadi, angkat ke depan. Oh, namun kembali lagi dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Mexico. Mencoba Vega menguasai bola, kontrol yang kurang cepat dari Vega tadi di sisi kiri dari Mexico. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan. CBC tadi juga menguasai bola, beralih ke sektor sebelah kiri. Pemain Afrika Selatan coba menggiring di tengah lingkaran lapangan pertandingan, namun kembali dapat dipotong oleh Gallardo tadi. Gallardo angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Vega. Masih Vega berada di sektor sebelah, kontrol bola sejenak. Vega mencari kawannya ke depan, langsung crossing ke daerah kotak penalti, namun kembali dapat dipotong oleh pemain bertahan dari Afrika Selatan. Mencoba menggiring cepat. Wow, terjatuh tadi. Ada persentuhan tadi nampaknya dari Gallardo, pemain, salah satu pemain Afrika Selatan, nampaknya Mudau.
2: Ya, Mudau. Betul sekali Indra, Mudau tadi yang berbenturan ya.
4: Berbenturan dengan Gallardo tadi.
2: Ya. Kaki ketemu kaki itu.
3: Ya.
2: Tulang kering itu lumayan itu Indra. Ini kan. Gimana basah ya? Harus diulang. Ah, sudah selesai.
4: Selesai ya. Terakhir sudah pertandingan antara Meksiko menghadapi Afrika Selatan dengan keunggulan 2-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah. Gol dari Jimenez dan Quinones di babak yang pertama tadi. Namun tentu dua tim juga mengalami kerugian, tiga pemainnya juga mendapatkan kartu merah, baik dari Afrika Selatan juga dari Meksiko.
2: Hujan kartu ya, hujan kartu merah ya.
3: Pasti ini salah satu, kalau ditulis beberapa media, langsung ditulis beberapa media bahwa ini salah satu opening match Piala Dunia chaotic ya. Kartu merah, dan ini memang sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tidak terlalu keras ya, tapi memang sangat kelihatan sekali membahayakan
2: serangan
3: lawan gitu. Jadi ini menjadi opening match yang sangat chaotic dengan 3 red card ini. Menurut beberapa media cukup menggambar bahwa betapa ramainya pertandingan pembukaan ini, walaupun memang ada hal yang negatif ya dengan banyaknya kartu merah seperti ini.
2: Ya, dengan demikian berakhir sudah pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 di seluruh penjuru tanah air untuk pertandingan pembuka Grup A Piala Dunia 2026 dalam Pesta Bola Dunia RRI antara Meksiko, tuan rumah Meksiko, menghadapi Afrika Selatan. Jangan lewatkan, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami juga akan menghadirkan pertandingan di Grup A lainnya, yaitu antara Korea Selatan menghadapi Ceko. Pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti bersama Senpi Hilham Syah dan juga Rizky Febian ya Indra ya. Bukannya Erik Hamzah ternyata. Yang biasa memperhatikan IG ada beda timbuk Erik. Nah itu dia nanti orang yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saya Tomo Hakim Sastro Taruno. Kemudian ada Indra Virgiantara dan juga Bung Estu. Pamit mundur, terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan.
6: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

بسم الله.

0: Pagi berjaringan Korwil 4 disiarkan bersama RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, SP Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar juga pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Jumat 12 Juni 2026, 26 Zulhijjah 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadirkan program Mutiara Pagi Berjaringan. Siaran ini disiarkan melalui RRI Makassar, Mamuju, Bone, Kendari, Palu, Bau-Bau, dan juga Toli-Toli. Pada pagi hari ini akan mengangkat topik sholat tiang agama bersama dengan narasumber yang juga telah terhubung bersama kami melalui line Zoom. Pada pagi hari ini ada Bapak Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LCMA. Beliau merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Nantinya Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0821 3333 9440. Kita akan menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar tak pagi ini, sehat?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes. Semoga semua pemirsa dan kita semua dalam siap latihan.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kami persilakan untuk memberikan pengantar pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Silakan.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bertemu kembali. Semoga kita semua dan seluruh pemirsa berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bersama bahwa kita ini berada di ujung bulan Zulhijjah dan kita semuanya akan memasuki bulan Muharram, adalah bulan haram yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita akan memasuki tahun baru Islam. Nah, kita sebagai umat Islam harus memberikan atau berusaha untuk mengambil nilai atau pemahaman atau hikmah bahwa setiap hari dari hari-hari mulia itu kita harus selalu menggunakan waktu kita dengan baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting dari bulan-bulan haram ini, khususnya pada saat kita memasuki bulan Muharram ini, mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana lebih baik setiap tingkah dan laku kita dan ibadah kita. Kita berusaha untuk mengevaluasi bagaimana ibadah kita dan amal saleh kita, khususnya mengenai masalah ibadah salat. Ibadah salat ini adalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam agama kita setelah bersyahadat. Nah, syahadat ini kita diwajibkan mengucapkannya sekali seumur hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu kita berkewajiban melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Selama kita berakal sehat, maka selama itu juga kita harus melaksanakannya tanpa meninggalkannya. Hanya saja kita sebagai umat Islam kadang terlena dengan ibadah salatnya yang sering dilakukan tanpa melihat kualitasnya. Padahal yang namanya ibadah salat ini juga ada sah, ada batalnya, ada ada sah dan batalnya. Kenapa? Karena pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya melaksanakan ibadah salat karena tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum-hukumnya, maka Nabi mengatakan kepada dia, "Irji fa shalli fa innaka la tusalli." Kembalilah kamu salat, kamu belum salat. Itu artinya bahwa bisa saja salat yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita hijrah semuanya untuk bagaimana memperbaiki ibadah salat kita yang sebenarnya. Ya. Karena inilah modal kita satu-satunya. Kalau ibadah salat ini baik, maka seluruh ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ibadah salat kita ini jelek, maka seluruh ibadah kita juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pangkalnya, ini menjadi rukunnya, ini menjadi tiangnya dari seluruh kebaikan kita lakukan. Awwalu ma yuhasabuhi ushasabil 'abdi yawmal qiyamati as-salat. Nah, inilah yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat ketika kita dibangkitkan, yaitu mengenai masalah salat. Nah, kita dalam melaksanakan ibadah salat ini yang harus kita pikirkan setelah kita memberi salam, apakah salat kita ini diterima atau tidak. Kenapa? Karena ini adalah tiangnya agama kita, pondasinya agama kita. Ya, makanya pada dasarnya perintah agama itu cuma satu dalam rukun Islam itu, hanya salat sebenarnya. Kenapa? Karena ibadah salat inilah satu-satunya ibadah yang tidak mengenal mampu atau tidak mampu. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka kita salatnya duduk. Tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Dalam keadaan berbaring, tidak bisa bergerak tangan, kepala, tapi hanya mata yang bergerak, maka salat kita lewat mata saja. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mata kita karena kita diimpus dan seterusnya, atau kita dirawat di rumah sakit, maka kita salat dengan hati kita. Iya. Tetapi ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, zakat, haji, kalau kita tidak mampu melakukannya, tidak ada uang untuk mengeluarkan zakat, tidak sampai nisabnya, dan kita dalam keadaan, maka jangan keluarkan zakat kita. Ketika kita berjalan sakit, musafir, maka jangan melaksanakan puasa. Begitupun haji. Dan kalau kita tidak mampu, jangan melakukannya. Jadi perintah agama cuma satu, yaitu ibadah salat. Oleh karena itu, mari kita perbaiki ibadah salat kita dengan mengerti rukun-rukunnya. Nah, rukun-rukunnya ini yang terpenting adalah ada gerakan hati, ada gerakan lisan, ada gerakan badan. Nah, gerakan lisan ini ada empat, yaitu takbiratul ihram. Ya, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca tasyahud sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, sampai di situ. Wa ala ali sayidina Muhammad, itu adalah sunnah. Kemudian kita memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu semuanya rukunnya salat. Nah, bacaan rukunnya salat ini tidak boleh salah setitik pun. Harus benar cara ucapannya, panjang pendeknya. Iya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, maka batallah salatnya. Batal salat. Apa? Kenapa ada yang kurang? Mungkin karena ada lupa, apakah karena tidak tahu atau sengaja lah salah. Nah, semuanya itu membatalkan ibadah salat kita. Jadi kalau rukun ini ditinggalkan, tidak ada ceritanya saya lupa atau saya khilaf atau saya tidak mengerti atau saya tidak paham. Nah, itulah bahayanya namanya rukun. Kita harus mengerti. Nah, maksud saya bahwa kita sebagai umat Islam jangan terlena ibadah salat kita begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Coba kita periksalah bagaimana bacaan salat Al-Fatihah kita. Banyak sekali imam-imam di Makassar ini, apalagi di Sulawesi Selatan, kalau kita kampung-kampung, itu baca Al-Fatihahnya luar biasa banyak salahnya. Yes. Di Makassar saja banyak sekali salahnya. Nah, siapa yang berani menegur mereka? Nah, tidak ada yang berani menegur mereka. Kalau ditegur, akan terjadi pertengkaran. Karena mereka merasa pintar. Ya, pernah saya menegur imam yang salah baca Al-Fatihahnya, dia baca begini. Ya, ghairil maghdubi alaihim, dia banyak dipanjangkan. Terus saya datang menegurnya, dia bilang, saya sudah lama jadi imam di sini, tidak ditegurkan. Coba lihat, itu bahayanya. Padahal saya tegur dengan baik sekali, dengan cara yang lembut, tetapi ujung-ujungnya seperti itu. Nah, mari kita hijrah semuanya. Kalau bisa mulai dari imam masjidnya, perbaiki bacaan tak semuanya. Belajar kepada orang yang lebih pintar. Kenapa? Karena kita lah yang bertanggung jawab sah tidak sahnya ibadah salatnya orang di belakang. Kalau imamnya salah, maka batallah salatnya. Batallah semua salatnya orang di dalam masjid, dan kita yang imam yang bertanggung jawab di hadapan Allah.
1: Baik.
2: Makanya Rasulullah mengatakan, al-imamu aqra'ukum. Imam itulah yang paling pandai bacaan. Jadi saya kira seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Telah ada yang mendaringkan telepon kami. Kita akan menerima telepon yang berikut ini. Mendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan bapak siapa di mana?
3: Laude Muhammad di Kota Bau.
1: Mohon maaf, dengan bapak siapa?
3: Laude Muhammad di Kota Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Kota Bau. Baik, silakan pertanyaannya Pak Laude.
3: Iya, sholat yang agama luar biasa, karena sholat itu kan ada sholat berbagai keadaan, jadi gampang dilaksanakan. Pertanyaannya, tempat orang sholat seperti masjid itu kan banyak tangga, kenapa tidak pakai lift saja? Karena biasanya orang kalau habis sholat jatuh dari tangga atas sampai bawah. Kemudian kedua, permukaannya biasanya lantainya licin, ada orang meludah sembarang, ada orang buang ingus sembarang, atau hujan basah, ya licin lagi. Yang dijaga kan pakai songkok, ternyata jatuhnya itu kena kepala belakang begitu.
1: Yeah.
3: Jadi kenapa tidak dikasih karpet atau dipakai semen kasar, atau apakah itu sudah tidak itu, orang tidak jatuh begitu, tidak kena kepala belakang begitu. Jadi maksud saya supaya tempat salat orang itu di aman begitu, tidak motoran celaka. Terima kasih banyak
1: kalau terima kasih banyak Pak Laudi Muhammad di Kota Bauba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustad, apakah tadi terdengar dengan jelas pertanyaan dari Pak Laudi Muhammad?
2: Bisa diulang, kurang jelas
1: ya. Iya boleh, tadi beliau menanyakan mengenai model dari masjid ini Pak Ustad. Tadi beliau menceritakan bahwasanya kenapa masjid itu banyak yang menggunakan lantainya itu menggunakan marmer yang licin begitu. Kalau dari pandangan Islam sendiri ini, apakah memang ada ketentuan-ketentuan dalam membangun masjid atau seperti apa demi kenyamanan dan juga keamanan dari jamaah ini, ya, Pak Ustaz?
2: Ya, terima kasih Pak Laude dari Bau. Ya, begini, mungkin kita pernah ke Masjidil Haram, semuanya sudah melihat bagaimana Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid di Mekah. Itu luar biasa demi keamanan jamaah kita. Jadi kalau memang kita merasa di lantai ini banyak orang berjatuhan karena licin, maka panitia masjid wajib hukumnya memikirkan untuk mengeluarkan dana demi keamanan. Yang menjadi masalah kadang bendahara masjid itu masike. Artinya pelit sekali mengeluarkan dana, padahal itu uang masjid, uang jamaah. Jadi mulai dari kebersihan toiletnya, WC-nya, ya, pembangunan masjid itu harus uang masjid dihabiskan, kosongkan isinya demi keamanan dan ketenteraman jamaah kita dalam melaksanakan ibadah salat. Jadi tolong kepada ini panitia masjid atau pegawai masjid atau khususnya bendaharanya dan ketuanya, sepakat jangan masike, jangan menggunakan, harus tepat sasaran itu dana masjid. kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertanggungjawabkan yang ditanya di depan Allah. Membuat celaka jamaah kita atau tidak enak salat di dalam masjid gara-gara kita tidak mengeluarkan dana. Saya tahu ada satu masjid di Makassar ini.
1: Iya.
2: Itu dana masjid sampai 300 juta.
1: Masyaallah. Ya,
2: tetapi masjidnya sangat-sangat membutuhkan perbaikan. Itu kenapa? Karena bendaharanya masih kecil atau ketuanya. Ya, tolong ini jangan sampai terjadi. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik. Jadi Pak Laude, itu tadi ya, boleh langsung ditanyakan kepada panitia masjidnya untuk ada perbaikan begitu. Di 0821-3333-9440, pendengar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh tadi Pak Ahmad Kadir di Bulukumba bisa dicoba kembali Pak untuk mendaringkan telepon kami pada pagi hari ini membahas sholat tiang agama. Nah Pak Ustadz, kalau membicarakan mengenai sholat ya, banyak yang merasa ini masih agak sulit begitu, padahal menjadi kewajiban 5 kali dalam satu hari. Nah kalau ada yang berpendapat nih Pak Ustadz, menyatakan bahwasannya saya lebih suka menjalankan sholat sunnah tapi wajibnya masih banyak yang bolong-bolong, itu seperti apa Pak agar bisa menyempurnakan sholat kita sebagai tiang agama?
2: Ya, jadi kalau kita hanya rajin yang sunatnya dan wajibnya tidak, ya salah urutan namanya. Ya, itu namanya metodologinya salah. Jadi harus mendahulukan yang wajib dari yang sunat. Ya, makanya ada kaidah mengatakan man syaghalu fardhu 'anil nafli fa huwa mabrur, wa man syaghalu an-nafla 'anil fardhi fa huwa maghrur. Siapa yang mendahulukan yang sunat dari yang wajib, tidak diterima ibadahnya. Jadi harus dilakukan yang wajibnya dulu. Nah setelah wajibnya dilakukan, maka laksanakanlah sunnah-sunnahnya. Nah sunnah-sunnah ini akan membantu salat fardu kita diterima oleh Allah. Makanya di akhirat nanti itu Allah bertanya, kenapa salatnya seperti ini? Ya, jadi bolong-bolong salatnya tidak bisa diterima kalau begini. Kenapa? Enggak, tidak sempurna salatnya. Akhirnya dirobalah salatnya seperti kain lusuh dilemparkan ke wajahnya. Akhirnya ditanya lagi, ada enggak salah sunatnya? Allahu min tatawu, ada salah sunatnya? Ya ada ya Allah. Ah, coba kalau begitu sempurnakan salatnya karena salah sunatnya. Jadi itu pentingnya, jadi ada kolaborasi antara salat wajib dengan salah sunat. Maka tapi dia cek mana nih? Salat wajib kita dan salat sunatnya. Semuanya dua-duanya harus perbaiki. Ya seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Ustaz, ini ada yang bertanya ya melalui pesan WhatsApp kami, ada Pak Adi, beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana kalau melaksanakan sholat di masjid dengan menggunakan kaos yang ada tulisan-tulisannya, apakah itu sah atau seperti apa? Bagaimana Pak Ustadz?
2: Nah ini juga menjadi masalah juga pada dasarnya. Makanya kalau kita ke masjid usahakan yang putih, yang tidak tulisannya. Ya, memang kadang kalau kita sholat ada orang di depan kita di kaos tertulis I love you, kita lihat gambar-gambar ya, terus ada tulisan-tulisan yang lain. Nah usahakan, tidak masalah sebenarnya, tidak merubah, tidak, itu sah saja salatnya. Tetapi jamaah kita yang di belakang ini harus istiqamah, harus keras, artinya harus menekan nafsunya untuk tidak melayang pikirannya setelah membaca itu. Makanya usahakan mata kita ke bawah tempat sujud. Tapi kadang kita tidak tanpa rasa, kita langsung membaca itu. Ya, lihat lagi sampingnya. Ini membuat tidak khusyuk. Nah, ini tantangan ya. Makanya kita harus saling membantu. Janganlah kita ke masjid dan memakai kaos-kaos yang, yang ada tulisan-tulisannya itu. Nah, apalagi kalau baju kaosnya itu agak pendek, pada saat ruku, kelihatan auratnya di bawah karena tertarik ke atas, akhirnya itu juga berbahaya membuat batal salat kita. Itu bahaya kalau baju kaos. Ya, sekira seperti itu.
1: Baik, itu tadi Pak Adi ya penjelasannya. Ya. Itu kan untuk kaum Adam ya, Pak Ustaz. Tapi kalau untuk kaum Hawa sendiri ini bagaimana? Sekarang kan kena berbagai motif, berbagai warna. Itu kalau dari Islam sendiri ini harusnya yang seperti apa yang digunakan untuk salat?
2: Nah, saya pernah komentar begini, seandainya mukena itu makin bagus, mukena itu pasti sah salatnya, alangkah baiknya. Mm-hmm. Ya, jadi sahnya salatnya tidak tergantung mukena kita yang mewah, sutra, mengkilat, Nah, saya sering melihat seperti itu di masjid. Nah, itu tidak dianjurkan sebenarnya seorang perempuan terlalu mewah, ya, mahal, ya, mukenanya ke masjid, apalagi kalau itu hari lebaran, ya. Memperlihatkan, padahal hati kita tidak kemana-mana, tidak khusyuk. Jadi intinya semuanya dalam Islam itu kesederhanaan. Kesederhanaan itu sangat dijunjung tinggi dalam agama kita. Ya, jangan sampai kita ke masjid muncul dalam hati, lihatkah, hei, bukan aku, saya paling bagus di sini. Nah, ini sudah membuat dosa itu. Ya, karena ada kesombongan. Makanya kata guru kita, apabila kita pakai baju, pakaian, dan muncul rasa lebih baik dari yang lain, maka janganlah pakai baju itu. Kenapa? Karena muncul kesombongan. Dan itu berbahaya. Sekiranya seperti itu.
1: Baik, di 0821-3333-9440 pendengar dan juga pemirsa, kami mengundang Anda untuk bergabung pada pagi hari ini di Mutiara Pagi Berjaringan Jumat 12 Juni 2026. Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami. Masih akan menemani Anda di Mutiara Pagi Berjaringan.
4: Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Religi Pagi berjaringan Korwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Bone, Ampana, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Kita akan menerima telepon yang telah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana?
2: Dari Abdullah di Bone.
1: Pak Abdullah, silakan pertanyaannya Bapak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Abdullah dari Bone, Pak. Ya, ya, agak keren, Pak.
2: Alhamdulillah, makasih Ustaz Prabosi. Sudah hujan.
1: Iya.
3: Iya, Bosini Karo, Bosini. Iya, iya.
2: Iya, alhamdulillah. Begini Ustaz, saya mau tanyakan. Kadang-kadang artinya Ustaz kita sebagai tunanetra, Ustaz artinya saya dibantu untuk ke masjid oleh orang lain. Kadang-kadang kita terlambat untuk mengikuti hanya khutbah Ustaz. Padahal yang saya tahu itu Ustaz, salah satu yang rukun dari sholat Jumat itu ada khutbahnya Ustaz. Bagaimana hukum ini Ustaz? Apakah kita sebagai tunanetra ini berdosa tidak mengikuti khutbah dengan lengkap atau bagaimana Ustaz? Dan yang kedua saya tanyakan, biasanya kalau hari Jumat itu sudah masuk malam Jumat sampai hari Jumat itu subuh, terus saya sering selalu bacaan Ustaz, membaca pasti membaca membaca ayatul kursi Ustaz setelah membaca Fatihah Ustaz. Bagaimana hukumnya ini Ustaz?
1: Iya.
2: Makasih semuanya.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Pak Ustaz?
3: Iya. Begini. Jadi saya doakan Bapak Abdullah dari Bone ya, Allah membuka penglihatannya.
1: Amin.
3: Dan dibersihkan hatinya. Amin. Dan saya sangat terharu dengan pertanyaan Bapak ya. Bapak itu ahli surga Bapak. Jadi pernah satu saat, sebentar Pak saya harus dijawab, ada seorang sahabat Nabi yang buta datang kepada beliau, kepada Rasulullah, Rasulullah doakan saya bagaimana saya bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu saya doakan, kalau kamu posisimu seperti ini tidak melihat, kau terjamin masuk surga. Tapi kalau kau melihat, belum tentu masuk surga. Maka kata sahabat ini, saya mau melihat, ya Rasulullah doakan saya. Nah, jadi maka Nabi mendoakannya, suruh bersalat sudah dua rakaat, disuruh baca satu doa diajarkan Rasulullah. Tidaklah kemudian langsung melihat, ya berkah. Nah, kami doakan Bapak itu ada ahli surga, bandingkan kita ini yang kelihatan melihat alam semesta. Jadi sabar Aki Pak Abdullah, insya Allah tamaki surga. Nah, sebenarnya kalau Bapak seperti posisi seperti ini tidak ada masalah, karena ada uzurnya, ya apalagi kalau tidak ada yang membawa, yang membimbing. Ya, memang ada di zaman Rasulullah namanya Ummu Maktum. Ummu Maktum ini seorang sahabat Nabi, tukang azan dan juga buta zaman Rasulullah. Tetapi beliau rajin sekali ke masjid, bahkan tukang azannya. Nah, kalau mungkin Pak Abdullah artinya mau sempurna salat Jumatnya, ya pada saat mulai mengaji masjid ya, mulai bikin bergerak ke masjid kalau mungkin betul-betul sempurna salat Jumatnya. Tapi kalau kita terlambat sampai akhirnya khutbah Jumat mungkin tinggal sedikit baru datang, tidak ada masalah juga. Bahkan kalau ada uzur tak tidak sempat mendengarkan khutbah, hanya dua rakaat salat Jumat itu saja dilakukan, tidak ada juga masalah. Tetapi usahakan ini terlaksana, jangan sering-sering. Tapi kalau memang ada uzur tak karena susah ki berangkat cepat, ya enggak ada masalah juga. Iya, Allah memberikan kemudahan bagi Bapak khususnya. Ya, gitu. Kemudian yang kedua apa tadi ya?
1: Beliau menanyakan apakah boleh pada saat melaksanakan sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah ini disertakan dengan ayat kursi, Pak Ustadz.
3: Ya, boleh sekali, bagus sekali. Bahkan ada yang itu kan ayat yang paling agung dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, silakan kalau kita suka ayat itu, kita suka teruskan saja. Pernah seorang sahabat Nabi kalau salat selalu qulullahu ahad. Ya, bahkan menjadi imam selalu qulullahu ahad. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Ini sahabat ini dia hafal Quran tapi dia suka qulullahu ahad. Akhirnya Nabi manggilnya, kenapa kau suka qulullahu ahad? Padahal kau tahu ayat-ayat yang lain. Dia bilang, itulah saya sangat suka qulullahu ahad karena di dalamnya ada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah. Kalau begitu kata Nabi, itulah yang membuat kau nanti masuk surga gara-gara qulullahu ahad. Nah, begitu juga Abdullah, insyaallah karena bapak suka itu kursi sambil itu menjadi jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
3: Ya, seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk penjelasannya, dan itu tadi ya Pak Abdullah, semoga menjawab pertanyaan dari bapak di penghujung perjumpaan pada pagi hari ini. Pak Ustaz, boleh diberikan kesimpulan dari pembahasan kita salat tiang agama sekaligus doa penutup. Silakan.
3: Ya. Kepada seluruh pemirsa, mari kita menyadarkan diri kita, khususnya dalam memasuki bulan Muharram ini, kita hijrah semuanya untuk yang terbaik dan lebih baik lagi. Apakah hubungan sosial kita, hubungan dalam keluarga kita, dalam agama kita, semua kita usahakan untuk yang lebih baik. Ini kebaikan kita, masa depan kita di akhirat nanti. Khususnya ibadah salat kita, mari tak pada cengkeman ini sembahyata. Karena ini menjadi masalah besar kalau ini tidak kita sadari bahwa salat kita ternyata banyak bolongnya, banyak salahnya. Ya, sekiranya demikian, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain bi rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi fi lana wa li walidina wa li mashayikhina innaka antal ghafurur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن
1: الرحيم إياك نعبد وإياك
3: نستعين السلام عليكم ورحمة
1: الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini telah berkenan untuk memberikan tausiah di Mutiara Pagi Berjaringan. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik pendengar dan juga pemirsa, telah tadi Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kami mohon maaf. Jangan khawatir, setiap harinya dan juga hari Jumat kami hadir menemani Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita membahas mengenai sholat tiang agama, semoga kedepannya ibadah kita semakin dimudahkan dan juga semakin disempurnakan. Kami akhiri, saya Risa Supratio beserta rekan Z Daning di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami bekerja sama dengan Dinas Dispora untuk mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan kepada sekolah-sekolah yang akan kita masuki mencari atlet-atlet yang berbakat.
2: Tujuan daripada kegiatan FGD ini, yang pertama mengidentifikasi kondisi aktual dan pola peredaran narkoba di Sulawesi Tengah.
3: Penanganan bencana itu ada tiga pihak yang harus berkolaborasi, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, pihak pengusaha.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Tojo Una-Una menggandeng Dispora dalam pencarian atlet kalangan pelajar. Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba, khususnya pada generasi muda, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mendorong keterlibatan semua pihak, khususnya kampus dan tokoh agama. Pendengar dan pemirsa, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 dibacakan oleh saya, Adinda Kurnia Islami.

0: Kita awali untuk informasi pertama di pagi hari ini, Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Tojo Una-Una menggandeng Dispora dalam pencarian atlet kalangan pelajar.
1: Pelatih Karate Forki Kabupaten Tojo Una-Una, Aan Abdullah, menjelaskan pencarian atlet tingkat pelajar dilakukan mulai dari tingkatan sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah lanjutan tingkat atas SLTA. Proses pencarian lewat permintaan rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Tojo Una-Una untuk diberikan pada sekolah-sekolah yang telah ditentukan. Para siswa yang berhasil terpilih selanjutnya akan digiring ke tempat pelatihan pusat Dojo Anuttapura.
2: Untuk pencarian atlet, siswa sekolah yang ada di Tojo Una-Una, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah lanjutan atas, itu kami bekerja sama dengan Dinas Dispora untuk mengeluarkan rekomendasi untuk diserahkan kepada sekolah-sekolah yang akan kita masuki mencari atlet-atlet yang berbakat. Kemudian kami menjaring ke tempat pelatihan pusat, yaitu berada di Jalan Srikaya di Dojo Anuttapura, pemilikan Sensei Arianto Dengmana.
1: Sementara untuk proses pembinaan atlet dari kalangan pelajar, menurut Aan, dilaksanakan dalam beberapa metode, meliputi pelatihan dasar untuk melihat basic calon atlet. Selanjutnya, para atlet akan dipisahkan dan dilakukan pembinaan berdasarkan basic dan kemampuan yang mereka miliki.
2: Untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan atlet itu sendiri, kami melakukan beberapa metode. Yang pertama, latihan dasar, melihat apakah calon atlet tersebut masuk ke kategori basic karate komite atau karate kata. Kemudian, apabila dia sudah terlihat bentuk yang dia masuki, maka kami akan memisahkan mana atlet kata, mana atlet komite.
1: Menurut pelatih karate Forki Kabupaten Tojo Una-Una, Aan Abdullah, beberapa atlet karate yang tengah dalam penggodokan untuk persiapan Open Turnamen Banggai dan Pemprov sebagian besar didominasi oleh pelajar. Pelatih dan pengurus Forki Touna saat ini secara rutin mengintensifkan program latihan yang meliputi penguatan fisik, teknik, dan taktik. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kemajuan sepak bola Sulawesi Tengah dinilai tidak dapat dicapai secara instan. Generasi atlet yang berkelanjutan harus dimulai dari pembinaan usia dini agar mampu menghasilkan pemain berkualitas yang siap bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Manajer Persipal Palu, Jeli Rompas, menegaskan pembinaan pemain muda menjadi salah satu fokus utama klub, dan menurutnya menciptakan atlet sepak bola tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena dibutuhkan proses panjang melalui pembinaan yang struktur dan berjenjang sejak usia sekolah. Saat ini, kata Jeli, Persipal Palu secara khusus membina pemain pada kelompok umur U12, U15, dan U20. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pemain-pemain potensial yang nantinya dapat menjadi tulang punggung klub maupun tim daerah. Jeli juga menjelaskan penguasaan teknik dasar menjadi hal yang paling penting dalam pembinaan usia dini. Tanpa fondasi teknik yang kuat, sulit membentuk tim yang mampu bersaing secara profesional di masa depan.
3: Karena menciptakan atlet seharusnya tidak instan, karena kita butuh regenerasi. Kenapa pembinaan itu kita lebih fokus untuk pembinaan usia dini? Karena memang kita harus punya atlet-atlet itu yang teknik dasarnya mumpuni. Kalau tanpa itu, untuk membangun tim yang profesional dan ke depan hari seperti itu. Jadi memang Persipal Palu fokus untuk pembinaan itu lebih dari program-program lain seperti itu.
0: Selain untuk kebutuhan klub, Jeli juga menyebut pembinaan usia dini juga dipandang penting dalam menyiapkan atlet-atlet Sulawesi Tengah menghadapi berbagai ajang kompetisi di masa mendatang. Dengan pembinaan yang konsisten, daerah tidak lagi bergantung pada pemain dari luar, melainkan dapat mengendalikan talenta-talenta lokal hasil pembinaan sendiri. Karena itu, pihaknya terus mendorong lahirnya lebih banyak kompetisi kelompok umur agar para pemain muda memiliki wadah untuk mengasah dan menambah jam terbang. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, SMA Negeri Olahraga atau Semanor Tadulako Palu kembali menerima murid baru. Berbeda dari sekolah pada umumnya, sekolah olahraga tersebut membuka dua metode penerimaan murid, yakni talent scouting atau pendaftaran online di sekolah dengan target siswa sebanyak atau penerimaan murid baru atau seperti di lebih banyak dari 100 orang. Lalu seperti apa ini ya sistem penerimaan baru atau SPMB di sekolah ini, bagaimana pembagian waktu belajar dan berlatih para atlet, simak

0: kita melibatkan teman-teman dari Pemprov, melalui kemudian kita libatkan pelatih, kemudian kita melibatkan unsur sekolah. Nah, jadi kita turun di 13 kabupaten kota untuk mentalent anak-anak yang sesuai dengan indikator yang akan kita capai. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan penerimaan tes di sekolah. Jadi mereka datang, yang tidak sempat ikut talent scouting di kabupaten kota itu mereka datang melakukan pendaftaran secara online, kemudian datang ke sekolah untuk melakukan tes fisik, tes kecabangan, tes wawancara, tes berkas dan seterusnya.
1: Oh, berarti memang ada rangkaian-rangkaian tes yang harus dilalui ya Pak Kepsek sebelum masuk di Smanor?
0: Iya, jadi iya betul. Jadi kita pendekatannya sport science. Jadi kita pendekatan tesnya itu adalah standar tes pemanduan bakat yang sudah terstandar. Itu yang menjadi patokan indikator tes yang kita terapkan kepada calon siswa Smanor.
1: Tapi Pak Kepsek, untuk tahun ini ada berapa murid yang diterima Pak Kepsek?
0: Iya, jadi tahun ini kita menerima murid itu 109 dengan catatan bahwa 75 siswa itu adalah siswa yang kita tampung berasrama sesuai dengan cabang olahraga binaan yang kita bina di Smanor Tadulako.
1: Ada berapa Pak Kepsek, kalau boleh tahu ada berapa cabur yang dibina sama Smanor untuk sekarang?
0: Kita ada 9 cabang olahraga binaan yang kita bina yang asrama. Yang pertama itu adalah atletik, kemudian ada taekwondo, karate, pencak silat, payung, bulu tangkis, sepak takraw, kemudian tinju dan panjat tebing. Nah, kemudian kita juga menerima anak-anak yang non-asrama, cabang-cabang olahraga yang non-asrama seperti sepak bola, bola voli, judo, panahan. Gitu.
1: Baik Pak Kepsek, kemudian kalau kita bicara terkait pembinaan dan pembelajaran atlet di sekolah, bagaimana kemudian Smanor membagi waktu untuk latihan dan waktu untuk belajar pelajaran umum Pak Kepsek?
0: Iya, jadi ini kan kita sudah modifikasi karena kita kan dua hal yang tidak terpisahkan. Yang pertama adalah kita sebagai satuan pendidikan setara dengan SMA, sekaligus kita juga menjadi center pembinaan olahraga pelajar. Jadi memang di seluruh Indonesia itu kita sudah menyepakati secara bersama-sama bahwa karena kurikulum yang kita pakai adalah masih kurikulum umum, maka kita modifikasi, kita menyesuaikan, kita beradaptasi bagaimana pola pembelajarannya. Salah satunya contoh adalah pensiasatan dalam jumlah jam belajar, jumlah jam mengajar, karena mereka ada latihan pagi, kemudian belajar, kemudian sore latihan lagi. Ini kita sudah rancang sedemikian rupa, intinya anak-anak terlayani secara akademik dengan baik, kemudian terfasilitasi juga secara keberbakatan dengan baik pagi dan di sore hari.
1: Tapi kemudian kan ada turnamen yang paling dekat ini ada Porprov, dan pasti juga dari Smanor sendiri akan mengirimkan banyak atlet mewakili daerah masing-masing. Kemudian apakah intensitas dari latihan mereka sendiri akan ditingkatkan atau seperti apa Pak Kepsek?
0: Iya, jadi ini kan multi event seperti ini kan merupakan ajang, salah satu juga ajang buat anak-anak kami yang kami bina di sini. Jadi mereka untuk baik Popda, Porprov, mereka akan kembali ke kabupatennya masing-masing untuk mewakili kabupatennya. Nah, terkait dengan itu, kami teman-teman pelatih di sini sudah menyampaikan ke sekolah terkait dengan latihan tambahan bagi anak-anak yang ikut Popda, anak-anak yang ikut Porprov. Nanti proses pembelajarannya itu menyesuaikan apakah penugasan atau apa.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba, khususnya pada generasi muda, kepala atau kepolisian daerah Sulawesi Tengah mendorong keterlibatan semua pihak, khususnya kampus dan tokoh agama. Berikut laporan Nita Surbakti.

0: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya masih menjadi masalah serius yang belum tuntas ditangani, bahkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menyadari hal ini, berbagai upaya terus dilakukan kepolisian dalam memaksimalkan upaya pemberantasan narkoba. Dirbinmas Polda Sulawesi Tengah yang juga selaku Ketua Kaposko Pusat Studi Kepolisian UNTAD, Kombes Polisi Sirajudin mengatakan, pemberantasan narkoba membutuhkan sinergi semua pihak, sehingga melalui forum grup diskusi yang melibatkan tokoh agama, dosen, kepala atau ketua lembaga dan organisasi kemahasiswaan, ke depan strategi pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba diharapkan dapat semakin optimal. Selain itu, FGD yang digelar selama sehari tersebut juga bertujuan untuk menguatkan peran setiap pihak dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
1: Tujuan daripada kegiatan FGD ini, yang pertama mengidentifikasi kondisi aktual dan pola peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Yang kedua mengkaji faktor risiko dan kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga merumuskan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat menyusun rekomendasi strategis kolaboratif yang aplikatif dan berkelanjutan. Yang kelima meningkatkan kesadaran peserta terhadap bahaya narkoba dan pentingnya gerakan bersama. Yang keenam mendorong terbentuknya jejaring kerjasama antar lembaga dalam pencegahan peredaran narkoba.
0: Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan komitmen kampus dalam memerangi narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba. Selain itu, untuk mencegah adanya aktivitas yang berujung pada aksi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus, pihaknya juga memberikan pembatasan jam kegiatan dalam kampus.
2: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
0: Kegiatan FGD terkait strategi kolaboratif dalam mengatasi peredaran narkoba di Sulawesi Tengah tersebut menghadirkan pemateri selain Rektor UNTAD juga di Res Narkoba Polda Sulawesi Tengah serta Ketua FKUB Sulawesi Tengah. Berbagai gagasan dan masukan disampaikan peserta dengan sasaran Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah yang bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di mana selain memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat tentang bahaya narkoba, penguatan peran keluarga juga menjadi hal yang diharapkan dapat dimaksimalkan. Sementara itu, Ketua FKUB Sulawesi Tengah Profesor Zainal Abidin dalam materinya menekankan peran tokoh agama dalam memberikan ceramah maupun khotbah tentang bahaya narkoba terhadap kehidupan masyarakat khususnya keluarga dan agama, serta minta BNN dan kepolisian memberikan modul terkait dengan jenis serta bahaya narkoba kepada tokoh agama sebagai bahan referensi untuk materi dalam ceramah yang akan diberikan.
3: Pendengar dan pemirsa, dalam mendukung ketahanan pangan, Universitas Tadulako mengembangkan teknologi pertanian yang dapat memaksimalkan lahan tandus menjadi lahan pertanian. Kembali dilaporkan oleh Anita Surbakti.
0: Berbagai upaya terus dilakukan Universitas Tadulako dalam memberikan dampak positif bagi pembangunan di Sulawesi Tengah, baik terkait dengan peningkatan kualitas SDM maupun pengembangan berbagai potensi daerah di antaranya sektor pertanian. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan salah satu kegiatan yang dilakukan Lembaga Penelitian Pertanian yakni memaksimalkan lahan tandus atau gersang UNTAD menjadi lahan perkebunan dan pertanian yang menghasilkan. Ditambahkan penelitian penanaman buah semangka, melon, dan padi ladang di lingkungan kampus tersebut juga melibatkan mahasiswa yang praktikum. Diharapkan melalui penelitian dan pengujian serta praktek tanam langsung tersebut dapat menjadi ilmu baru bagi masyarakat petani di Sulawesi Tengah. Dijelaskan keberhasilan UNTAD dalam memaksimalkan lahan tandus menjadi lahan pertanian juga diharapkan dapat mendukung upaya ketahanan pangan.
4: Ya, jadi itu bagian daripada praktikum yang dilaksanakan mahasiswa pertanian, pemanfaatan itu lahan yang lahan kita masih tidur itu, dan ini sah-sah saja kita gunakan, dan itu memang nantinya kawasan itu akan kita persiapkan untuk pembangunan asrama mahasiswa. Oke, selangi itu belum dimanfaat digunakan, dan ini asal izin dari kita dimanfaatkan untuk praktik mahasiswa. Di situ menunjukkan juga bahwa dengan lahan yang ada dengan teknologi pertanian dimiliki Universitas Tadulako bisa tumbuh padi, padi ladang, juga bisa melon dan lain sebagainya di situ. Dan ini menunjukkan bahwa teknologi pertanian kita yang ada di sini dan beberapa dosen dan mahasiswa bisa terapkan itu dan itu bisa berhasil. Bisa jadi kita cari lahan lain, kalau umpama itu sudah dibangun kemarin kita bilang nanti kita lahan kita cukup luas. Itu kan kita kemarin baru uji coba, ternyata di lahan kita yang dibilang seperti ini ternyata gesa bisa menghasilkan. Ya. Dan ini bisa membantu kebutuhan misalnya program-program MBG kemarin buah dan lain sebagainya itu bisa diambil dari pihak kita.
0: Diakui dari hasil pengolahan lahan kosong unta tersebut, tim yang terlibat berhasil memanen semangka dan melon sekitar 10 ton yang disalurkan ke dapur MBG dan sejumlah retail modern yang ada di Palu. Diakui usai panen semangka dan melon tersebut, ke depan pihaknya tetap memberikan ruang untuk kembali melakukan penanaman di lokasi yang sama dengan harapan ke depan dapat semakin mendukung kebutuhan buah di daerah ini. Sementara untuk padi ladang saat ini masih menunggu masa panen dan diharapkan menghasilkan panen yang memuaskan.
3: Pendengar dan pemirsa, kesiapan sarana dan prasarana pelayanan keimigrasian di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu terus dimatangkan. Langkah ini dilakukan demi menyambut operasional penerbangan internasional yang ditargetkan dimulai pada Juli 2026. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
5: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu memastikan fasilitas pendukung pelayanan keimigrasian di Terminal Internasional Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu telah memasuki tahap finishing. Ruang pelayanan kedatangan dan keberangkatan telah disiapkan, termasuk 7 konter pemeriksaan imigrasi yang terdiri dari 3 konter keberangkatan dan 4 konter kedatangan. Selain itu, Imigrasi Palu juga telah menerima hibah 5 unit perangkat pemeriksaan keimigrasian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Mursalim mengatakan secara umum kesiapan sarana-prasarana sudah hampir rampung dan tinggal menunggu penyelesaian infrastruktur pendukung.
6: Progres Satpras sudah tahap finishing, ruangan office baik di kedatangan maupun di keberangkatan serta ada counter sebanyak di keberangkatan ada 3, terus di kedatangan ada 4 konter, itu semuanya sudah siap.
5: Lebih lanjut, Mursalim menambahkan pemasangan perangkat pemeriksaan akan dilakukan setelah seluruh infrastruktur pendukung seperti kelistrikan dan penyempurnaan ruangan selesai dikerjakan. Dengan kesiapan tersebut, pelayanan keimigrasian di Terminal Internasional diharapkan dapat segera beroperasi secara optimal guna mendukung kelancaran mobilitas penumpang internasional serta pengawasan keimigrasian di Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah berupaya gandeng para pelaku usaha untuk meningkatkan upaya penanganan bencana di tengah keterbatasan anggaran dampak dari efisiensi. Berikut laporan Iketut Wiranata.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah terus berupaya memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan bencana termasuk dengan kalangan para pengusaha. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto, mengakui kondisi efisiensi anggaran membuat ruang gerak BPBD Sulawesi Tengah terbatas, khususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian, keterbatasan anggaran dampak kebijakan efisiensi tidak menyurutkan langkah BPBD dalam penanganan bencana.
8: Kami ini kan sesungguhnya dengan adanya efisiensi kami hampir tidak punya biaya. Jadi kami gunakan, karena penanganan bencana itu ada 3 pihak yang harus berkolaborasi, yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, pihak pengusaha. Kayak kami dalam hal ini mencoba melibatkan para pengusaha atau pengusaha di sekitarnya untuk bisa membantu masyarakat yang terdampak dengan bencana.
7: Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, As Budianto, menegaskan penanggulangan bencana diperlukan sinergi berbagai pihak, termasuk dari sektor swasta. Karena itu BPBD Sulawesi Tengah berupaya membangun kerjasama dengan para pelaku usaha. Pihaknya berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dari kalangan dunia usaha terus tumbuh sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih efektif meski di tengah keterbatasan anggaran dari pemerintah.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. BMKG Stasiun Meteorologi Sis Al Jufri Palu menyatakan kesiapan untuk memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi di Sulawesi Tengah melalui penguatan sistem informasi peringatan dini cuaca.
9: Kepala BMKG Stasiun Mutiara Sis Al Jupri Palu, Taufik Hidayat, mengatakan kolaborasi dalam upaya meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi telah diterapkan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, salah satunya di Kabupaten Parigi Mautong. Dalam kerjasama tersebut, BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD saling berkoordinasi dalam penyebarluasan informasi terkait potensi cuaca ekstrim dan ancaman bencana. Menurut Taufik, penyampaian informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko bencana. Melalui sinergi yang terbangun, masyarakat di wilayah rawan bencana dapat memperoleh informasi peringatan dini lebih awal sehingga memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi.
10: Jadi memang alhamdulillah BMKG di Sulteng ini sudah berkoordinasi baik dengan BPBD Parigi Mautong dan juga kita memberikan informasi secara real time dan juga kalau ada potensi-potensi prediksi sampai seminggu ke depan, 3 hari ke depan itu untuk wilayah-wilayah mana yang menjadi konsen gitu ya, konsen untuk di Parigi Mautong. Begitu juga memang di kami untuk peringatan dini yang lebih akurat dan real time memang bisa memonitoring yang realnya keadaan cuacanya gitu ya. Itu memang belum ditempatkan, tapi tidak untuk kemungkinan kami masih berusaha maksimal memberikan informasi cuaca selengkap mungkin gitu ya.
9: BMKG berharap pola kerjasama serupa dapat terus diperluas ke berbagai daerah di Sulawesi Tengah guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Susanti Akataba melaporkan.
3: Peringat dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tujuh Unauna. Pemerintah Kabupaten Tujuh Unauna melakukan audiensi bersama Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tiga dengan mengusulkan penanganan sungai yang rawan bencana.
11: Dipimpin langsung oleh Bupati, didampingi Kadis PUPR dan Kalak BPBD, Pemerintah Kabupaten Tujuh Unauna melakukan audiens dengan Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi Tiga, Provinsi Sulawesi Tengah, guna membahas penanganan sejumlah sungai yang berpotensi menimbulkan bencana di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tujuh Unauna Sigit Labolong mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tujuh Unauna menyampaikan kondisi sejumlah sungai yang berpotensi menyebabkan bencana, bahkan beberapa di antaranya telah menimbulkan dampak yang mengganggu aktivitas masyarakat. Menurut Sigit, pemerintah daerah meminta agar Balai Wilayah Sungai dapat memberikan perhatian serta dukungan penanganan terhadap sungai-sungai tersebut guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
12: Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Unauna dalam hal ini dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Tojo Unauna turut mendampingi Kadis Pekerjaan Umum Bapak Aspan Supu dan kami sendiri Kalak BPBD Kabupaten Tojo Unauna untuk melakukan audiens dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Tiga Provinsi Sulawesi Tengah terkait penanganan sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Unauna yang berpotensi terjadi bencana dan bahkan ada yang sudah terjadi bencana. Dalam audiens tersebut, Bapak Bupati menyampaikan Balai Wilayah Sungai bisa dapat memberikan perhatian dan juga penanganan terhadap sungai-sungai yang berpotensi bencana yang bahkan telah mengganggu aktivitas masyarakat di daerah-daerah wilayah sungai-sungai tersebut. Alhamdulillah ini mendapatkan respon yang positif dari Kabalai, insya Allah dari Balai Wilayah Sungai 3 Provinsi Sulawesi Tengah akan memberikan bantuan sesuai dengan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Salah satunya adalah pemberian bantuan bronjong yang akan dalam waktu dekat ini akan diserahkan ke pemerintah dari Kabupaten Tojo Unauna.
11: Pemerintah Kabupaten Tojo Unauna berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Balai Wilayah Sungai dapat mempercepat penanganan sungai-sungai kritis sehingga keselamatan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat tetap terjaga. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demi meningkatkan kualitas produk untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama Tujuh Unauna mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat halal.
13: Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, mewajibkan produk makanan minuman hasil sembelihan, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan bersertifikat halal. Salah seorang pengusaha mikro kecil dan menengah Tojo Una-Una, Nur Laila M. Nibi, mengatakan memiliki sertifikat halal bagi pelaku UMKM sangat penting. Dengan adanya label halal pada produk mudah dipasarkan. Di samping itu, dengan adanya sertifikat halal menjadi jaminan keamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dijual.
14: Menurut saya, sertifikat halal sangat penting bagi pelaku usaha seperti saya, karena sertifikat halal adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama MUI. Karena saya sebagai pelaku usaha, semua produk yang saya pasarkan legalitasnya lengkap dan tidak diragukan apabila semua identitas produk lengkap.
13: Menurut Nur Laila, label ini menjadi bukti bahwa pelaku usaha memastikan produk tersebut aman dikonsumsi, higienis, dan sesuai dengan syariat agama Islam. Selaku Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kementerian Agama, sebagai pendamping halal Mudafar B. Muhammad mengatakan, semua produk yang diperjualbelikan oleh UMKM lokal di pasaran sudah harus memiliki sertifikat halal. Bagi UMKM yang produknya tidak menyertakan sertifikat halal, akan dilakukan penertiban berupa penarikan produk dari pasaran.
15: Semua produk itu wajib halal, yang ketika setelah itu tidak memiliki halal akan dikenakan salah satunya sanksi. Sanksinya mungkin berupa penarikan produk dari yang sudah beredar di masyarakat, terutama yang di swalayan-swalayan, bisa ditarik kembali untuk tidak dilegalkan.
13: Proses untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH menurut Mudafar sangat mudah. Para pemilik usaha atau pelaku UMKM cukup melampirkan kartu tanda penduduk atau KTP sebagai pemilik usaha. Selain itu, melampirkan proses atau alur produksi dan kemasan dari jenis produk yang akan dipasarkan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jokuruntukahu, editor pelaksana IKDK Andika, dan saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
3: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini.
4: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
5: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
6: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Dia buka orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
8: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
9: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
10: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
4: Kopi Anda.
7: Kopi Anda.
4: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
7: Kopi Anda.
4: Di program Masa 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
7: Kanal Inspirasi.
11: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti.
12: Akan Anda ikuti.
11: Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
12: Kanal Inspirasi.

pendengar Pro Satu dari Palu kan informasi dan inspirasi. Dinda kembali hadir menemani pendengar semua tentunya. Dan kita sudah dari pagi tadi nih ya mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah, dilanjutkan dengan kopi Anda tentunya di hari ini edisi Juni 12, tanggal 12 2026. Dan pendengar, kita akan hadirkan di kopi Anda dengan topik kita pagi hari ini, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Dan ini Jumat ini ya, jadi kalau Jumat dulu kalau kita di sekolah ataupun mungkin di kantornya juga masih menerapkan olahraga bersama, jadi salam olahraga ini ya. Kalau dulu di sekolah mungkin kita rutin ini melakukan senam SKJ atau senam di hari Jumat tentunya. Dan di Jumat ini juga RRI menghadirkan nuansanya ini ya mengenai olahraga dan dengan topik kita pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Jadi sekolah ini memang memiliki peran yang strategis gitu ya, sebagai tempat pertama untuk menemukan ataupun melihat membentuk juga atlet masa depan tentunya. Jadi mulai guru pendidikan jasmani, kemudian kegiatan ekstrakurikuler hingga keikutsertaan dalam berbagai kompetisi, ini sekolah dapat menjadi bagian wadah bagi peserta didik untuk mengenali kemampuan dirinya dan mengasah keterampilannya, sekaligus menanamkan nilai disiplin, kerja keras dan sportivitas tentunya. Dan pendengar, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah bukan sekedar upaya mencetak juara, lebih dari itu, langkah ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun atau dalam melakukan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, tangguh dan berkarakter. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, pemerintah serta organisasi olahraga menjadi kunci agar proses pembinaan berjalan secara terarah dan berkesinambungan dan mampu mengantarkan generasi muda ini menuju prestasi yang membanggakan. Dan pendengar, kalau kita melihat ini sejauh mana sekolah telah menjalankan perannya dalam menjaring talenta olahraga, dan apa saja mungkin tantangan yang dihadapi dalam proses pembinaan atlet usia dini, dan bagaimana juga menciptakan ekosistem olahraga sekolah yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi. Pendengar, silakan bergabung bersama kami, sampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp atau telepon di 08 11 45 60 39 08, atau melalui line telepon kami di 0451 455 442. Kami masih menunggu ini ya, Dina menemani perjumpaan kita semua tentunya di kopi Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, kita akan terhubung dengan satu pendengar kita di pagi hari ini untuk penelpon pertama ya dari pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pak Nur Salam. Iya.
1: Gimana modulasi saya? Signal bagus?
0: Alhamdulillah, terdengar jelas ini Bapak.
1: Oh iya.
0: Oke,
1: okay, baik. Topik pada pagi hari ini itu pencarian bakat melalui awal sekolah ya.
0: Pencarian dan pembinaan atlet di sekolah.
1: Pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Sebenarnya 20 tahun yang lalu program Kemendikbud itu setiap daerah ditunjuk satu sekolah olahraga. Kalau di Palu itu SMP 24.
0: Bapak mohon maaf ini suaranya terdengar menggema, boleh untuk dijauhkan terlebih dahulu ponsel. Halo. Dengan radionya. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo. Iya. Nah,
1: bagaimana?
0: Suaranya tadi menggema ini Pak, jadi putus-putus, boleh dijauhkan terlebih dahulu.
1: Sekarang
0: ini.
1: Bagaimana?
0: Oke, aman ini.
1: Boleh. Jadi 20 tahun yang lalu itu ada sekolah, ada program Kemendikbud, yaitu pengembangan sekolah olahraga. Maka di daerah Palu ini, kota Palu, ditunjuk SMP DKI 2 Palu, yaitu sekolah olahraga. Lama-lama baru dibuka sekolah olahraga, SMA olahraga. Cuma menjadi persoalan, ini kan program tidak berkesinambungan. Sudah menjadi budaya itu setiap penggantian kepemimpinan Departemen Kementerian, kebijakan program juga lain. Jadi dia program tersebut tidak berkesinambungan. Padahal itu embrionya ya, merupakan laboratorium pengkaderan, pengembangan atlet, bibit-bibit atlet dan sekolah itu. Nah, dan memang hasilnya kita lihat berhasil pengembangan sekolah olahraga baru itu dan sekolah olahraga. Cuma beberapa tahun terakhir tidak lagi dikembangkan dengan berbagai alasan. Tentu yang klasik itu adalah masalah dana. Jadi betul-betul kalau dia profesional, program itu ada manfaatnya, ada dampaknya, harusnya dipelihara dan dikembangkan. Sehingga beginilah jadinya. Mau diarahkan kepada KONI, ke Dinas Olahraga, tidak bisa bekerja sendiri. Ini kan tidak harus BIM salabim membalikan telapak tangan sejengkal itu. Pembibitannya dari awal.

0: seperti itu. Misalnya dia atletik, apa dia permainan. Artinya program itu selalu ada, selalu ada. Sehingga kita pada masa-masa mendatang tidak lagi setengah mati ataupun proses mencari bakat dan minat itu ya berawal dari awal, berapa lagi dana dibutuhkan. Nah, sehingga kesimpulannya begitu tidak berhasil, dianggaplah pihak pelatih, pihak pemerintah, pilih kasih orang berprestasi. Bukan, sebenarnya tidak pernah terjadi begitu. Karena memang atlet kita, persaingannya dan kualitasnya masih di bawah. Nah, untuk karena di bawah ini standar, supaya ada pembinaan-pembinaan itu, mulailah dari pencarian bakat, dari sekolah-sekolah. Jadi kuncinya diprogramkan kembali, kemudian dana itu menjadi prioritas. Soalnya daerah kita ini kalau masalah pembinaan-pembinaan pengurus apa segala itu hanya di muatan-muatan politik banyak, tetapi program seperti ini bagus sekali. Terima kasih kepada RRI mengangkat kembali ini, betul-betul bagus ini. Ini mau didengar, ini mau didengar tanggapan masyarakat dan didengar oleh pemerintah.
1: Betul.
0: Jadi karena sekarang ini apa? Yang formal-formal saja mengikuti kuliah di jurusan-jurusan ini sekarang lapangan kerja susah. Nah sekarang kalau kerja kurang di bidang formal, inilah salah satu industri ataupun usaha pribadi untuk mengembangkan ekonomi pribadi. Ketika dia berprestasi kan bayarannya mahal dan sebagainya. Jadi kalau kita hanya berharap setelah kuliah mencari lagi tempat ini honor apa segala sampai berpuluh tahun baru mengeluh, mengamuk dan sebagainya. Coba kalau olahraga ini salah satu pengembangan ekonomi maksudnya, dikembangkan, didorong masyarakat. Kalau secara komunitas jadikan industri olahraga. Nah, jadi terima kasih sekali, mudah-mudahan dengar. Kalau bisa tidak usah berlama-lama, programkan, ada inisiatif pemerintah, kembangkan kembali sekolah olahraga dari SMP. Nah, kalau SMA sekarang Semanor juga kan banyak keluhan itu. Kita dengar langsung bagaimana terjadi kontinuitas pelatihan pembinaan, dana direm-rem dari sana, pengiriman atlet, semua pokoknya keluhan itu yang kita dengar di masyarakat banyak sekali. Akhir sekali-kali RRI wawancara itu bagaimana Semanor itu, kesahnya mereka di sana, dan bagaimana juga SMP olahraga dari dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Oke, makasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nur Salam ini ya, untuk komentar dan opininya di pagi hari ini pendengar, terkait dengan hal tersebut juga. Untuk di Palu Menyapa nanti kami akan hadirkan langsung ini ya, narasumber tentunya yang akan membahas dari apa yang sudah disampaikan nantinya. Dan silakan juga mungkin titipkan komentarnya untuk pertanyaannya kepada narasumber kita nanti. Untuk kopi Anda, pendengar kita akan terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Iya.
2: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Iya, Pak Anwar Putra ya, di Tolaki.
2: Putra Tolaki.
1: Iya.
2: Begini, betul Pak Nur Salam tadi itu dana yang perlu untukin, kan namanya karateka. Karateka itu yaitu melakukan pembinaan dini. Dari dasarnya itu pembinaan dini itu dari komite. Kalau sudah jadi komite jadi ingkai. Kalau sudah jadi ingkai kan sebenarnya karateka profesional namanya. Tapi sekarang ini kan ini kurangnya dana, jadi ini karate dari Sulawesi Tengah ini sudah mulai redup kan rupa tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu karate dari Sulawesi Tengah itu pernah menorehkan secara bagus. Mereka itu bertanding perunggu itu waktu di Balikpapan antara mahasiswa ASEAN itu Sulawesi Tengah itu merebut emas. Kojurda PON di Sumatera Aceh itu mereka menurun prestasinya, cuma dapat perunggu pada tahun 2000 PON di Sumatera itu. Padahal mereka sudah digembleng di Yonif 711 itu, Batalion Yonif 11 yang langsung dipimpin oleh Pak Dandrem. Tapi menurun repnya prestasi. Ini mungkin

0: kurangnya dana. Kalau mereka diberikan dana, pasti mereka semangat berlatih. Seperti kan ini karateka ini memerlukan fisik, kedisiplinan, ketaatan berlatih. Ini perlu ada perhatian dari KONI, KONI pusat atau KONI provinsi. Apalagi kita ini akan menghadapi pre-prop di Morowali ya. Jadi ya ini kan sudah masing-masing kabupaten sudah menyiapkan atletnya untuk ke sana. Terutama dari beberapa kabupaten, 13 kabupaten satu kota akan berlaga di Kabupaten Morowali. Begitu Mbak Dinda. Jadi banyak karateka di Sulawesi Tengah itu mereka itu bermain di umpamanya dan hari Lanal lalu di Surabaya itu yang mewakili itu kan dari karateka Sulawesi Tengah dalam hari ulang tahun Lanal di Surabaya di Dharma Lanal Surabaya yang dari Surabaya dari Sulawesi Tengah itu dapat juara dapat perak
1: peringatan Lanal di sana.
0: Iya, itu putri tetangga saya di sini Mbak Dinda. Namanya juga putri. Ya, sudah berapa kali dia memberikan prestasi untuk mahasiswa Sulawesi Tengah melakukan keharuan Sulawesi Tengah. Mereka najurda topon itu urutan kelima itu Sulawesi Tengah dalam karateka. Oke Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anwar Putra di Tolakin ya, untuk komentar dan opininya pendengar tentunya. Dan kalau kita berbicara mengenai topik kita ini ya, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah, setelah sudah dicari, dibina, tentunya ada harus banyak dukungan ini ya dari pemerintah. Dan khususnya kita nanti akan mendengarkan pendengar seperti apa, di mana di Palu Menyapa nanti akan dihadirkan langsung ini ya perwakilan dari anak yang berprestasi di cabang olahraga jenjang SD ini. Dan juga akan ada kepala sekolahnya langsung dari SD Al-Azhar Mandiri Palu. Pendengar dan pemirsa, silakan berikan komentar dan opini Anda. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kopi Anda.
2: Pagi.
1: Iya.
2: Bunda Dinda ya.
1: Iya, Pak. Iya. Pak Arnold, silakan Pak Arnold.
2: Iya. Ya, kenapa Dinda?
1: Iya, silakan Pak Arnold ya, di Bumi Sagu.
2: Prestasi olahraga di sekolah-sekolah kan? Ya, ini sebenarnya kalau saya berpikir dari KONI ini mencari cabang-cabang olahraga apa sebenarnya yang dominan itu Sulawesi Tengah ini, ya kan?
1: Okay.
2: Ya, yang dominan, yang kita cari ini yang dominan. Kalau untuk di sekolah, banyak cabang-cabang olahraga ini yang kita mau yang kita mau cari. Yang kan di sekolah itu lari, atlet lari kan jarak jauh, jarak dekat itu. Baru karate, belum catur, mana bulu tangkis, mana tenis meja, ya kan? Belum yang lain. Itu kayak ada lagi cabang-cabang olahraga yang baru kan? Sebenarnya cabang-cabang olahraga yang lama itu sebenarnya harus dikembangkan itu semacam karate silat, iya kan? Itu harus dikembangkan itu dengan tenis meja ataupun bulu tangkis, iya kan? Dan juga atlet. Ini berapa cabang ini? Atlet, karate silat dengan tenis meja, bulu tangkis itu sebenarnya sudah dominan itu, maupun catur itu sudah ada, sudah tertera memang. Jangan sampai ada cabang-cabang olahraga yang baru, yang sekarang baru mau dirintis lagi. Ada saya dengar lagi cabang olahraga yang baru. Ini kayak tidak masuk di akal ini. Belum yang lain selesai, yang belum selesai yang mendapat juara, tapi kenyataan lagi sudah masuk lagi atlet yang cabang-cabang olahraga yang baru, ya kan? Yang tidak tahu bagaimana kan? Masih banyak lagi, masih sistemnya ada lagi. Kano itu kan, layar apa semua itu semua itu, apalagi layar ini pengembangannya sekarang ini layang, olahraga layang kan itu juga kan itu sudah tersedia semua kan itu semua bagus sebenarnya. Tapi cabang-cabang olahraga yang ada di sekolah-sekolah yang dari mana dipupuknya ini, pupuk dari mana, dari SD? Kalau SD saya percaya barangkali SD sampai SMP SMA, tapi memang jaraknya agak jauh sedikit kan, ya mungkin dominan dari SMP SMA, ya kan itu, atau kuliah kan, dari SMA ke kuliah, itu mungkin dominannya dekat untuk mengejar atlet-atlet setengah yang dominan, yang sangat berprestasi kan. Mm-hmm. Yang saya mau tanyakan nanti kepada narasumber ini, Linda, mm-hmm, cabang-cabang olahraga mana yang selalu ditingkatkan di Sulawesi Tengah? Karena semuanya pada nol semua. Kebanyakan cabang olahraga yang sekarang digelarkan sekarang ini bola. Bola. Mm. Kalau bola itu di SD di mana saja, SD, SMP, SMA itu semua itu sangat bergelora itu anak-anak melatih diri itu bola, iya kan? Mm-hmm. Kalau yang lain-lain kayak kurang begitu anu. Kalau masalah dana, saya rasa dana cukup itu. Yang penting jangan merangkap. Kalau merangkap pak susah itu. Dana tidak cukup itu kalau merangkap. Kalau dana cuma berapa cabang yang harus didominkan, artinya dikejar dengan prestasi untuk Sulawesi Tengah, diangkatlah Sulawesi Tengah agar masalah olahraga bisa lah Sulawesi Tengah itu sangat maju ke depan kan. Nah itu kalau di cabang semuanya mau dirangkap, saya rasa tidak cukup dana itu. Cukuplah beberapa cabang saja yang harus didominasikan kan masalah dana. Macam olahraga karate itu kan dominannya itu sangat luar biasa juga itu. Itu pun sebenarnya tidak memerlukan dana itu. Cuma murid peserta yang masuk ke situ itu yang membayar per bulan latihan-latihan karate, iya kan? Nah itu, kalau mau menuju ke olahraga disporanya, ke lari ke sana itu kan banyak-banyak yang dispora yang dipakai dari luar kan? Nah ini susah, ini sebenarnya susah. Apalagi bola kaki sekarang ini kalau bukan dari luar, mana Indonesia mau maju ke depan itu? Kalau mau mengharapkan Indonesia, toh penduduk asli Indonesia, minim sekali olahraga bola kaki itu, iya kan? Cuma sayang kan banyak olahraga ini diambil dari luar. Nah, sekarang saya mau pertanyakan cabang-cabang mana yang dominan masuk untuk meningkatkan mereka punya prestasi di sekolah-sekolah untuk mencari atlet-atlet yang berprestasi. Jadi saja pertanyaan saya, Bunda, tolong sampaikan cabang-cabang mana yang di harus dikejar, iya kan? Yang supaya bisa masuk Sulawesi Tengah berjaya. Oke, terima kasih banyak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold dari Bumi Sagu untuk komentar dan opininya, pendengar. Dan silakan kembali, kami akan terhubung dengan pendengar kita untuk menyampaikan komentar dan opininya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
3: Iya.
1: Amin. Iya, Bunda Ami. Di tinggi deh, silakan Bunda untuk komentar dan opininya.
3: Mengenai pencarian bakat olahraga di sekolah ya. Jadi anak kira adalah peran guru olahraga ya. Mengarahkan siswanya ke cabang olahraga yang sesuai potensi anak, bakat anak, baik sepak bola, takraw, futsal dan sebagainya Mbak Dina ya. Banyak cabang olahraga, anak-anak sangat senang. Peran utama guru olahraga dan dukungan pemerintah terutama Mbak Dina. Kemudian mengadakan lomba, event-event antar sekolah ke Kota Palu sangat bagus. Kemudian anak-anak yang mendapat juara ya, ada beberapa kali anak-anak kami yang mengikuti. Anak-anak dapat juara tidak harus atau tidak perlu barangkali diberikan semacam piala. Piala saya bukan juga tidak berarti ya, dia hanya pajangan. Sebaiknya barangkali yang paling penting ya, berikan saja amplop. Amplop kepada anak-anak, mereka sangat gembira itu Mbak Dinda, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sekolahnya. Itu yang paling penting Mbak Dinda. Saya sangat merespon, sekolah-sekolah sangat merespon. Kemudian anak-anak yang punya bakat olahraga, cabang olahraga apa saja, sangat kelihatan Mbak Dinda. Anak-anak langsung minta izin, ibu, minta izin kita ada latihan. Sekolah sangat merespon kalau ada event-event olahraga dilakukan, diikuti oleh anak-anak. Demikian Pak Dinda untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ami dari Tinggi ini untuk komentar dan opininya ini ya. Berbagai komentar dan opini dari pendengar kita, mulai dari seperti apa ini ya yang dicari, cabang mana yang difokuskan juga ini dalam pencarian atlet di sekolah tentunya, dan untuk pencariannya ataupun pembinaannya ini ya, ketika memang siswanya sudah menjadi juara tadi ya untuk penghargaannya, tolong jangan diberikan piala ini ya, karena mungkin lebih berguna kalau diberikan secara finansial begitu ya pendengar ya. Dan seperti apa nanti kita akan coba berdiskusi juga dengan narasumber kita tentunya, melihat langsung yang terjadi di sekolahnya. Untuk Palu menyapa nanti kita akan menghadirkan narasumber dari Kepala SD Al-Azhar Mandiri di Kota Palu. Dan silakan mungkin bergabung kembali pendengar untuk menyampaikan komentar dan opininya. Barangkali ada Bapak atau Ibu guru ini yang ingin menyampaikan komentar dan opini yang seperti apa di lapangan terjadinya ini ya, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Kami masih menunggu komentar dan opini Anda pendengar sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RR Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RR Palu, kan informasi dan inspirasi masih di Kopi Anda. Pagi hari ini pendengar, silakan sampaikan komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita ini ya, pencarian dan pembinaan atlet di sekolah. Dan pendengar, kita akan terhubung dengan satu pendengar kita yang sudah masuk ini. Halo, Assalamualaikum, Kopi Anda.
2: Assalamualaikum Mbak Adinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kopi Anda. Iya, Pak Suan atau Om Suan ini ya. Iya,
2: Suan ini di Kawatuna.
1: Iya, silakan. Iya,
2: salam olahraga lu.
1: Salam olahraga.
2: Iya, saya jempol sekali ini RRI. Jempol sekali semua ini bidang ini akan menjadi topik pembicaraan ini, masuk akal sekali, Mbak. Hidup ini RRI.
1: Amin.
2: Jadi ini mengenai anu ini, Mbak Dinda, mengenai olahraga ini, toh. Kalau hanya pembinaan di sekolah itu kan terbatas olahraganya, dimana juga pendidikan lain untuk anak-anak atau mungkin mungkin kalau sudah ada bakat di situ, umpamanya dari KONI lah atau dari KONI lah yang berperan menginformasikan kepada sekolah-sekolah tuh, mungkin melalui guru-guru olahraga tuh, kalau ada anak-anak yang berbakat begini-begini, tolong itu mungkin jangan diprioritaskan SMA olahraga, tidak ada sasana yang dibikin yang dibiayai oleh KONI. Karena KONI daerah ini di Taman Gor sana kan ada KONI kita di sana. Macam kalau di Surabaya itu, Mbak Dinda, itu sasananya berlimpah itu. Mungkin bukan cuman pemerintah, tapi kalau orang tua itu yang mau anak-anaknya berprestasi, mungkin dia tambah juga biayanya. Kemarin ini taekwondo tuh, ada anak-anak taekwondo ini, anak-anak tetangga ini di Kawatuna ini, dia hanya pergi latihan-latihan. Itu diambil kemarin untuk di Palu ini, kemarin ke Kalimantan. Ini. Bagaimana ini kalau ada sasana dari semua cabang olahraga ini, walaupun di sekolah-sekolah itu ada bakat anak-anak di situ, sekolah terbatas. Sekolah terbatas, ada sasana olahraga ini. Kalau persoalan biaya ini, aduh, ada itu KONI yang bertanggung jawab di sini bersama pemerintah daerahnya. Saya rasa kalau itu berkolaborasi, aduh, jangan sampai ada juga ini, ada preman-preman yang ada di sini. Biasanya itu kalau sudah ada sasana, oh anakku, saya bayar ini yang anunya, anakku ke sana. Tetapi kalau betul-betul ini pemerintah dengan KONI ini, KONI ini berpikir untuk meningkatkan olahraga ini seperti daerah provinsi lainnya, saya rasa sasananya di sini jangan mengharap sekolah, tapi bibit-bibit sekolah itu kita tanyakan kepada guru olahraganya, ada anak-anak di situ, tolong ada sasananya, Bu Rina, ada sasana yang dibangun di sini. Kita ini sudah terlambat sekarang ini dari provinsi-provinsi lain. Itu Mbak Rina. Jadi kalau yang begini saya jempol sekali RRI ini. Kapan-kapan ini akan bersatu yang begini-begini ini. Sehingga kita ini mumpung mungkin belum terlambat, tolong ini mungkin KONI kita ini jangan cuma sekedar KONI. Tolong betul-betul ini ditingkatkan olahraga ini. Mumpung ada sekolah-sekolah itu ada anak-anak berprestasi. Ada lapor dari guru olahraganya ini. Tapi kalau hanya sekolah yang membina, terbatas Bu. Mana pelajaran lain anak-anak itu? Coba tolong dibina ini anak-anak, ada sasana di situ, mungkin sore, mungkin malam. Dibiayai, harus dibiayai. Ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah kita sekarang ini macam kurang hobi olahraga ini. Ini semua mulai bukan cuma olahraga, mungkin keseniannya. Ini perlu. Kalau di Surabaya itu, mungkin di Jakarta itu, PT Jarum saja itu mengembangkan olahraga bulu tangkis, Bu. Itu. Di Makassar kemarin sudah ada itu, yang juara itu, ganda campuran itu, Indah Parwati itu dari Makassar kemarin. Tapi dari Sulawesi Tengah, coba, KONI kita ada, pemerintah daerah kita ada, tambang kita banyak, masa tidak bisa dibangun itu, Sulawesi Tengah kaya sebenarnya. Iya, cuma perhatian sebenarnya. Perhatian pemerintah daerah, terutama KONI ini di bidang olahraga. kalau bibit-bibit anak-anak di sekolah itu ada melimpah itu cuma untuk menampung dari sekolah itu, karena kalau kita biarkan di sekolah itu, Bu, terbatas betul, apalagi guru olahraganya hanya untuk mencari bakat. Jadi itu, Mbak Dinda, itu menurut saya ini supaya berkembang. Jadi hidup ini RRI, salam olahraga. Ini sekali lagi saya himbau ini dari KONI ini bersama pemerintah daerah.
1: Oke, baik. Terputus ini ya dari Om Suwan yang sudah menyampaikan komentar dan opininya tentunya. Terima kasih banyak ini ya. Dan pendengar, silakan sampaikan komentar dan opini Anda untuk selanjutnya ini. Terima kasih tadi sudah disampaikan juga dari Kawatuna ini ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
3: Selamat pagi, salam sehat, Bang Tengah, jadi terpercaya di udara.
1: Amin.
3: Maka tahu dan lembu satu menurut 8 dan surat selatan.
1: Iya, siap ya, Pak Andi. Makasih untuk komentar dan opininya.
3: Olahraga, apalagi menyangkut organisasi KONI sama semua itu. Saudi, ketua untung duluan. Artinya apa? Sekarang kita itu, kalau kita pembinaan masyarakat untuk olahraga sejak dini, tapi pasti dia sudah besar, mulai anu dia sudah pindah di Kalimantan, Gorontalo, Jawa itu, dicari yang lebih enak di sana. Begitulah sudah, tidak bisa lebih dihindari. Karena kenapa? Dia tidak diurus. Jadi kalau kita mau cari tahu juga seperti itu lah prosesnya. Mari kita sama-sama kita belajar pengalaman-pengalaman itu. Tiap tahun ganti, tiap anu ganti periode itu terus-terus malah menurun. Semakin hari semakin menurun, tidak meningkat. Kok tidak dipelajari yang sudah salah, sudah sebelumnya? Kenapa bisa begitu? Makasih banyak.
1: Oke, baik. Untuk Pak Andi ini ya, untuk komentarnya terkait dengan topik kita di pagi hari. Terima kasih Pak untuk komentar dan opininya ini. Dan kita akan coba mendengarkan komentar dan opini lainnya dari pendengar kita ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
4: Halo, selamat pagi Mbak Dinda.
1: Iya, selamat pagi. Halo
4: Dinda.
1: Iya, Pak Muklis di Tatura. Iya. Salam sehat Bapak, silakan Pak untuk komentar dan opininya.
4: Ya, kembali salam sehat, salam olahraga. Kalau masalah olahraga, pembinaan olahraga, saya kira ini memang klasik di Sulteng ini klasik. Memang selama ini kan kita jarang memperoleh prestasi yang menonjol, apalagi olahraga. Kenapa itu terabaikan, Mbak Dinda? Olahraga di sini adalah dia hanya berkembang hanya dengan maunya, apa namanya, keadaan alam, karena melihat daerah lain. Kalau masalah prestasi, sepertinya ini akselerasi, ini apa namanya? Kalau kita mau lawan sama daerah lain, kita kalau contohnya kalau kita larinya kalau kita lari kecepatan itu, ya tiap daerah juga menambah kecepatannya. Kalau 10 km per jam dia mungkin second maju. Tapi kalau kita mau kejar juga tetap 10 km per jam, dia juga meningkat sampai 15 km per jam. Kita harus sprint, kita percepat, kita harus melampaui dia, baru bisa kita melampaui dia. Nah, persoalannya kalau kita ini kan tidak seperti itu. Olahraga itu hanya seperti apa namanya, ya sudah asal ikut saja lah. Nah, inilah yang ada kondisi real. Padahal coba kita lihat daerah-daerah yang begitu maju, yang begitu pesat. Nah, karena ya pendapatannya cukup. Kalau kita, olahraga ini adalah komoditas. Komoditas bagaimana mencari nama, anjang panggung politik dan lain sebagainya. Itulah olahraga buat daerah kita. Mengenai penelusuran dari bakat dan minat dari SD. Kenal kata ada kawan-kawan dan tadi dari sekolah, dari awal. Dan bila perlu disampaikan, para yang apa, orang yang menangani itu sampaikan pada daerah, pada sekolah-sekolah, kami akan cari bakat dan lain sebagainya. Jangan hanya stop satu kali ada event. Dari jauh-jauh sudah sampaikan itu. Dan ya butuh dana, Mbak Dinda. Olahraga butuh dana, jalan kaki pun butuh dana, Mbak Dinda. Butuh dana, itu adalah waktu, itu kan uang buat orang yang materialis. Tapi itu adalah penting buat kita. Karena kalau dananya kalau mau sprint cepat, ya support dananya, kasih cukup dananya. Nah, dana untuk tidak dikorup. Dana bukan hanya mencari kepentingan orang banyak. Apa itu kepentingan atlet yang digenjot. Nah, Outland tidak berminat. Kenapa itu olahraga tidak menjadi ajang industri? Nah, karena orang tidak berminat, karena didapat di sana apa katanya, selesai juga buat dia. Padahal kalau dia promosi, dia akan bisa meningkat jadi atlet. Saya kira dia punya bayaran mahal. Saya kira itu pentingnya buat kita. Saya kira pengurusnya dibenahi. Dia adalah berhati mulia. Nah, dia juga ada dana support. Siapkan fasilitas.
1: Halo. Halo. Oke. Terputus ini ya untuk pendengar kita. Dan mohon maaf ini ya. Ya, terputus ya yang melalui WhatsApp tadi telepon. Dan pendengar, silakan berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini di Kopi Anda tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Kopi Anda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak
5: Pak Sahran.
1: Oke, baik. Silakan Pak Sahran.
5: Sama Dinda ya?
1: Iya, dengan saya Pak.
5: Dinda, di mana kau berada? Ada di RRI. Jadi gini, komentarnya gini. Pertama, masalah pembibitan olahraga. Ya memang kita lihat memang sudah tidak ada, hampir tidak ada lah ya. Bersudah tidak ada. Adapun pembibitan olahraga terhadap olahraga tertentu. Ya, olahraga pun itu kan banyak orang-orang tua mengharapkan olahraga itu bisa menghidupi anaknya kalau di masa depan. Olahraga yang bisa jadi harapan hidup itu kan tertentu saja. Seperti sepak bola, basket, bola voli, tenis lapangan, bulu tangkis mungkin bisa juga. Ya kalau olahraga yang perorangan hampir susah lah. Ya olahraga perorangan itu. Kendalanya kan seperti sekarang kegiatan kita itu kan tidak konsistennya daripada PB-PB-nya itu ya, pengurus besarnya itu. Ya. Karena terutama tadi sudah disinggung juga banyak masalahnya, terutama masalah anggaran. Ya memang anggaran memang berat. Ya kalau mengharapkan dana pribadi susah lah ya, apa dana lagi. Apalagi istilahnya mengharapkan peran masyarakat untuk bisa menyumbang susah lah kan. Nah, pemerintah susah juga sekarang, apalagi zaman efisiensi kan, di mana-mana efisiensi kan, ya jelas kan agak berat itu. Jadi harapan kita itu olahraga yang sudah ada sekarang itu saja dulu dikembangkan dulu karena pembibitan juga hampir tidak ada hasilnya, karena kemarin PON yang berikut yang lalu ya, PON yang lalu pun itu pemainnya kebanyakan pemain impor saja ya, atlet impor dimasuk membela Sulawesi Tengah ya, bayar segala macam. Nah itu juga kan suatu contoh tidak bagus ya, satu contoh yang tidak bagus. Jadi kalau kedepannya janganlah seperti itu, biarlah kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi kalau kita mempersiapkan setahun, dua tahun, tiga tahun begitulah, empat tahun, kemudian lagi ada kegiatan Pekan Olahraga Nasional itu sudah bisa mungkin satu dua orang berbicara di situ, atlet-atlet kita. Ya, jadi harapan kita, pemerintah, ya walaupun dalam kondisi efisiensi luar biasa kan, luar biasa ini, masih ada perhatian lah. Ya walaupun kita ketahui juga hal tidak mudah. Ya. Sekarang ini kalau mau olahraga yang paling bagus itu olahraga MBG saja kan, lomba MBG saja, pasti banyak bantuannya itu. Ya. Jadi saya rasa itu komentar saya pagi ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sahran ini ya, untuk komentar dan opininya katanya ini, waduh agak, ini ya Pak ya, lombanya bukan lomba di olahraga lagi ini ya Pak Sahran. Baik, pendengar dan di Kopi Anda pagi ini, silakan kami masih memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opininya. Halo, assalamualaikum Kopi Anda. Baik, terputus ini ya. Silakan untuk pendengar bergabung bersama kami kembali di Kopi Anda tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
6: Dengan Jody.
1: Mbak Jody, silakan Pak Jody untuk komentar dan opininya.
6: Prestasi olahraga. Kalau Pak Mulis bilang tadi kurang berprestasi, saya kira banyak itu, Mbak Dinda. Prestasi di Sulawesi Tengah. Kalau Pak Andi Makassau bilang ketua untung duluan. Nah, itu keliru itu. Bukan ketua untung duluan, tapi ketua bakal lay duluan. kemudian itu kan terjadi itu. Dan itu tersebar luas. Banyak kita punya pemain sepak bola pergi ke Palembang, pergi ke Kalimantan. Saya tidak tahu apa alasannya. Tapi kalau untuk prestasi Sulawesi Tengah, tapi tidak akan mungkin kalau dana sekarang seperti sekarang ini APBD kita banyak sekali dipotong, ditambah efisiensi sebelumnya. Itu sangat tidak lucu karena olahraga itu mahal, itu bulu tangkis itu mahal, sepak bola itu mahal, olahraga-olahraga lain. Kemudian kita punya venue-nya kita ini apa sudah siap? Kan tidak ada itu. Dulu, kalau dulu, waduh, luar biasa karena dana kita berlimpah. Walaupun sekarang Sulawesi Tengah banyak tambang, tapi bukan milik Sulawesi Tengah. Itu milik pusat itu. Karena dananya per tahun kan 570 triliun ke pusat. Sementara ke kita itu 222 miliar. Nah, artinya itu Sulawesi Tengah ini mengaku-mengaku aja itu punya tambang. Mbahnya tambang, mana bisa, bukan tambangnya itu. Itu tambangnya luar negeri, bukan milik Sulawesi Tengah. Nah, terbukti kan olahraga kita berprestasi. Prestasinya mana, Mbak Dinda? Nah, itu aja MBG. Kemudian APBD dipotong, kemudian kemiskinan kita meningkat, narkoba kita meningkat, itu prestasi. Siapa bilang bukan prestasi itu? Nah, itu yang sebenarnya prestasi yang sesungguhnya. Tapi memang pemerintah kita ini sudah putar otak. Tapi kalau putar otak duitnya nggak ada, gimana itu? Di mana anunya itu, kalkulasinya itu? Jadi Mbak Dinda, mudah-mudahan kami ini berharap KONI itu betul-betul bekerja keras, putar otak seperti di rapat komisi 2 kemarin itu. Mudah-mudahan di mereka ini tidak mempersoalkan persoalan ketua, tapi mempersoalkan olahraga ini bagaimana meningkat. Dananya diambil dari mana? Tidak mungkin dana dari kantong sendiri ini, Mbak Nida.
1: Betul.
6: Kan, kan banyak perusahaan, banyak orang kaya. Nah, kemudian dana yang ada itu saja yang digunakan. Cuma kalau perhatiannya lain, perhatiannya ke politik, keperhatiannya ke pimpinan, sebagai jabatan, harta, tahta, sudah nggak bisa meningkat itu. Tapi prestasi yang paling anu itu, kalau bisa dananya diambil dari MBG saja itu, Mbak Dinda. Nah, berhenti MBG, dipindahkan ke olahraga dan UMKM. Makasih Mbak Dinda, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbagai komentar tentunya ya dari pendengar kita di pagi hari ini. Dan mumpung masih pagi, waktunya masih ada nih pendengar kita, jeda terlebih dahulu mendengarkan lagu yang membuka semangat kita ini ya. Buka semangat baru dari Elo, Bari dan Ipang.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi masih di Kopi Anda ini ya. Sebelum kita pamit undur diri di Kopi Anda, tentunya masih ada waktu untuk beberapa menit menyampaikan komentar dan opini Anda tentunya untuk pendengar semua. Silakan bergabung bersama kami di Kopi Anda pagi hari ini. Kita akan memberikan ruang tadi ya, berbagai komentar dan opini sudah disampaikan oleh pendengar kita tentunya. Dan nanti kita akan ada Palu menyapa juga pendengar terkait dengan topik kita ini, pencarian dan pembinaan atlet dari sekolah, akan dipandu dengan rekan saya ini ya, reporter RRI Palu Ihsan Setiadi, dengan menghadirkan narasumber dari siswa berprestasi ini di perwakilan O2SN cabang olahraga renang jenjang SD tahun 2026, dan ada kepala sekolah juga ini ya, dari SD Al-Azhar Mandiri Palu. Pendengar, terima kasih banyak untuk perjumpaan kita juga di Kopi Anda tentunya. Mumpung masih 5 menit terakhir ini ya, kita memberikan waktu dan ruang untuk pendengar semua, komentar dan opininya yang sudah diberikan, terima kasih banyak juga. Dan yang belum terjawab tadi ya, silakan mungkin bergabung kembali bersama kami, karena ada waktu yang masih kami berikan sebelum pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan pendengar, sembari kita menunggu ini ya, dimana kalau kita berbicara mengenai topik kita ini, luar biasa tadi ya, sudah diberikan banyak saran, kemudian masukan juga, dan pandangan-pandangan dari pendengar kita tentunya. Dan seperti apa nanti ini ya, tadi sejauh manakah sekolah telah menjalankan perannya dalam menjaring talenta olahraga. Kemudian ada yang berkomentar banyak atletnya, ada juga yang sebenarnya kurang ini kan. Nah, seperti apa nanti ya, kita melihat langsung di lapangan pandangan dari kepala sekolah SD Al-Azhar Mandiri ini ya. Dan seperti apa juga nanti sekolah ini menjadi atau menciptakan ekosistem olahraga yang mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi, seperti apa ini yang dilakukan programnya, dan apa saja tadi ya yang dijadikan fokus utamanya, yang dicari ini atlet-atlet apa ini ya, karena memang harus ada fokusnya. Seperti itu juga ada tadi komentarnya ya. Dan boleh untuk dana-dananya ini memang difokuskan juga, ditambah untuk mensejahterakan juga, mencari juga ini para atlet yang ada di Sulawesi Tengah tentunya. Dan pendengar, 5 menit terakhir kami akhiri untuk Kopi Anda pagi hari ini. Selain ini, kita akan mendengarkan juga Warta Berita Sentral berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
0: Terima kasih telah Anda ikuti komentar dan opini Anda, Kopi Anda, di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi karena menyesuaikan harga pasar. Berikut laporan dari Sugandi Avandi.
1: Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif.
3: Pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green mulai terhitung tanggal 10 Juni tahun 2026. Menteri SDM Bahlil Hadalia menjelaskan, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan karena menyesuaikan harga pasar minyak dunia. Sementara untuk harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, tidak ada penyesuaian harga. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto semalam.
2: Harga BBM untuk bersubsidi maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Itu dulu. Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantili, menjelaskan penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak mentah dunia. Simon meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam memakai BBM.
1: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan